0: Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana, karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
1: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
2: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 20 selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
1: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan tanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Bersedia.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Arioseto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu dalam diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
7: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
9: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam, dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk menjadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar juga pemirsa bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut. Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
10: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, maksud mutasi 424 Pati, yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan generasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
11: Assalamualaikum wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
3: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
12: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Yudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik, tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta, disampaikan oleh Harun Susanto.
13: mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon wajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini kita upacara ya pakai Korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
14: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
15: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
14: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
3: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armanata bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
16: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
17: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
16: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurut langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
17: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
16: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
18: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia untuk semakin maju lagi.
16: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Marasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain Indonesia Mitch Backer resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui sosial at RRI Programatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti kita akan ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh di pagi hari ini bersama rekan-rekan Sukorwil 17 Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam

0: rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi di hari ini bersama rekan-rekan Serkorwil 17. Di Banda Aceh ada Bang Dimas, di Takengon ada Bang Budi, di Melabo ada Bang Karno, dan juga di Lok Semawe ada Kak Yuna ya. Kita masih menanti juga dari rekan dari Singkil ya, mungkin sedang proses bergabung ya di kesempatan pagi ini. Ya, Bang Dimas, untuk BMKG apakah sudah ready? Oke. Baik, kita simak dulu pendengar informasi perakiraan cuaca di kesempatan hari ini bersama perakirawan dari BMKG Pulau Bintang Aceh Besar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: Ya.
0: dengan Bang Dedi Ardana ini ya.
1: Iya,
0: Suaranya.
1: bukan.
0: Iya, Bang, silakan untuk informasi cuaca di pagi ini, Bang.
1: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari. Untuk edisi tanggal 2 Oktober 2026, untuk wilayah Sabang, Aceh Besar, kemudian Banda Aceh dan sekitarnya, mulai dari pagi hingga menjelang siang, kondisinya juga masih berkisar antara berawan hingga berawan tebal ya. Namun untuk menjelang siang ataupun sore hari memang ada beberapa tempat yang berpotensi terjadinya hujan, khususnya untuk wilayah pesisir barat selatan, seperti daerah Aceh Jaya, kemudian Aceh Barat Daya. Sedangkan untuk bagian utara juga kami prediksi di bagian Aceh Utara, kemudian Biren, Pidi, dan Pidi Jaya juga adanya potensi hujan ya, yang terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir, maksud saya di bagian tengah dan tenggara wilayah Aceh, itu potensi hujan juga terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu rata-rata wilayah Banda Aceh Sabana sekitarnya umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban dan kisaran antara 60 hingga mencapai 95%-nya, dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata kisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya.
0: Iya, untuk pelayaran Sabang Banda Aceh sendiri untuk hari ini masih relatif aman, Bang?
1: Ya. Untuk perkiraan cuaca maritim sendiri untuk wilayah perairan Sabang Malayati, kami memantau adanya ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Begitu juga halnya dengan perairan selatan dan barat Semelu, juga kami prediksi berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Dan untuk perairan utara dan timur wilayah Aceh juga berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Jadi untuk 1 hingga 2 hari ke depan, kondisi perairan khususnya untuk bagian utara masih cukup kondusif. Hanya saja untuk wilayah perairan Sabang itu memang ketinggian gelombang bisa mencapai 1,5 meter. Ya. Yeah.
0: Iya, baik. Adakah himbauan, Bang, kepada masyarakat?
1: Ada perimbauan untuk edisi 1 hingga, maksud saya untuk 1 hingga 2 hari ke depan, memang potensi hujan khususnya untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya, ini memungkinkan terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dan memungkinkan juga terjadinya bencana hidrometeorologi. Untuk itu, himbauannya kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas di luar rumah untuk berhati-hati saja. Ya.
0: Iya, baik Bang Diri, terima kasih atas informasi perakiran cuacanya untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik pendengar, demikian tadi sudah kita simak bersama ya informasi perakiran cuaca bersama Bang Diri Ardana, perakirawan dari BMKG Belang Bintang Aceh Besar. Baik, kita lanjut menyapa rekan-rekan yang sudah standby ya di line Zoom-nya masing-masing ini, abang-abang dan kakak-kakak. Saya dari ini ya, Singkil mungkin masih belum nyambung kali ya, mungkin sesaat lagi. Baik, untuk pertama mungkin Nadia Awali, untuk Kak Yuna di semua ya. Assalamualaikum Kak Yuna.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi kembali, sehat Kak?
2: Alhamdulillah sehat, walaupun cuaca dinamis ya. Hujan kadang panas, kadang mendung. Seperti pagi hari ini sudah disambut dengan awan yang sangat tebal sekali. Sesekali ada angin yang berhembus lumayan kencang. Apakah akan turun hujan ini? Masih kami tunggu juga prediksi BMKG dari BMKG Aceh Utara nanti pukul 8.
0: Siap kakak. Silakan Kak Yuna, ada informasi apa dari Lok Sumawe?
2: Ya, informasi dari Lok Sumawe salah satunya mengenai warga masyarakat yang masih takut dan trauma dengan bencana yang terjadi 1 tahun yang lalu. Namun beberapa waktu yang lalu ada rumah warga yang kembali ambruk akibat erosi di Sawang. Maka Bupati Aceh Utara Ayahwa kami sapa mengawal data warga agar bantuan tidak terlewat. Saat ini Bupati berada di Jakarta untuk melakukan rapat koordinasi bersama Satgas Posko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera di Jakarta kemarin. Ya, pembahasan mencakup data penerima jaminan hidup, bantuan isi hunian dan stimulan ekonomi, juga membahas persoalan data kartu keluarga. Karena ada pembahasan kakak gantung di sini ya. Yuna juga baru tahu dari abang kandung Yuna sendiri yang ternyata juga salah seorang korban banjir kemarin. Ada 3 tahapan bantuan yang dicairkan dan ini sangat membantu sekali warga masyarakat yang kehilangan barang-barang berharga dan juga rumah yang hanyut akibat banjir kemarin. Kita doakan ya, semoga jikapun hujan turun lagi hari ini tidak selama durasi kemarin. Kemarin itu durasinya sangat lama sekali, dari pagi sampai sore hujannya tidak berhenti tapi intensitasnya ringan. Tapi tetap ada kekhawatiran dan juga trauma tersendiri bagi masyarakat. Begitu kakak.
0: Ya baik Kak Yuna, terima kasih ya untuk informasinya. Mudah-mudahan hujannya tidak berkepanjangan lagi ya. Doakan memang
2: Semoga kita semua dilindungi
0: perlindungan Allah
2: Allah ya.
0: ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Yuna. Oke, dari Lok Sumawe kita ke Melabuh ya bersama Bang Karno. Assalamualaikum Bang Karno.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Karno?
3: Alhamdulillah nih.
0: Alhamdulillah sehat ya. Udah lama gak berjumpa lagi nih Bang Karno ya.
3: Mana aja ya.
0: Ya, silakan Bang Karno, informasi dari Melabuh.
3: Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah tersambung melalui virtual Zoom di kesempatan pagi hari ini. Hari ini di edisi Jumat 2 Oktober 2026. Pertepatan hari ini sudah di 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ada satu informasi yang kami sampaikan dari Melabuh. Sementara untuk informasi cuaca, Melabuh cukup aman ya cuacanya. Soal Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA mendesak pemerintah meninjau konveyor terbengkalai di pelabuhan Jetty Melabuh. Di mana Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA Aceh Barat ini mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Barat segera meninjau keberadaan kerangka konveyor distribusi batubara yang terbengkalai di kawasan pelabuhan Jetty Melabuh. Ketua YARA Aceh Barat Hamdani MH mengatakan kerangka konveyor tersebut ini sudah tidak berfungsi dan sebagian konstruksinya mulai mengalami kerusakan. Jadi kondisi ini dinilai berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat maupun aktivitas di sekitar kawasan pelabuhan. Menurut Hamdani, pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk memastikan kondisi konstruksi konveyor tersebut tidak menjadi ancaman keselamatan. Jika fasilitas tersebut sudah tidak digunakan, tentu keberadaannya juga perlu dievaluasi begitu dari aspek keamanan dan juga pemanfaatan kawasan pelabuhan. Ya, menambahkan bahwa keberadaan struktur atau konstruktur konveyor yang tidak lagi beroperasi ini juga dikaji dari sisi teknis termasuk beban konstruksi terhadap fasilitas pelabuhan. YARA berharap instansi berwenang segera melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas tersebut Jadi penataan kawasan pelabuhan ini dinilai cukup penting agar aset dan fasilitas yang ada tentu dapat dikelola secara optimal serta memberikan manfaat bagi daerah. Selain aspek keselamatan, Yara juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi pengelolaan kawasan pelabuhan agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah untuk Kabupaten Aceh Barat. Sementara itu, untuk informasi dialog di Melabu Menyapa, kita akan mengangkat tema soal lembaga dan organisasi pers raih penghargaan literasi. Kita akan hadirkan dua narasumber nanti melalui virtual Zoom, yaitu Sekretaris SMSI Aceh Barat Triosa, kemudian narasumber yang kedua pengurus PWI Aceh Barat yaitu Reza Fahmi Alatif. Melabu Menyapa juga akan kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi dari Melabu.
0: Ya, baik, terima kasih Bang Karno untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Banda Aceh bersama Bang Dimas. Assalamualaikum Bang Dimas.
4: Waalaikumsalam, apa kabar pagi ini Kak Nadia Ruslan?
0: Iya, alhamdulillah sehat Bang Muswani.
4: Sehat ya, sudah lama sekali gak ketemu sama kayak Nadia ya.
0: Iya, selama ini seringnya jumpa sama yang lain ya. Oke Bang Dimas, ada informasi apa dari Banda Aceh?
4: Ada satu informasi. Kalau untuk cuaca, tadi sempat cerah tapi sekarang kayaknya agak sedikit meredup. Kalau informasi dari Banda Aceh, saya sampaikan terkait warga yang menemukan benda yang diduga mortir peninggalan masa konflik Aceh di pinggir Kerung Aceh, Gampung Baru, Kecamatan Betul Rahman, Banda Aceh. Dan benda tersebut ditemukan Muhammad Saini, warga Langsa, saat mencari tiram atau kerang sungai pada Rabu sore. Dan Kapolsek Betul Rahman AKP Samandari mengatakan awalnya benda itu dikira hanya besi berkarat. Namun setelah melihat bentuknya yang menyerupai mortir, warga melaporkan kepada polisi dan petugas kemudian mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi. Nah, polisi juga berkoordinasi dengan unit J-Bom Satbrimob Polda Aceh untuk pemeriksaan dan evakuasi. Dan polisi juga memastikan apakah benda tersebut masih aktif atau tidak. Karena itu benda tersebut tetap diperlakukan sebagai benda berbahaya. Dan juga untuk masyarakat diminta tidak mendekati area tersebut, apalagi menyentuh gitu ya, atau memindahkan benda tersebut. Jika menemukan benda yang diduga bahan peledak atau sisa persenjataan, ini polisi meminta untuk segera melaporkan. Itu saja Kak Nadia, informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Sabang.
0: Iya, baik. Terima kasih Bang Dimas untuk informasinya. Berikutnya kita ke Takengon ya bersama Bang Budi. Assalamualaikum Bang Budi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Bang Budi?
5: Sehat alhamdulillah Kak Nadia. Di Sabang bagaimana cuacanya pagi ini?
0: Ya di Sabang pagi ini cerah berawan ya, tapi semalam sempat hujan.
5: Oke, di Takengon juga pagi ini alhamdulillah cuacanya cukup cerah ya, hari Jumat. Mudah-mudahan ya seterusnya lah cerah ya, istirahat dulu hujannya.
0: Baik Bang Budi, silakan untuk informasinya Bang.
5: Oke, siap. Terima kasih rekan-rekan semua Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Singkat saja dari wilayah tengah Aceh, dari Bener Meriah, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Bener Meriah membuka pelatihan penyuluh keamanan pangan tahun 2026 bagi para pelaku usaha pangan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keamanan, mutu, dan kualitas produk pangan olahan yang beredar di masyarakat. Pelatihan tersebut juga menjadi salah satu persyaratan bagi para pelaku usaha yang akan mengajukan izin edar pangan industri rumah tangga atau PIRT. Dinas Kesehatan Bener Meriah menyebutkan pelatihan digelar secara gratis, terutama bagi para pelaku usaha yang memproduksi pangan dengan masa simpan lebih dari 7 hari. Peserta diberikan pemahaman terkait dengan penerapan keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga pelabelan produk. Nah, melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan tentunya berharap produk-produk pangan lokal Bener Meriah semakin memenuhi standar keamanan dan kualitas, sekaligus juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga daya saing usaha. Nah, jadi bagi masyarakat atau mungkin para pelaku usaha yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pelatihan tersebut, dapat menghubungi langsung pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah melalui kontak person di 0813-9651-1236. Demikian singkat saja dari Takengon Kak Nadia untuk informasi dialog di Takengon pagi hari ini tidak ada. Dan kita kembali lagi ke Sabang bersama Kak Nadia Ruslan di sana.
0: Iya, baik, terima kasih Bang Budi untuk informasinya dari Takengon. Berhubung rekan kita dari Singkil belum tersambung ya, mungkin ada gangguan teknis di sana. Jadi nanti langsung saya menghadirkan informasi dari Kota Sabang mengenai tim opsional Satres Narkoba Polres Sabang mengamankan 2 orang terduga penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Sabang. Kedua terduga masing-masing berinisial AMD 44 tahun dan FR 49 tahun. Dan petugas juga turut menyita 1 paket sabu. Kasatres Narkoba Polres Sabang, Ibtu Emil Haira, menerangkan penindakan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima pada Selasa 29 September lalu, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim opsional Satres Narkoba yang dipimpin oleh Kasatres Narkoba Polres Sabang langsung melakukan penyelidikan. Sementara itu, Kapolres Sabang AKBP H. Ahmad Faisal Pasaribu menegaskan jajarannya berkomitmen memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sabang dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif bersama dengan menyampaikan informasi kepada kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan narkotika. Kedua terduga bersama barang bukti saat ini sudah diamankan di Satres Narkoba Polres Sabang tentunya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan keduanya diproses sesuai pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Baik, itu satu informasi dari Kota Sabang yang dapat kami hadirkan yang juga sekaligus menutup program Kabar Aceh untuk kesempatan hari ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya yang bertugas di pagi ini. Ya, ada Bang Dimas di Bandar Aceh, Bang Budi di Takengon, Bang Karno di Melabo, dan juga Kak Yuna di Semau. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Nah, diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menjajaki peluang pengembangan komoditas tembakau dengan melakukan koordinasi ke Kaban Jahe Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Koordinasi tersebut dilakukan Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar sebagai bagian dari upaya menggali informasi dan pengalaman terkait budidaya serta pengelolaan tembakau. Selain bertukar informasi, kunjungan tersebut juga membahas peluang kerjasama yang dapat mendukung pengembangan sektor pertanian, terkhususnya di Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah daerah berharap pengembangan tembakau dapat menjadi salah satu alternatif diversifikasi komoditas pertanian, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan juga pendapatan para petani.

0: AI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa sih doclang?
0: FYI for Yay Info.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Dulu itu kakek pergi berperang ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat. Ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
3: Intermezzo. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Takengon pagi ini pendengar, tentunya ragam informasi juga masih akan terus menemani kebersamaan kita. Nah, dari Gayo Lues kami informasikan di pagi hari ini, pemerintah Kabupaten Gayo Lues menyatakan hasil reses 2 DPRK Gayo Lues tahun anggaran 2026 ini akan menjadi bahan dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Gayo Lues Maliki dalam rapat paripurna DPRK Gayo Lues tentang penyampaian hasil reses 2 masa sidang pertama. Wakil Bupati Gayo Lues Maliki mengatakan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses mencakup pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pertanian dan perkebunan serta pelayanan publik. Ia menegaskan tidak seluruh usulan dapat direalisasikan sekaligus. Pemerintah tentunya akan memprioritaskan aspirasi berdasarkan urgensi, manfaat bagi masyarakat, kemampuan keuangan daerah, dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh SKPK diminta untuk mencermati hasil reses sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Maliki juga menegaskan pentingnya koordinasi antara DPRK dan pemerintah daerah agar aspirasi masyarakat selaras tentunya dengan program prioritas pembangunan dan juga kemampuan dari keuangan daerah.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh, sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar,

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, bertepatan di hari ini di tanggal 2 Oktober, selamat memperingati Hari Batik Nasional ya. Untuk kita semua, seluruh warga masyarakat Indonesia yang berkantor hari ini mungkin bisa mengenakan batik ya, sebagai ya, karena saya hari ini tidak menggunakan batik juga. Jadi sebisa mungkin untuk mengenakan batik ya, apa ya? Kalau kita berbicara batik ini pendengar semua, jadi memang batik ini sudah menjadi salah satu ikon dari Indonesia. Dan batik ini sendiri merupakan kain tradisional Indonesia yang keberadaannya diperkirakan telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Pada awal masa perkembangannya, busana bermotif batik ini bukan hanya digunakan di lingkungan keraton untuk pakaian para-para raja dan juga keluarga kerajaan. Jadi pada tahun ini, Hari Batik Nasional dirayakan di hari ini 2 Oktober dan hadirnya perayaan tahunan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa bangga serta melestarikan warisan adiluhung yang kini telah dikenal secara luas di kancah internasional ya. Nah, dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, sejarah Hari Batik Nasional ini sendiri bermula ketika UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda. Pengakuan tersebut disahkan dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda yang berlangsung di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009 silam. Saat itu batik resmi terdaftar dalam Representative List of the Intangible dan juga ini menyusul kebudayaan Indonesia lainnya seperti wayang, keris, noken dan juga tari saman. Jauh sebelum pengakuan tersebut, batik juga telah diperkenalkan ke panggung internasional oleh Presiden Soekarno. Pemerintah Indonesia juga kemudian mendaftarkan batik secara resmi untuk mendapatkan status warisan budaya tak benda ke UNESCO pada 4 September 2008 lalu. Momen bersejarah 2 Oktober 2009 tersebut akhirnya ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional oleh Presiden Indonesia kala itu Susilo Bambang Yudhoyono melalui keputusan Presiden Kepres nomor 33 tahun 2009. Nah, sejak saat itu seluruh instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah dihimbau untuk mengenakan batik setiap tanggal 2 Oktober ya. Jadi selamat memperingati Hari Batik Nasional tahun 2026.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
1: Ah,

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

RRI Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi. Aku ingin putus. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas kembali mengawali pagi hari ini di hari Jumat pagi 2 Oktober 2026. Alhamdulillah terpantau cuaca cukup cerah juga di pagi hari ini di seputaran kawasan kota Takengon ya. Tetap semangat semuanya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar aktivitasnya di pagi hari ini. Tetap semangat, mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di pagi hari ini pendengar. Dan nanti pada pukul 9 seperti biasa di hari Senin, Rabu, dan Jumat kita nanti akan ada di program Halo RRI bersama Pro 1 RRI Takengon tentunya ya. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu yang belum sarapan sebelum memulai aktivitas ya, biar terus fokus menjalani aktivitas hingga siang hari nanti tentunya ya. Masih bersama Budi juga di sini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
5: Baik, Bu.
4: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
5: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
4: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
5: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
4: Ya, tuangkan santannya, toh.
5: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
4: Kalau sudah, kasih salam.
6: Selamat pagi menjelang siang.
4: Lola Dala. Intermezzo.

0: Ya, baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di pagi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar Pro 1 RRI Talking On, Cek Fakta kali ini menyoroti maraknya beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook ya, yang mengklaim adanya link atau tautan rekrutmen pegawai koperasi Desa Merah Putih tahun 2026. Nah, lantas benarkah ini pemerintah membuka rekrutmen pegawai koperasi Merah Putih di tahun ini? Setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran tersebut, pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Ini dilansir dari berbagai media, link atau tautan yang mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor akun Telegram. Ini adalah proses pendaftaran dan rekrutmen yang dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id ya. Jadi perlu diketahui juga rekrutmen pegawai koperasi Desa Merah Putih ini telah ditutup pada bulan April 2026. Jadi terkait dengan kebenaran tersebut sudah pasti informasi yang beredar di akun media sosial Facebook terkait dengan rekrutmen pegawai koperasi Desa Merah Putih adalah berita atau informasi yang tidak benar atau hoax ya, serta terindikasi penipuan. Nah, itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di pagi hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: dibuka pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim, mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak, bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau KK,
2: letter of acceptance
1: atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822 1827 2068 atas nama Henny Afriani, 0812 6954 9294 atas nama Ilawati. Gratis, tidak dipungut biaya.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
4: Ya, halo.
5: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
4: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
5: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
4: Yang paling penting
5: dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
4: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
5: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
6: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
7: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan seperti biasa kita beranjak di program Halo RRI di edisi hari ini di hari Jumat 2 Oktober 2026. Dan seperti biasa Halo RRI bisa Anda ikuti seminggu 3 kali ya, pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama Budi di sini pendengar. Silakan bagi pendengar semua yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya terkait dengan pelayanan publik dan juga fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua untuk nantinya ditindaklanjuti kepada pihak terkait untuk bagaimana nanti proses penyelesaiannya begitu ya. Sampaikan kepada kami di Pro 1 RRI Takengon dalam program Halo RRI melalui line telepon kami di nomor 0821-6585-4676. Di nomor 0821-6585-4676 atau bisa juga sampaikan kepada kami melalui chat WhatsApp di nomor 0852-7082-5272 ya. Jadi bagi pendengar semua yang mungkin ingin menyampaikan keluhan-keluhannya terkait dengan pelayanan publik, fasilitas umum juga di tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami di program Halo RRI bersama Pro 1 RRI Takengon setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kita nantikan dan kita tunggu partisipasinya untuk pendengar semua supaya bisa bergabung bersama kami di Halo RRI di edisi kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, baik pendengar, kembali lagi kita di Halo RRI di edisi kali ini, pendengar ya. Masih terus kami tunggu yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya terkait dengan pelayanan publik dan juga fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua. Sampaikan kepada kami di program Halo RRI untuk segera kita tindak lanjuti bagaimana tanggal

30 hari untuk pembersihan jalan, normalisasi sungai, dan juga pembuatan parit persawahan ya. Namun alat berat tersebut disebut hanya bekerja sekitar 8 hari dan kemudian meninggalkan lokasi tanpa kejelasan. Jadi warga juga menilai pekerjaan yang dilakukan ini belum maksimal dan tidak sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan sejak awal. Material hasil pengerukan parit justru menumpuk di area-area persawahan milik seorang warga. Jadi intinya masyarakat di sana meminta pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai penghentian pekerjaan dan juga berharap pengerjaan yang belum selesai ini dapat segera dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di awal tadi ya. Jadi itu dia salah seorang pendengar RRI Takengon di pagi hari ini yang sudah menyampaikan keluhannya. Dari masyarakat Kampung Kutereje, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah yang mempertanyakan penghentian pekerjaan satu unit ekskavator bantuan dari Mendagri yang seharusnya beroperasi selama 30 hari, ini ternyata hanya beroperasi 8 hari di lapangan dan juga kemudian meninggalkan lokasi tanpa kejelasan. Jadi nanti coba kita tindak lanjuti ke instansi terkait pendengar ini bagaimana bisa begitu ya. Yang seharusnya sudah dijadwalkan beroperasi ekskavator tersebut selama 30 hari, kok tiba-tiba malah mangkrak. Akhirnya cuma bisa bekerja selama 8 hari di lapangan. Ini ada apa sebetulnya yang terjadi di lapangan ya? Nanti coba kita akan konfirmasi lebih lanjut bersama pihak terkait untuk diberikan tanggapannya seperti apa, kenapa bisa seperti itu ya? Yang tidak sesuai jadwal, padahal sudah dijadwalkan selama 30 hari, tapi ini hanya dilaksanakan selama 8 hari di lapangan. Nanti coba kita konfirmasi ke pihak terkait pendengar bagaimana jawaban dan tanggapannya dan solusi ke depannya seperti apa begitu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM masih di program Halo RRI.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya baik pendengar, kembali lagi kita di Halo RRI. Kita akan segera memberikan jawaban terkait dengan keluhan tadi yang sudah disampaikan oleh salah seorang pendengar Pro 1R Rita Kengon dari masyarakat Kutereje, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, yang mempertanyakan penghentian pekerjaan satu unit ekskavator bantuan dari Mendagri. Ini yang seharusnya beroperasi selama 30 hari untuk pembersihan jalan. Nah ini namun ternyata yang terjadi di lapangan hanya bekerja selama 8 hari dan kemudian meninggalkan lokasi tanpa kejelasan. Ya, ada apa sebetulnya di lapangan? Dan sesuai jadwal ini seharusnya 30 hari, ternyata cuma bekerja selama 8 hari di lapangan. Kita akan coba konfirmasi ke pihak terkait pendengar, dan tim kami juga sudah berhasil mendapatkan tanggapan dari pihak terkait atas keluhan dari masyarakat tadi, dari masyarakat Kampung Kutereje, Kecamatan Linge, Aceh Tengah. Dan berikut juga kita akan dengarkan potongan wawancara bersama Ketua Tim Siaran RRI Takengon, Satiran, dengan tenaga ahli Kementerian Dalam Negeri untuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Aceh dengan Pak Zamzam Mubarak. Kita dengarkan potongan wawancara di pagi hari ini pendengar bersama tadi Pak Zamzam Mubarak. Sama-sama kita dengarkan.
2: Jadi pertama informasi yang kita terima di posko, jadi itu ditarik atas keputusan vendor ya, karena adanya informasi mengarahkan penggunaan alat berat di luar kepentingan kebencanaan begitu. Kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan, aparat hukum lah, untuk menelusuri adanya persoalan lain di luar kebencanaan itu. Mereka modusnya siang hari memanfaatkan itu untuk urusan kebencanaan, malam hari digunakan untuk kepentingan lain. Nah, menyangkut hal ini ya perlu penelusuran dari pihak kepolisian lah. Itu ditarik bukan karena perintah dari Kementerian Dalam Negeri, tapi dari pihak vendor sendiri ya. Persoalnya ya masalah tadi gitu.
3: Sekarang kan ada harapan masyarakat itu maunya diselesaikan, kan ada perjanjiannya itu berapa hari gitu, 30 hari kayak gitu bang.
4: Kalau menurut abang gimana, apa bisa apa enggak gitu ya bang ya?
2: Itu persoalannya kan ini ada masalah non teknis ya, dan juga perlu juga kepastian terkait masalah non teknis ini kan begitu. Jadi ini kita minta sebenarnya kalau dari sisi birokrasi, kita mintalah Pemda melakukan evaluasi terkait masalah ini gitu.
1: Ya itu dia pendengar, tadi telah kita dengarkan potongan wawancara bersama dengan Bapak Zamzam Mubarak selaku Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, bersama tadi dengan Ketua Tim Siaran RRI Takengon ada Bang Satiran. Jadi beliau menjelaskan tadi pendengar dari potongan wawancara tersebut, penarikan satu unit ekskavator yang sebelumnya digunakan untuk mendukung penanganan kebencanaan di Kabupaten Aceh Tengah ini disebut merupakan keputusan dari pihak vendor, bukan atas perintah dari Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi tenaga ahli Kemendagri untuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Pak Zamzam Mubarak tadi menyampaikan informasi mengenai penarikan alat berat diterima pihaknya melalui posko. Dan penarikan tersebut dilakukan setelah adanya informasi mengenai penggunaan alat berat yang diduga mengarah pada kepentingan di luar penanganan kebencanaan. Menurutnya pihak terkait juga telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan juga para penegak hukum untuk menelusuri lebih lanjut persoalan tersebut di lapangan. Ia juga menyebut terdapat informasi bahwa alat berat pada siang hari ini digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kebencanaan, sementara pada malam hari diduga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain di luar kebencanaan. Namun hal tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut dari pihak-pihak terkait seperti pihak kepolisian ya. Jadi intinya Pak Zamzam Mubarak tadi menegaskan penarikan ekskavator tersebut bukan merupakan perintah dari Kementerian Dalam Negeri, melainkan perintah atau keputusan dari pihak vendor ya. Jadi terkait persoalan tersebut, ia menilai perlu adanya kepastian mengenai persoalan-persoalan non teknis yang menjadi dasar penarikan alat berat tersebut, pendengar ya. Jadi begitu potongan wawancara tadi yang dilakukan oleh Ketua Tim Siaran RRI Takengon, Bang Satiran, dengan tenaga ahli Kementerian Dalam Negeri untuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Pak Zamzam Mubarak ya. Jadi sudah diberikan tanggapan untuk pendengar kita tadi yang menyampaikan keluhannya dari masyarakat Kutereje, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah yang mempertanyakan penghentian pekerjaan satu unit ekskavator bantuan dari Mendagri yang seharusnya beroperasi di lapangan selama 30 hari untuk pembersihan jalan, normalisasi sungai, dan pembuatan parit persawahan. Namun kenyataannya realisasi yang terjadi di lapangan ini, ekskavator tersebut hanya digunakan selama sekitar 8 hari dan kemudian meninggalkan lokasi tersebut ya. Jadi sudah disampaikan tadi bahwa keputusan penarikan ekskavator itu adalah keputusan pihak dari vendor, bukan atas dasar perintah Kementerian Dalam Negeri. Sudah dijawab tadi oleh Pak Zamzam Mubarak selaku tenaga ahli Kementerian Dalam Negeri untuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh, Pak Zamzam Mubarak ya. Demikian pendengar, sudah terjawab tadi keluhannya yang disampaikan oleh salah seorang pendengar Pro 1 RRI Takengon di nomor 08221414 yang mewakili masyarakat dari Kampung Kutereje, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah ya. Jadi sekaligus juga menutup kebersamaan kita di program Halo RRI di edisi kali ini, pendengar. Jadi Halo RRI bisa Anda pantau dan bisa Anda dengarkan bersama Pro 1 RRI Takengon seminggu 3 kali pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi bagi pendengar semua yang mungkin ada keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan publik, fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui line telepon kita 0821-6585-4676 atau bisa juga sampaikan melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272 ya. Terima kasih pendengar semua yang sudah memberikan keluhan-keluhannya di program Halo RRI. Kita berjumpa kembali di program Halo RRI di edisi selanjutnya, pendengar. Masih terus kami tunggu partisipasinya yang ingin bergabung di hari Senin, Rabu, dan Jumat bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM ya. Sekaligus juga saya pamit undur diri, pendengar. Nanti pada pukul 10 dilanjut lagi sama Kak Ana dan Kak Nur ya, duet maut di pagi hari ini. Dan saya Budi pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Selamat pagi saudara pendengar di kediaman di mana saja Anda berada. Hari Jumat di 2 Oktober 2026, rangkaian lagu dan juga informasi akan kami teruskan, kita lanjutkan lagi sembari dengan aktivitas dan kegiatan-kegiatan pendengar. Namun sebelumnya Anda mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, jumpa kembali untuk siang ini Jumat 2 Oktober 2026 di rangkaian program Takengon siang ini. Nur, siang ini gak sendiri, kembali ditemani oleh rekan siar kami. Dan gak cuma berdua, tapi bertiga juga. Ada rekan anak, Kak Ana.
1: Iya, tadinya aku udah call buka.
0: Oh iya?
1: Udah call buka gitu kan. Seperti biasa ngajakin pendengar itu untuk stay di sini. Biar nanti kita antarkan rangkaian lagu dan juga informasi. Terus guest star-nya itu, sebenarnya bukan guest star lagi. Kemarin juga udah kedengaran suaranya. Selamat siang.
2: Siang, Kak.
1: Iya. Renyah ya pagi ini semua suara kita gitu ya.
0: Renyah
1: seperti barakannya seperti sarapan pagi kita tadi dengan menu yang masing-masing gitu kan.
0: Iya. Sebelah Kak Ana emang siapa sih namanya?
1: Oh gitu. Ayo kita ini
0: mungkin kembali dikenalkan sebutin aja sama siapa.
1: Kalau Ana sih walaupun enggak ingat namanya tapi kita sudah interaksinya sudah berapa hari ini gitu ya. Teman magang kita nih pendengar ya masih tandem kita nemenin. Ayo ya. Dengan siapa yang?
2: Nama aku Naura Shifa. Kak.
0: Panggilannya
2: Boleh Naura.
0: Oke, siap.
1: Oke, tapi kecil ya suara dia ya?
0: Iya, kecil. Mungkin okay, harus kita agak ke tengah gitu ya.
1: Atau siap. Kita kalau settingannya sepertinya udah sama.
0: Udah full.
1: Oke. Oke, siap. Berarti kita tiga nih nemeni pendengar dengan informasi yang seperti di e-player yang sudah terpampang gitu ya. Terpampang atau tersaji sih?
0: Udah di share aja.
1: Oke, pertamanya Kak Nur.
0: Iya, pertamanya ya untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon tentunya senang sekali ya jumpa di program Indonesia Sehat. Jadi fokus kita siang ini di pencegahan stunting. Ya walaupun sih kasus stunting itu memang kalau tahun ini lebih ke bencana kayaknya orang ya. Itu di 2023, 2024, 2025. Di situ ya memang benar-benar pemerintah pusat, daerah ini fokus
1: di situ gitu ya.
0: Tapi masih tetap sih sampai saat ini karena memang kita mengingat juga ini kan berkaitan dengan kesehatan anak, kesehatan generasi muda gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Ibu dan anaknya lah gitu ya.
0: Coba Naura sekali lagi.
1: Oke. Okay.
0: Suaranya.
2: Halo Kak.
0: Oke, berarti tadi Naura yang salah. Iya.
1: Naura siapin ini enggak? Siapin info tadi enggak?
0: Oke. Okay.
1: Ada ya? Ada
2: berapa
1: ya.
2: Inilah Kak.
1: Oke, okay, siapin. Ayo. Apa yang mau disampaikan sama Naura dengan tema kita
0: ngomongin
1: ini
0: stunting.
1: Sedikit yang Naura tahu mungkin tadi malam udah siap-siapin ininya gitu ya.
2: Jadi semalam udah sempat nyari tahu Kak kan. Terus ada beberapa ciri-ciri Kak, ciri-ciri anak-anak yang menderita atau terkena stunting. Salah satunya itu di konsentrasinya Kak. Jadi anak-anak yang stunting tuh konsentrasinya enggak seperti anak pada umumnya. Dia mudah teralihkan konsentrasinya gitu.
0: Ini tentunya karena pengaruh dari perkembangan otak tadi juga ya.
1: Iya, betul, dampaknya.
0: Betul. Jadi memang itulah bisa dibilang kayaknya spili tapi punya peran penting terkait dengan perkembangan anak itu sendiri. Kalau biasanya kita ngomongin stunting kan, oh pendek, badannya kecil, kilonya nggak nambah-nambah. Tapi ternyata bukan hanya soal fisik, tapi bagaimana kemampuan kerja otak anak itu sendiri.
1: Seingat saya dulunya gitu ya Kak Nur ya, memang lewat media televisi sih yang kita lihat ya, ada beberapa daerah di Indonesia ini yang memang angka stuntingnya masih cukup tinggi. Kenapa? Kita gak membandingkan wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur, enggak gitu ya. Tapi Naura, dulunya wilayah timur itu kan identik dengan daerah miskin gitu istilahnya ya kan. Yang identik juga mereka memang makan yang dikonsumsi bukan beras, bukan nasi, ubi, gitu. Apakah itu yang juga menyebabkan dulu Indonesia itu banyak warganya yang memang masih berada di garis di bawah gitu kemiskinan? Ya,
0: bukannya efeknya makin sehat Kak?
1: Enggak. Memang kita tidak mengkotak-kotak daerah Indonesia, tapi memang dulunya era tahun awal 2000-an kali ya, atau di akhir 90-an. ada beberapa daerah di Indonesia itu memang masih itu yang dikonsumsi.
0: Karena gitu. Cuman ada itu.
1: Iya.
0: Bahkan untuk mungkin ikan dan lain sebagainya itu sulit. Gitu.
1: Beda barangkali dengan ini Naura, apa namanya ini wilayah Papua, wilayah timur memang makanannya sagu, bukan bukan nasi gitu kan. Tapi wilayah barat dan tengah itu kan masih nasi yang dikonsumsi. Iya, nasi. Tapi ada beberapa daerah miskin yang cuma bisa mengkonsumsi ubi. Nah, itu juga penyebabnya sepertinya. Jadi dengan daerah yang sudah maju sekarang ini, walaupun ada yang mengatakan jangan konsumsi ubi apa nasi gitu ya, tapi itu kan tergantung persepsinya. Ada yang pinginnya diet, nggak makan nasi. Itu sudah beda lagi untuk pengkotak-kotakannya gitu ya.
0: Iya benar. Jadi kalau ngomongin soal itu juga, ini kembali ya, jangan nanti berbicara tentang stunting. Anak ini pendek atau enggak, anak ini apa ya kilonya itu berat atau enggak gitu. Tapi juga bagaimana perkembangan anak ketika mereka sudah memasuki usia belajar, bagaimana bahasa motorik, keaktifannya, dan bahkan interaksinya merespon situasi sekitar.
1: Di sekitarnya ketika dia bermain dengan teman-teman seusianya. Ada lagi yang ini?
0: Ada lagi yang mau Naura tambahin?
2: Yang beberapa kali kalau ketemu anak-anak yang kayaknya kalau Naura lihat nih perlu dipertanyakan lah gitu kak ya. Salah satunya tuh kalau dalam memecahkan masalah kak. Jadi kadang-kadang anak yang stunting itu untuk memecahkan masalah tuh dia nggak sampai di kepalanya itu bagaimana cara memecahkan masalah, padahal masih tergolong gampang lah untuk anak-anak seusia
1: untuk mereka, gitu ya, seusia itu. Tapi itu bukan autis kan Bu Nur ya?
0: Mungkin kalau kita ngomongin soal autis itu udah beda,
1: udah beda lagi.
0: Ada gitu sebagian ya. Anak-anak normal juga dikit-dikit, udah tuh nggak mau capek mungkin atau apa gitu. Iya. Tapi nggak tahu juga ya nanti ada ahlinya sebenarnya ya.
1: Nanti di waktu yang berikutnya kita hari ini memang sesuai dengan judulnya aja dulu gitu kan. Kalau kita mau lebih jauh lagi, lebih dalam lagi nanti insya Allah di waktu-waktu yang berikutnya seperti biasa aja Bu Nur ya, kita punya narasumber atau apa gitu.
0: Betul, jadi intinya sih kenapa sih stunting itu berkaitan dengan otak, nanti kita akan ulas lagi. Tapi kembali kita break dulu untuk dengarkan beberapa pilihan lagu informasi berikut ini.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk pagi hari ini suasana teduh di luar, mungkin tar siang hujannya gitu ya Kak Nur ya.
1: Dingin di luar
0: iya mendung gitu kan. Terus gak tahu dari kemarin yang diomongkan, walaupun kita punya tema yang diomongkan tentang makanan kalau udah cuaca-cuaca seperti ini gitu.
1: Oh makanan.
0: Karena apa ya, cuaca mendukung, kita tinggal di daerah yang dingin, memang seperti ini ya. Tapi lihat-lihat keadaannya, kalau masih tetap dengan jam kerja yang harus selesai, entar lagi aja mungkin ngopinya gitu kan.
1: Iya, entar aja ngopinya. Tapi kalau kopinya udah di depan, sayang kalau entar aja.
0: jadi sambil ini seruput aja gitu ya Kak Nur ya.
2: Jangan dianggurin Kak.
1: Jadi ada beberapa pendengar nih Kak, nanyain juga soal apa yang kita konsumsi ya, di sedikit agak keluar tema. Kak Nur udah ngopi. Nur bukan apa ya, pecandu kopi, penikmat kopi yang harus tiap hari itu ngopi.
0: Tiap hari harus ada.
1: Terus sebagian gitu. 3 kali sehari kayak makan gitu kan. Jadi ya kalau lagi pingin mungkin bisa dibilang sebulan sekali mungkin, seminggu sekali mungkin. Jadi nggak harus oh orang ngopi, aku pingin ngopi, enggak gitu.
0: Iya. Kultur di daerah kita ini juga yang di rumah ibu-ibunya, kakak-kakaknya juga karena memang sudah dari sananya ngopi ya, mereka juga tetap ngopi gitu ya.
1: Bahkan dari bayi sebagian dikasih gitu ya, selalu udah bisa impiasi.
0: Tapi kalau sudah zamannya maju sekarang ini, di cuaca dingin gini aja, kopinya kopi dingin.
1: Iya.
0: Namanya sudah lain. Ada yang latte,
2: macam-macam.
0: Bener enggak? Kalau mau kopi hitam, kopi tubruk itu juga boleh, masih banyak kok yang minum dengan cara seperti itu ya Kak Nur ya.
1: Jadi kembali nih kita ke pembahasan kita.
0: Jadi okay, tadinya pendengar nanyain Kak Nurnya udah ngopi apa belum gitu ya.
1: Iya.
0: Tanya aku juga lah sekali waktu.
1: Kalau Kak Ana itu enggak bisa skip waktu buat kopi suami, dia bakal buat juga. Bahkan kopinya suami juga dihabisin. Habis itu buat lagi. Itu yang sering Nur dengar sih, keluhan dari suaminya. Kok suaminya Kak Ana aku ya, maksudnya Kak Ana menyampaikan.
0: Memang diri seperti itu adanya. Sama juga enggak terlalu harus gitu kan. Kadang-kadang itu tadi ada kopi di depan, kita seruput aja, nggak tahu siapa punya, pasti orang rumah yang punya gitu kan. Itu aja gitu, di kantor boleh jadi pakai yang gelasnya yang seunyil-unyil gitu, yang kecil-kecil gitu. Itu aja sebenarnya. Yuk yuk kita ke bahasan kita, yuk.
1: Siap. Dari Naura ada tambahan lagi, pingin disampaikan apa gitu?
2: Apa ya Kak ya?
0: Tentang stunting ini tadi gitu ya kan. Mungkin geraknya berbeda ya teman-teman yang ada di sekitarnya.
1: Jadi kalau kebutuhan gizi apa yang dikonsumsi anak gitu ya, dalam jangka panjang, ini tentunya menjadi satu poin yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi memang kadangkala kalau misalnya kebutuhan gizi nggak terpenuhi, ini kan bisa menyertai sebuah penyakit hadir gitu ya, atau infeksi yang berulang, perkembangan anak dapat ikut terdampak. Intinya sih WHO itu sering menyebut stunting berkaitan dengan keterbatasan perkembangan fisik dan kognitif anak. Ya kalau misalnya ke otak gitu, memang gak bisa kita lihat langsung. Gak bisa kita lihat langsung dalam artian apa ya, banyak yang bilang kan, itu tadi yang kita bahas, dia gak terlihat, oh karena pendek, oh apa gitu. Tapi otak ini lebih ke bagaimana menstimulus pelajaran, belajar, menangkap dan sebagainya. Kalau misalnya pun anak tanpa sehat dan aktif main, tapi ternyata orang tuanya juga harus tetap ini memperhatikan
0: geraknya,
1: perkembangannya. Jadi kalau usia sekian itu sebenarnya apa sih seharusnya anak itu sebulan

0: memang diperlukan untuk makan ikan gitu ya. Ikan yang mana gitu. Iya. Jadi kalau telur juga sudah termasuk di dalamnya. Iya, jadi iya, kalau ada gerakan gemar makan ikan, bagus.
1: Iya.
0: Kita gerakkan, kita gemarkan, ya, ya, kita ajak orang-orang di rumah, ibu-ibu yang usia-usia kita kali ya bahasanya ya, yang anaknya masih 2 gitu. Ayo ibu, kita gemarkan anak-anak itu untuk gemar makan ikan. Karena kan ada anak-anak disuapin makan, ada ikan di dalamnya dilepeh.
2: Enggak suka ikan.
0: Enggak kena ke lidahnya gitu ya. Tapi kalau diiniin sama nugget apa,
1: Jadi makanya seiring waktu kayak ada pelatihan nugget ikan,
0: iya, sosis betul, ikan dibuat variasi.
1: Terus buat apa sih risol ikan gitu juga ya.
2: Diakalin kayak.
0: Iya, kalau misalnya enggak mau yang pedas-pedas ya digoreng-gorengin, iya, diakal-akalin gitu ya.
1: Yang penting ikan menjadi bagian dari menu sehari-hari.
0: Iya.
1: Jangan kalau telur aja, iya, gitu, iya, ya.
0: Tapi kalau sudah akhir bulan apa boleh dikata ya Bu Nur ya.
1: Telur juga mahal loh.
0: Benar.
1: Oke, jadi
0: enggak nyalahin ini, enggak nyalahin akhir bulan. Iya. Memang kalau kita gemar telur juga bukan karena awal bulan
1: udah nyetok telur
0: gitu kan.
1: Oke, kalau ikan-ikan yang ini apa ya, ikan lokal tapi yang bisa dibilang direkomendasikan untuk jadi menu harian dan bisa dibilang memiliki nilai yang
0: gizi tinggi,
1: harganya juga terjangkau, ada di sekitar kita itu juga banyak.
0: Ya,
1: ya ada ya, lele,
0: betul.
1: Terus gabus atau apakah istilahnya kalau dalam ini orang Gayo nih yang sering kalau orang habis operasi
0: apa ya
1: ikan apa gitu ya, badu ya,
2: nah,
1: itu juga kan punya nilai gizi yang tinggi. Ada di danau kalau misalnya beli mahal, ya udah cari aja di danau mungkin. Mungkin ya.
0: Ada. Sebenarnya alam ini juga sudah menyediakan semua. Ya, tinggal enggak, tapi kita lihat-lihat juga kan. Enggak mungkin juga kita nyariin ikan
1: sendiri.
0: Ikan sendiri. Pokoknya semua sudah diatur sama alamnya. Alam menyediakan, kita tinggal cari gitu, tinggal usahakan gitu ya. Ada yang memang ibu-ibu cerita nih Bu Nur, memang kalau apa-apa diprioritaskan, saya prioritasin anak saya dulu lah gitu kan. Ibunya biarin makannya pakai cecah aja gitu.
1: Karena merasa anaknya yang perlu berkembang,
0: iya,
1: dia udah berkembang gitu. Tapi nggak gitu juga kalau lihatnya kali ke anak. Kalau misalnya dia nggak punya tenaga gimana?
0: Iya,
1: kan, karena kan kandungan ikannya itu kan juga penting untuk apa ya, menghasilkan energi di saat ini, iya, gitu. Kalau misalnya ibunya kurang konsentrasi juga
0: nggak bisa mungkin
1: fokus,
0: bisa
1: gimana
0: merawat anaknya,
1: iya, gitu. Jadi ya kalau misalnya ibunya bisa menyediakan ikan dan bisa dimakan bareng-bareng itu alangkah lebih baik.
0: Bisa nggak kita terima kalau misalnya pendengar kita mau gabung siang hari ini, mereka mau cerita tentang bagaimana di rumah mereka mengolah makanan untuk pencegahan stunting, bisa kan?
1: Bisa bisa. Bisa di nomor interaktif 08216585466.
0: Nah,
1: atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 08527082522.
0: Oke.
1: Kita mau break lagi?
0: Oke,
1: boleh. Tapi yang perlu diingat ya pendengar Pro 1 RRI Takengon tentunya, tidak berarti setiap anak yang mengalami stunting itu pasti memiliki gangguan kecerdasan atau perkembangan. Jadi stunting merupakan salah satu indikator atau faktor risiko dan perkembangan anak tentunya dipengaruhi oleh banyak hal. Dan stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

0: Ya, demikian kami hantarkan lagu, dan saya di sini masih bersama dengan Kak Ana dan Kak Nur nih dengan program Indonesia Sehat.
1: Oke, betul, masih di Indonesia Sehat kita untuk waktu sekarang. Tapi nggak kerasa jam satu jam itu cuma sekian lagu dengan obrolan kita yang kita uraikan tentang stunting tadinya,
2: benar,
1: Kak Nur ya.
2: Benar. Jadi seperti yang disampaikan juga, tema kita dampak tersembunyi pada otak bukan hanya fisik. Ini menjadi perhatian tidaknya bagaimana peran orang tua, orang sekitar, semua pihak memantau tumbuh kembang anak. Jadi nggak hanya sekedar fisik anak, tapi juga ada hal lain, stimulasi, kemudian bagaimana dia merespon pelajaran dan sebagainya. Ini juga masuk bagian dari perkembangan otak. Makanya kan ada istilah ya, 1000 hari
1: pertama
2: itu masa-masa emas anak, bakal janin dan sebagainya, janin di dalam kandungan, kemudian sampai usia 2 tahun lah setidaknya, itu perkembangan fisik, otak, disitulah fase-fase emasnya lebih kurang.
1: Oke. Terus walaupun kita bicara tentang stunting, kita sedikit banyaknya harus bicara juga tentang asupan air, karena otak kita itu kan harus banyak harus banyak airnya.
2: Iya, oksigen yang disalurkan gitu kan.
1: Benar. Jadi itu juga harus diperhatikan. Dan enggak hanya ibu tadi itu, Kak Nur. Walaupun memang jam segini itu dominan ibunya yang mengasuh anak-anak di rumah, kakak perempuan juga harus peduli.
2: Bapaknya juga.
0: Semua keluarga berarti kayaknya boleh nih.
1: Kakak di rumah ya bantu ibu juga, apa yang mestinya harus disiapkan ya disiapkan.
2: Kakak gitu. Bayangkan kan bapak itu seorang bapak kepala keluarga kadang-kadang merasa oh uang 1 juta 2 juta tuh cukup tuh dengan anak 2 gitu kan. 4 orang kan satu rumah gitu. Terus makannya pinginnya enak gitu kan. Kalau suku-suku sekarang sih kayaknya enggak kayak dulu Kak ya. Jadi kalau dulu kan kayaknya yang plus-plusnya itu harus langsung diasingkan untuk kepala keluarga. Tapi kalau sekarang bagaimana menikmatinya itu semua
1: sama-sama,
2: sama-sama.
1: Walaupun sedikit lagi tambahnya, prioritaskan anak yang sedang tumbuh tadi itu.
2: Jadi dari pembahasan kita siang ini setidaknya kita belajar bahwa stunting bukan semata-mata berbicara tentang anak yang bertumbuh pendek. Aspek pertumbuhan, perkembangan itu setidaknya harus diperhatikan di semua pihak. Dan yang tidak kalah penting, jangan memberi label kepada anak, kamu stunting. Ini anaknya stunting nih gitu ya. Anak bukan sekedar angka pada timbangan atau ukuran tinggi badan. Setiap anak tentunya perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh.
1: Karena ini semua sama,
2: berkembang, belajar, bermain, dan kasih sayang. Mari cegah stunting sejak dini, dimulai dari kesehatan ibu
1: dan anak.
2: Pemenuhan gizi, pola asuh sampai ya pokoknya anak itu sendiri ya, karena generasi emas itu ya tentunya yang anak sekarang
1: gitu. Yang dituntut
2: nanti 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, itu menjadi bukti bagaimana pola asuh, pola jaga makan, menjaga perkembangannya itu dari saat ini.
1: Dari sekarang berarti telunjuk kita ke Nora.
2: Ke Nora ya, calon-calon ibu.
0: Oke, siap.
2: Demikian untuk Indonesia Sehat. Terima kasih Kak Ana, Nora juga ya.
0: Iya, terima kasih Kak Ana
2: sudah menemani kita untuk siang ini di program Indonesia Sehat. Noranya bakal undur diri, tapi selesai. Nanti besok tapi Senin atau Selasa, Senin sampai Sabtu nih mereka tim teman-teman dari magang ya.
1: Iya, betul.
2: Itu bakal nemenin kita. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat
1: ada gestarnya lagi.
2: Iya, gestar lanjutan. Ada Ara nanti usai dinamika olahraga khususnya. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kita juga akan nantikan untuk dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI.

di grup A4 UEFA Nation League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nation League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final.

0: Pendengar Indra Mika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tabu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain Vicinha menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain.
2: Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya.
3: Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan.
1: Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh. Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing. Kami bekerja secara luar biasa sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak, tapi yang terpenting kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions Wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: This is City bounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi dua pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-20. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
4: I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunnisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 9.

0: Cultural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi ASEAN Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama, ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bakor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bakor.
2: Timnas Indonesia menumpangkan

Tentunya pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka. Melalui

0: pastinya.
1: Ya gila rasanya. Saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan. Dan semua orang menikmatinya malam ini. Hasil pertandingan

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final, sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder Mighty Sigo Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan apa namanya agenda-agenda lain, yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri, kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante Filipina Patrick Rafael Mirano Ocampo mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT, Hamdan Salebajo, menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 siang ini. Baik pendengar, berikutnya akan kita lanjutkan dengan program-program menarik lainnya. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki

0: sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama Pro 1 RRI Takengon siang ini. Pendengar berikutnya, Ara akan sampaikan satu buah informasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah membuka pelatihan penyuluh keamanan pangan tahun 2026 bagi pelaku usaha pangan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keamanan, mutu, dan kualitas produk pangan olahan yang beredar di masyarakat. Untuk informasi selanjutnya, pendengar bisa langsung lihat di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

ini Jumat. Bagi pendengar yang akan menunaikan ibadah sholat Jumat, jangan lupa persiapkan diri dan jangan lupa juga makan siang supaya tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game, tapi dia baik kok, Nah.
1: Sanum, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanum nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanum.

Pendengar Pro 1, tepat pukul 12 Anda mendengarkan Lintas Informasi. Wakil Bupati Bener Meriah Armia menegaskan pentingnya kajian resiko bencana KRB sebagai instrumen dalam menentukan kebijakan pembangunan sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat. Hal itu disampaikan Armia saat menghadiri sosialisasi dan workshop penyusunan dokumen kajian resiko bencana di Off Room Setdakap Bener Meriah, Kamis 1 Oktober 2026. Menurutnya, Pemda tidak boleh menunggu bencana terjadi kemudian bertindak, melainkan harus mampu membaca potensi resiko sejak awal, menyiapkan langkah mitigasi, dan memastikan seluruh perangkat daerah memiliki kesiapsiagaan yang baik. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan mendukung penyusunan dokumen KRB, terutama dalam menyediakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, data yang lengkap dan valid diperlukan untuk pemetaan wilayah rawan, penyusunan kebijakan, penentuan langkah mitigasi, hingga penerapan prioritas penanganan bencana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar masih bersama Ara, tapi kali ini Ara nggak sendirian. Ara bersama Kak Nur dan Kak Ana.
1: Iya. Okay. Sebenarnya memang Ara dari tadi nggak sendiri ya Kak Ana.
2: Kita tetap di sini mendampinginya gitu. Entah karena mendampinginya di kanan kiri dia gitu kan.
1: Kayak berasa malaikat.
2: Enggak juga sih. Aku yakin keringat di belakangnya ngucur gitu. Oke, pendengar kita masih bersama. Lagu sudah kita sampaikan.
1: Iya, informasi juga.
2: Informasi juga sudah ada Anda dengarkan, tapi saatnya pendengar untuk low gitu ya Kak Nur ya.
1: Iya, karena sedang akan bersiap-siap sebagian mungkin untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sholat Jumat.
2: Oke. Kalau untuk kawasan Takengon dan sekitarnya pelaksanaan ibadah sholat Jumat itu Anda bisa dengarkan juga yang di rumah karena live langsung dari Masjid Agung Ruhamah Takengon.
1: Iya, insyaallah nanti ya. Jadi untuk yang lagi sibuk di rumah, lagi siap-siap juga, mungkin ada yang sebagian memang harus makan siang dulu ya, baru sholat Jumat karena nggak tahan lapar gitu. Betul, tapi betul. Ada yang ibunya, istrinya lagi siap-siap di rumah, lagi masak-masak.
2: Tapi udah waktu mau berangkat gitu ya.
1: Jadi nanti pulang sholat Jumat, terus makan sama-sama juga biasanya gitu.
2: Terus ada yang harus dimaklumi, Anda pulang sholat Jumat tapi di rumah juga ada.
1: Belum ada
2: yang
1: siap-siap
2: ya. Jadi harus siap-siap untuk ini ya.
1: Warung okay, banyak buka ya. Oke deh, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon. Sembari menanti sambungan kita ke Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk siaran langsung sholat Jumat, ada rangkaian lagu-lagu religi yang juga sudah kami siapkan.

Dengan Pro 1 RRI Takengon, selamat siang, dan sebagai informasi untuk waktu sholat zuhur hari ini akan tiba pada pukul 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan segera bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, untuk ikuti juga siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat, dan pastikan stay tune terus bersama kami, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

كان وعدا مفروضا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12.26 WIB. Bagi jemaah yang masih berada di luar, agar bisa memasuki masjid dan mengisi saf paling depan terlebih dahulu. Kepada anak-anak, agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing dan mengisi saf paling belakang saf orang dewasa. Kaleng amal yang berada di samping kiri jemaah agar bisa diedarkan. Laporan keuangan Masjid Agung Rahmat Takengon sampai hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Saldo awal tanggal 24 September 67.654.334 rupiah. Penerimaan sampai dengan tanggal 1 Oktober, sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 18 sampai 24 September 1.838.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal masjid hari Jumat tanggal 25 September 4.272.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 18 sampai 24 September 2.968.000 rupiah. Biaya pernikahan 300.000 rupiah. Pengeluaran sampai dengan tanggal 1 Oktober, bidang Imaratul Maknawiyah, honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat 1.500.000 rupiah. Bagian pembangunan 518.000 rupiah. Bagian pemeliharaan 770.000 rupiah. Bagian umum dan perlengkapan 585.000 rupiah. Biaya penceramah subuh 1.400.000 rupiah. Insentif imam, muazin, cleaning service dan satpam bulan September 33.200.000 rupiah. Pembayaran rekening air bulan September 1.4440 rupiah. Jumlah pengeluaran 38.977.440 rupiah. Sedekah hamba Allah 100.000 rupiah. Sisa saldo sampai dengan tanggal 1 Oktober 38.154.894 rupiah. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Rahmat Takengon Dr. Randes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SAMM. Ajarakallahu fima ataitum wa baraka fima abqaitum wa ja'alahu laka tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Tengku Haji Wahdi MSMA. Sebagai imam Tengku Muda Aulia, dan sebagai muazin yang terhormat Tengku Iqmal Hakim SH. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن

peningkatan iman dan takwa menjadi sebuah keniscayaan bagi kita sebagai umat Islam. Segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita harus dipergunakan untuk beribadah dan kemaslahatan yang akan menambah keyakinan kepada Allah. Sekaligus jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menguatkan berkomitmen untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam mewujudkan syukur, biasanya kita semua sering mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Mendapat rezeki kita mengucapkan alhamdulillah. Mendapat hadiah alhamdulillah. Naik jabatan alhamdulillah. Sembuh dari sakit juga alhamdulillah. Anak mendapat prestasi, kita ucapkan juga alhamdulillah. Namun kita harus menyadari jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa syukur hanya dilakukan setelah kita mendapatkan sesuatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apakah syukur hanya dilakukan setelah kita mendapatkan sesuatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah syukur hanya direspon dengan mengucapkan alhamdulillah? Pertanyaan kedua. Dan kemudian jemaah yang dirahmati Allah, apakah syukur ketika keadaan menjadi lebih baik? Atau ketika masalah yang kita hadapi itu sudah selesai? Disinilah kita perlu menguatkan syukur batin yang bersifat pasif dengan bersyukur secara aktif dan diwujudkan dalam bentuk lahiriah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah singkat ini, panitia Masjid Agung Ruhama memberikan judul kepada khatib, bagaimana bersyukur kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini juga, tidak bosan-bosannya khatib menyampaikan kepada jamaah sekalian dan pada khatib sendiri, mari tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, wa in ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Sadaqallahu ladzim. Yang maknanya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat untukmu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir

0: Al-Quran Al-Azim mengatakan ayat ini menjelaskan janji Allah bagi orang yang mau bersyukur, bagi orang yang mau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur berarti menyadari bahwa semua nikmat itu berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat yang kita terima, jamaah yang dirahmati Allah, itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada orang yang memberikan sesuatu kenikmatan selain Allah, melainkan orang itu mungkin sebagai perantara yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur berarti menyadari, memuji Allah atas nikmat tersebut dan menggunakannya dalam kebaikan. Sebaliknya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kufur nikmat adalah mengingkari atau tidak menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena itu, ketika seorang hamba bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya. Sebaliknya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia, ketika seseorang itu kufur atas nikmat Allah, maka janji Allah, azabnya sangatlah pedih, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sangat populer di telinga kita, jemaah yang mulia. Sering kita mendengar ketika mendapat nikmat, kita sering mengatakan, bersyukurlah, nanti Allah akan tambah nikmatnya. Bersyukurlah, nanti Allah akan menambahkan nikmatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, hal ini tentu benar, namun jangan sampai kita memahami syukur hanya sebagai ucapan setelah mendapatkan materi yang diberikan oleh Allah, setelah mendapatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab jika itu ukurannya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita menganggap syukur adalah materi, kita akan mudah terjebak pada satu persoalan, yakni berapa banyak membuat kita bisa merasa cukup. Berapa banyak kita merasa cukup, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ukur dengan materi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendapatkan 1 juta rupiah mungkin merasa cukup. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, ada orang lain yang mendapatkan 10 juta rupiah tapi masih kurang. Ada yang bahagia tinggal di rumah sederhana, namun ada yang memiliki rumah besar tetapi merasa masih tidak puas, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada yang bersyukur punya sepeda motor, namun ada yang sudah memiliki mobil tetapi masih mengeluh ingin membeli mobil yang lebih bagus lagi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu, persoalan syukur bukan semata-mata berapa nikmat yang kita miliki, tetapi seberapa mampu kita, hati kita menyadari nikmat tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yaskuril qalila lam yaskuril katsira." Yang maknanya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan bersyukur atas yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur atas yang sedikit, maka ia tidak akan bersyukur atas yang banyak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karenanya, Kita harus menyadari untuk tidak sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, sementara lupa menghitung begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sementara kita lupa kadang menghitung nikmat-nikmat di sekitar kita, jamaah hormati Allah. Coba kita bayangkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika udara yang di Tanah Gayo yang kita cintai ini dibayar, apa kita mampu dengan usia kita yang mungkin sudah 50-70 tahun diminta Allah untuk membayar? Saya yakin kita tidak mampu. Kita tidak mampu membayar oksigen yang diberikan Allah pada kita. Dan kemudian jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kesempatan hidup. Kita diberikan kesempatan untuk menikmati harta yang turunnya dari Allah, baik berupa anak, baik berupa istri, baik berupa jabatan, baik berupa uang dan lain sebagainya, jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita bersyukur? Pernahkah kita memberikan atau melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dengan kompensasi kita tidak lagi membayar hawa yang diberikan oleh Allah, napas yang diberikan oleh Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, kita sebagai manusia, jangan pernah kita tidak bersyukur kepada Allah dengan cara selalu mengingat kepada Allah, dengan cara selalu beribadah kepada Allah, dengan cara memakmurkan masjid-masjid Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita diingatkan untuk memaksimalkan syukur dengan menguatkan reaksi dan juga aksi. Bukan hanya sekedar reaksi, tetapi juga aksi dan tingkah laku kita bagaimana mensyukuri nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu Ar-Risalah Al-Kushiriyah, juz 1 halaman 313, Ruaim berkata, syukru istifragu taqah, yang maknanya, jemaah yang hormati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur adalah aktivitas pendayagunaan seluruh kemampuan. Seringkali kita melihat nikmat hanya sebagai sesuatu yang harus dinikmati, padahal nikmat adalah modal untuk melakukan sesuatu yang lebih. Oleh karena itu, penting memaksimalkan nikmat dengan bersyukur secara aktif, dengan menanyakan pada diri kita sendiri, apa yang sudah aku lakukan dengan nikmat yang Allah berikan kepadaku. Ini menjadi pertanyaan kepada kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur batin mengatakan, alhamdulillah, Allah memberi saya nikmat, lalu apa yang bisa saya lakukan dengan nikmat ini untuk mendekatkan kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita berpikir bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah tidak semuanya untuk kita, tidak semua untuk kita, tapi ada jatah, ada kewajiban kita untuk membagikan kepada orang-orang, saudara-saudara kita yang membutuhkan, dengan bentuk zakat, sedekah dan infak, jamaah hormati Allah. Maka kita harus sadar bahwa semua nikmat yang diberikan Allah itu bukan semua untuk kita, tapi ada hak orang lain, hak saudara kita di dalam rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali menyatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwa ada tiga unsur penting yang perlu kita ketahui agar kita bersyukur dengan maksimal, yaitu yang pertama adalah ilmu, Yang kedua adalah hal atau keadaan hati. Dan yang ketiga adalah amal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah ilmu. Kita harus menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah pada hakikatnya berasal dari Allah. Seperti apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallahi summa idza masakumud durru fa ilaihi taj'arun. Yang maknanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kamu ditimpa kemudaratan, hanya kepada Allah kamu meminta pertolongan. Quran surah An-Nahl ayat 53. Yang kedua jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal atau keadaan hati. Kita harus menghadirkan kesadaran bahwa kita tidak sedang menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kesadaran itu lahir rasa bahagia pada diri kita, cinta kepada Allah, rendah hati dan tidak sombong. Sikap ini akan membuat kita taat, rendah hati ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah amal yang merupakan puncak dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang disadari oleh akal dan dirasakan oleh hati kemudian bisa diwujudkan melalui perbuatan kita. Maka pemahaman syukur sebagai tindakan aktif membuat kita menemukan satu pelajaran penting, yakni syukur tidak hanya bisa dilakukan ketika kita bahagia jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi juga syukur juga bisa kita pakai ketika kita ditimpa musibah jemaah yang dirahmati Allah. Karena konteks syukur bukan hanya di bahagia, tapi juga konteks syukur ketika juga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan yang lalu, mungkin 10 bulan yang lalu, Tanah Gayo yang kita cintai ini ditimpa musibah, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu azab? Apakah itu peringatan kepada kita? Dalam konteks ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini peringatan kepada kita. Maka mari kita evaluasi diri kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita dengan waktu yang sangat singkat diberikan Allah kepada kita. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemaparan ini mari kita kuatkan lagi dengan cara bersyukur kita kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya, bukan hanya ketika mendapatkan nikmat, tetapi juga mampu mendayagunakan setiap nikmat untuk kita beribadah dan juga berkarya dan memberi manfaat kepada alam sekitar kita dengan tidak mengganggunya, tapi bahkan menjaganya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersyukur dan jadikanlah seluruh nikmat-Mu sebagai pertolongan bagi kami untuk taat kepada-Mu. Ya Tuhan kami, ilhamkanlah kepada kami untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, serta agar kami mengerjakan amal soleh yang Engkau ridai, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib dan bagi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidina tahirina. Amma ba'du, fayahayuhal hadirun usikum wa iya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuplihun. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa latamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna kharazadit taqwa. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahu ladhim. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma aghfir lil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karibun muhibu da'wan faya kadiyal hajan. Allahumma dafa'na al ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkara wal syufal muhtalifata wa syada'ida ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.
1: Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله عليه وسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini baru saja selesai kita dengarkan bersama pelaksanaan ibadah sholat zuhur atau pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat siang kami ucapkan merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk hari ini di 2 Oktober 2026.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyawahan keber Serloni terlu Jemat tanggal 2 Oktober 2026. Biak sedere ini keber Serloni selengkapi kami sawahan. Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika atau BMKG muningeten potensi ureun urum intensitas ureun sedang, ureun kul renyek kuyu keras i pieun wilayah Yaci.
2: Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika atau BMKG muningatan potensi ureun urum intensitas rintik rumureun kul isertai kuyu keras i sejumlah wilayah Haji. Peringatan dini cuaca ini berlaku 1 sawah 3 Oktober 2026. BMKG menyawahan gelombang ekuatorial Rosby Iace, daerah Simukuyu Mubelok konvergensi rum suhu permukaan laut pesam Isamudra Hindia Barat Sumatera rum perairan Timur Aceh mudukung pembentukan nimun ureun i wilayah Aceh. Serloni tanggal 2 Oktober, wilayah si berpotensi mengalami ureun rintik sawah kul rum kuyue meliputi Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Bener Meriah, Biren, Gayuluas, Pidi, Pidi Jaya, Subulu Salam, rum Simelu. Sementara Nagan Raya berpotensi ureun kul rum kuyu keras. Untuk wilayah Gayo, takingan diperkiranan berawan i waktu tengah malam sawah kusoboh. Rohulia uren rintik. Mehea berawan miane iklamea. Suhu diperkiranan 16 sawah 22 derajat Celsius. Sementara simpang tiga redelung, kelam diperkiranan berawan. Soboh cerah berawan, uren rintik i rohulia, dan kelamea berawan. Rum suhu 16 sawah 22 derajat Celsius. Belang kejeren diperkiranan berawan i tengah malam, sawah kusoboh. Ureun rintik i ruhul, berawan kelemea. Rum suhu berkisar 16 sawah 25 derajat Celsius. Sedangkan kutecane perkiranan berawan i tengah malam, sawah kusoboh. Ureun rintik ruhul ya, rum gegur-gegure i kelem, rum suhu 19 Celsius. BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai ureun rum intensitas sedang sawah kukul karena merat tiba-tiba terutama ilo sawah kukelam. I waktu cuaca gereruh masyarakat juga iharapan jege-jege waktu bebuat ideret khususi kusi berhonda si bermotor. Apabila terjadi ureun kul gereberede, masyarakat juga iimbau gelah gip ariwi agudanung wihkul atau pe bendungan. Mahyani, Ari RRI Takengen, munyawahni keber Serloni.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah, munaran pelatihan penyuluhan keamanan pangan tun 2026 kin pelaku usaha pangan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah menuke pelatihan penyusunan keamanan pangan tun 2026 kin pelaku usaha pangan. Pelatihan ini gratis bertujuan kin meningkatkan keamanan dan mutu produk pangan olahan sekaligus menjadi salah satu syarat pengajuan izin edar PIRT khususnya kin produk urum masa pengemasan lebih hari pitulo. Peserta mendapatkan pemahaman tentang keamanan pangan mulai dari bahan baku, pengolahan, pengemasan, sawah, mujadi produke. Lisa Dana, RRI Takengen, munyawahni keber Serloni.
1: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Bluh Kukabanjahe mujajaki pengembangan komoditas bako melalui koordinasi Kukabanjahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
4: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Bluh Kukabanjahe mujajaki pengembangan komoditas bako melalui koordinasi Kukabanjahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar munerah informasi terkait budidaya urum pengelolaan bako. Renye mubahas peluang kerjasama pertanian. Pengembangan bako iharapan menjadi alternatif diversifikasi komoditas renye meningkatkan pendapatan petani. Bayaku Inawani Ara, RRI Takengon menyawahni keberserluni.
1: Peringatan lo kesaktian Pancasila kin momen guna katikuat Pancasila kin dasar negara.
2: Lo kesaktian Pancasila iperingati jab 1 Oktober, momen menguatkan pemahaman di masyarakat kin Pancasila sebagai palsapah ideologi dasar negara Indonesia. Mahe suara utama BPIP RI Profesor Julkarnain menyawahni nilai-nilai Pancasila terkandung wan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bermakna penting wan murid berbangsa bernegara. Iprene cita-cita kemerdekaan Indonesia termasuk bebas ari segala bentuk penjajahan. Mewujudkan kehidupan si adil merdeka ni membutuhkan kerja keras beweni komponen bangsa. Berbagai peristiwa si pernah merongrong Pancasila kene termasuk peristiwa 30 September 1965 perlu menjadi pembelajaran kin kita tenti terulang mianik. Sehingga edukasi mengenai sejarah Pancasila, perjalanan kehidupan berbangsa ini lewe penting khususi generasi si muda. Edukasia iharapane ngo mubangun kesadaran te bahwa Pancasila ni ngo ilankin pemersatu bangsa, segergus menjadi kompas moral wan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kena pemahaman nilai-nilai Pancasila perlu penerangan lebih lanjut, si isawahan melalui berbagai bentuk edukasi, kati generasi bangsa nipe mampu memahami ye urum menerapkan nilai Pancasila iwani morib. Mahyani, Ari RRI Takengon, menyawahni keberserloni.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan keberserloni produksi RRI Takengon. Jangan lupa program keberserloni.

0: Sungguhnya.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, setelah informasi kami sampaikan, di antara Anda tengah beristirahat dan makan siang setelah selesainya pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, beberapa rangkaian lagu dan juga informasi masih mewarnai suasana siang kita.

Sekarang, katakan tidak pada narkoba yang membelenggumu selama ini agar masa depanmu cerah. Keputusan ada di tanganmu. Dan katakan tidak pada narkoba.

0: Dibuka pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim. Mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak, bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau KK, letter of acceptance atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822 1827 2068 atas nama Henny Afriani, 0812 6954 9294 atas nama Ilawati. Gratis, tidak dipungut biaya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini di mendung-mendung Takengon dan sekitarnya, ya, ini Pro Dangdut ini cocok sepertinya nih Kak Nur ya.
4: Gelap, gelap banget Kak di luar sana Kak.
3: Gelap ya, jangan hujan deras deh. Kadang-kadang masih belum hilang trauma-trauma dulu gitu kan. Tapi mau dikata apa, memang sudah musim penghujan.
4: Ya, musimnya
3: gitu kan.
4: Jadi gimana ya. Jadi kan Kak, kalau trauma yang dulu itu kan salah satu penyebabnya mungkin kayak irigasinya gitu ya. Kemarin Nur lihat tuh di daerah Simpang 4 nih, pas kita keluar dari Simpang ini gitu, Dekranas de Jaman, terus lorong depannya yang bisa tembus ke Payareja. Payareja atau apa sih?
3: Enggak sih, ke arah Bebesen lagi gitu
4: iya,
3: kan.
4: Iya, ke arah Bebesen gitulah ke sana,
3: kan
4: itu kan
3: kita
4: ada simpang
3: ada,
4: gitu kan.
3: Okay.
4: Itu enggak tahu sih entah dari pemerintah daerah atau desa. Nur juga karena waktu itu buru-buru jadi enggak sempat nanya. Mereka itu lagi ini apa, membersihkan paret-paret gitu dengan alat berat. Jadi kalau misalnya ada sumbatan apa itu kayak di pinggirin gitu. Jadi aliran air bakal lancar dan enggak terjadi genangan gitu mungkin ya kalau hujan deras. Jadi itu kan salah satu upaya persiapan gitu juga.
3: Betul,
4: kan Kak?
3: Betul.
4: Karena kan udah ada informasi kalau intensitas hujan tuh
3: akan
4: bakal
3: tinggi
4: di beberapa
3: hari ke depan ini ya.
4: Gitu.
3: Jadi kalau saudara-saudara kita atau pendengar-pendengar kita yang bergotong royong di daerah ini tadi itu yang disebutkan sama Kak Nur kebetulan dilewati. Tapi kalau bapak-bapak warga Mendale kemarin ini benar-benar bergotong royong untuk memperbaiki aliran air.
4: Itu manual Kak ya?
3: Swadaya ini ya, swadaya bersama.
4: Bapak-bapaknya yang nyangkolin gitu.
3: Biar air,
4: ini alat beratnya dikerok gitu.
3: Iya, biar air terus ngalir ke rumah warga secara normal lagi gitu kan. Terus persiapan memang kalau sudah musim penghujan di atas sana bagaimana air itu tidak lagi turun dengan kencang gitu ya. Jadi memang sudah persiapan-persiapan itu sudah lama. Biasa Kak Nur kalau sudah telepon-teleponan kita sudah
4: langsung masuk ya.
3: Sudah
4: dangdut, silahkan mau gabung di nomor interaktif bisa, di pesan WhatsApp juga bisa.
3: Oke. Halo. Enggak jadi Kak Nur.
4: Jadi enggak.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Yang dekat adalah kita, Bunda Ana, dan dekat adalah diberi jaya, Bunda.
3: Oke. Okay. Ingat nggak Kak Nur siapa nih?
4: Mas Boy.
3: Oke. Okay. Kedengaran suara?
5: Kak. Okay.
4: Hujan ya kayaknya di sana ya?
3: Hujan ya Mas Boy?
5: Iya, deras. Aku bisa hujan, Kak.
4: Oh, okay. Kedengaran sih suara derasnya. Lagi di rumah apa di kantor, di kebun?
5: Pulang rumah, Kak.
4: Oh, benar.
3: Pulang
4: Jumat. Lupa ya, benar. Baru pulang.
3: Ingat enggak sama siapa nih Ana nih dinasnya? Ingat enggak Mas Boy, suara siapa satu lagi?
4: Enggak ingat.
3: Oke, enggak terlalu ngeh gitu ya.
4: Enggak ingat dia sama siapa, Kak?
3: Karena hujan juga. Oke, Mas Boy, Ana sama Nur di sisa waktu yang ada, karena ngelihat jadwal jam 14 ada acara ya, kita nyanyi sepertinya gitu ya, Kak Nur ya.
4: Iya.
3: Tapi menyesuaikan. Oke, Mas Boy. Mas Boy pengin dengar lagu apa, Mas Boy? Halo, Mas Bunda? Boy. Iya, Mas Boy pengin dengar lagu apa?
5: Suaranya agak jelek nih, Bunda. Kayaknya jauh kali.
3: Oh, suaranya agak jauh ya. Tapi kita memang ini ya. Di Mas Boy-nya kayaknya karena hujan deras. Tapi kalau di RRI-nya di kantor kita semua standar.
5: Nah.
3: Udah?
5: Suaranya agak jauh kali, Bunda.
3: Suara kami enggak jauh. Agak bergelombang gitu ya Mas Boy ya?
5: Kecil ya?
3: Karena hujan atau siapa?
5: Iya kadang.
3: Karena hujan, tapi kami dengar suara Mas Boy kok ya. Oke Mas Boy, yuk Mas Boy kirim salam, pilih lagu, dengar nggak? Enggak kedengeran di sana nih Kak Nur.
4: Iya kayaknya suaranya enggak ini ya Mas Boy ya?
3: Enggak masuk ya Mas Boy ya?
5: Kapan nih tadi karat?
3: Lagunya?
5: Karat ya Kak Nur.
3: Iya Kak Nur.
4: Iya sama Nur sama Kak Ana. Suara Nur kedengaran, kalau suara Kak Ana enggak kedengaran?
5: Enggak dengar. Kak Nur yang dengar.
3: Oh suara Ana enggak ya? Suara Ana enggak ya?
4: Nanti mungkin di stay lagi ya. Oke deh Mas Boy. Mas Boy, ada informasi apa dari Meriah Jaya?
5: Alhamdulillah Kak Nur aman-aman terkendali Kak Nur.
3: Oke. Oke.
5: Apa Kak

0: putar lagu apa biar diputerin?
1: Lagunya Cinta Merah Jambu aja kan dong.
2: Cinta Merah Jambu.
0: Iya, Abigi ya, berasa Abigi. Ya. Oke deh, siap.
1: Segitu. Kak Nur. Coba nyanyikan.
2: Nyanyi Kak Nur, Kak Nur nyanyi.
1: Kak Nur nyanyikan sedikit aja Kak Nur.
2: Nyanyikan sedikit aja lagu Cinta Merah Jambu.
0: Maksud Mas Boy.
1: Kemarin tuh suruh Mas Boy nyanyi kah?
2: Oh gitu, sekarang gantian ya. Oke lah, siap-siap. Nanti aja kita di perut apa di karaoke udah.
1: Salamnya buat Kak Anu, Kak Parma di Atejaya.
2: Bukannya sudah. Oke, siap.
1: Amir Mahmud. Semuanya Bang Anu.
2: Sudah.
1: Terima kasih Kak ya.
2: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa ya suara kakak enggak kedengaran? Tapi kayaknya kalau di radio jelas.
2: Jelas.
0: Cuman di ininya
2: hujan tadi itu ya, beradu sama suara
0: lewat
2: hujannya.
0: Lewat telepon kecil kayak kejadian dulu-dulu.
2: Enggak
0: tapi
2: lagi.
0: Tapi nanti kayaknya coba dicek sama
2: dicek
0: rekan teknik
2: ya. Oke, okay, ya. Siap.
0: Oke deh, siap.
2: Ntar dulu ya, denger lagu dulu biar sempet
0: boleh.
2: Biar sempet kita komunikasi sama kakak kita yang satu lagi. Oke, ya, kita denger lagu ya. Oke, yuk, pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar RRI Takeng untuk siang hari ini. Demikian tadinya ada Rita Sugiarto, judulnya Asmara. Gara-gara asmara nih Kak Nur ya,
2: iya, jadinya jadi begini akhirnya rara.
1: Akhirnya begini adanya gitu kan.
2: Akhirnya begini adanya dan jalani semuanya.
1: Iya benar.
2: Oke, Kak Ana, pendengar juga. Kalau tadi kami berdua, tadi sebelumnya ada Ara, sekarang ada
1: Kak Tari.
2: Kak Tari.
1: Oke.
2: Nggak takut salah sebut memang namanya. Tari juga yang kembali gabung bareng kita. Jadi kami bertiga nih di, di studio Pro 1 RRI Takeng.
1: Iya, selamat siang Kak Tari.
3: Selamat siang pendengar.
1: Oke, kalau pendengar langsung telepon sama Kak Tari teleponnya ya. Kalau Ana sama Kak Nur sudah terbiasa. Oke, Kak Tari silakan.
3: Halo Kak.
4: Halo.
1: Iya, selamat siang Pak.
4: Selamat siang.
1: Oke.
3: Halo, selamat siang Pak.
1: Oke.
4: Ini Pak Saragi ya.
1: Pak Saragi.
2: Apa kabar Pak Saragi?
1: Bagaimana Pak? Bagaimana?
4: Request lagu.
1: Oh, request lagu.
3: Lagu apa nih Pak?
4: Lagunya Masak-masak sendiri.
1: Oh,
3: masak-masak sendiri.
1: Oh, siap.
4: Salam suami sama Kak Ara.
1: Kak Tari.
2: Kak Tari ini siang ini Pak.
1: Oke, silakan. Terus.
4: Mbak Pika, Kak Sati.
1: Siap.
4: Itu aja.
2: Iya, ada Tari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku merasa dicuekin ya sama Pak Saragi.
1: Ada Pak Saragi nih Kak.
2: Nur kayak sedih jadinya. Nur ngomong ada Tari gitu.
1: Jadi Pak Saragi blablabla langsung aja gitu ya.
3: Jangan mungkin Kak.
2: To the point.
1: Oke, benar. Ada lagi nih Kak Tari.
2: Request lagunya apa tadi Kak Pak Saragi?
1: Main masak-masakan gitu. Oke, Kak Tari.
3: Halo.
1: Halo.
4: Halo juga Tari, salam kenal.
3: Salam nih Pak.
1: Salam kenal.
3: Request apa nih Pak?
4: Sebentar, khususnya akan kenalan dulu kita.
1: Iya benar.
2: Dengan Bapak siapa?
3: Ada dengan Bapak siapa?
4: Nah, tanyakan aja yang sama di sana.
2: Tetangga.
1: Oke.
3: Apa jadi, kabarnya nih Pak?
1: Jadi Kak Tari.
4: Alhamdulillah, baru gerimis gitu, gerimis kan.
1: Oh, udah gerimis ya Pak ya? Oh, jadi Kak Tari
4: sudah pokoknya sudah lengkap lah RRI Takengon sekarang.
1: Oke, betul.
4: Lalu dulu ada si Ari. Ada tanya Ari si Arisin katanya.
1: Arisin.
4: Ada si Ara. Ara kecemai Ara Isin. Sudah lengkap dia.
1: Oke.
4: Jadi ada Ari ada Ara gitu.
1: Okay.
4: Jangan Ari Tonang aja saya bilang. Kalau Ari Tonang jauh kita nanti ke sama Ari kan.
2: Dulu ada Ari Binsar Pak.
1: Jadi
4: sudah lengkap lah ya.
1: Siap.
4: Okay. Semoga betah juga nasi Ari Ara ya. Semuanya nanti sama di ada di takilannya.
1: Oke. Segitu saja Pak.
4: Kalau lagunya itu sudah lebih paham si apa itu Mbak Ana itu.
1: Siap. Oke, Pak. Oke. Selamat siang.
4: Selamat jalan untuk semuanya ya. Sehat terus, semangat terus.
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kak Tari ini pendengar setia RRI Takengon. Kita nyebutnya dengan sebutan Abah ya Kak Nur ya.
2: Iya.
1: Abah.
2: Abah Patumba.
1: Abah Patumba.
2: Karena dari Paytumpi baru. Patumba itu singkatan papaya.
1: Tumpi
2: baru.
1: Oke. Okay. Ayo deh Kak Tari, ada pesan singkat atau gimana nih Kak Tari?
3: Ada nih Kak, dua orang.
1: Oke, okay, yuk kita baca siapa duluan nih?
3: Dari Mak Selfie.
1: Oke, okay, ayo silakan.
3: Assalamualaikum Kak Ana. Selamat siang.
1: Yuk lanjut.
3: Dangdut adalah kita. Kak Ana nong lagu Imam Saripin judulnya Bagaimana Bisa. Salam buat penyiar semua, terutama semoga sehat selalu. Dan salam kin pendengar penggemar setia RRI yang lagi mantau RRI Takengon di mana saja berada. Wassalam, berizin kakakku.
1: Oke.
3: Tunggu lagunya.
1: Iya, siap. Masih ada nih bawahnya kayaknya. Oh iya,
3: Kak Nur, di Kalna dah turun hujan nih. Kakak jangan lah cuekin WA kami. Kok akhir-akhir itu kakak baca enggak? Kak, enggak kebagian lagi lagunya.
2: Di ujung-ujung bacanya gitu. Sebenarnya jadi, bukan di ujung-ujung. Kayak tadi malam Kak Ana kan kejadiannya. Kebetulan Nur kan baca pesan WA satu, ada beberapa, tapi ada yang nelpon, kan sayang.
1: Jadi,
2: kan?
1: Jadi kita bagi. Jadi Kak Tari,
3: ya, Kak,
1: yang disampaikan Kak Selvi ini, jadi di Kalna Reh, di Kalna, dia singkatin nama kampungnya Kalna.
3: Oh Kalna, iya.
1: Udah turun hujan. Jadi jangan dicuek-cuekin lagi WA-WA jadi pendengar gitu katanya gitu ya. Kak Selvi kan harus memaklumi ke semuanya itu.
2: Iya.
1: Oke ya. Tapi masih ada yang telepon Kak Tari?
3: Ada nih Kak.
1: Oke. Nah, Kak Tari silakan. Selamat siang, halo Pro Dangdut.
3: Selamat siang.
0: Siang juga. Halo Kak Tari, selamat kenal.
1: Oke, selamat kenal Kak Tari.
3: Salam kenal Kak Tari. Iya, salam kenal juga Tari nih.
1: Dengan siapa Kak?
3: Dengan siapa Kak?
0: Dari Toa nih Kak.
1: Dari Toa. Oke, dengan siapa Kak? Kak Tari enggak kenal dia dengan siapa Kak?
3: Dengan siapa?
1: Dengan siapa Kak?
0: Dengan Kak Yana Kak.
1: Dengan Kak Yana Kak Tari.
3: Kak Yana.
1: Oke, silakan Kak Yana. Selamat siang. Anak kabar Kak?
3: Apa kabar di sana Kak? Udah hujan?
0: Kabar alhamdulillah banjir.
1: Oke,
0: sudah turun hujan dari tadi.
1: Oke, sudah hujan ya. Hujan mudah-mudahan bawa berkah ya Kak Yana ya.
2: Amin.
3: Amin.
1: Kak Yana, kami jadi 3 orang nih Kak Yana. Sekarang keroyokan, semua sekarang serba keroyokan gitu ya. Kak, pengin dengar lagu apa Kak? Halo Kak.
0: Halo,
1: suara siapa yang nggak dengar dari tadi mereka bilang
2: ya,
1: suara
2: halo,
1: tuh
2: kak,
1: yang nggak dengar.
2: Halo, lanjut kak.
1: Lanjut
2: kak.
0: Dari itu lagu ya.
3: Iya, lagu apa nih kak?
0: Mengejar badai dari Nandang Us.
2: Capek kak.
1: Apa kak?
3: Mengejar badai?
1: Mengejar badai.
0: Mengejar badai.
2: Mengejar badai itu capek.
0: Capek. Gak apa-apa, berlari apa, berlari. Mungkin kalau kita kejar nanti lari dia dari kita.
2: Bahaya juga.
1: Oke, siap. Segitu saja kak.
0: Salam ya. Buat bertiga aja di situ.
1: Oke, betul.
0: Semoga sehat selalu.
3: Amin.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hujan juga katanya.
1: Tapi
2: kak,
1: kayaknya
2: ya,
1: memang suara dari sana Kak Nur ya, menggema-gema gitu juga. Tapi setelan di sini sudah bagus kok.
2: Iya.
1: Sudah kayak biasa, musiknya kita kecilin.
2: Nur juga bingung nih mau respon gimana. Nur nggak bisa pantau dari luar kan.
1: Oke.
2: Apa suara Kak Ana memang nggak kedengaran atau gimana? Atau Kak Ana coba call aja dulu.
1: Oke. Jadi coba settingin gitu ya Kak Nur ya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk siang hari ini tadi pesan singkatnya masih kita bacakan, pesan singkat dari Mas Selvi. Terus masih ada pesan singkat dari Mas Nawan sepertinya ini untuk siang hari ini. Oke, Kak Tari masih tetap bacain pelan aja gitu ya. Oke, yuk kita bacain Kak Tari dari Mas Nawan.
3: Mas Nawan Jagung. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Okay.
3: Dangdut adalah kita nih Kak Ana.
1: Bener.
3: Kak Nur, duet maut yang hari ini Mas Mawan mau request lagu dirinya solid
1: dari darinya Sodik.
3: Sodik.
1: Iya. Sodik.
3: Fitrena.
1: Fitrena Mopisnyu.
3: Monata judulnya Gala-Gala. Salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Cuaca di Jagung hari ini full mendung nih Kak.
1: Siap gitu ya.
3: Siap.
1: Jadi lagunya tadi itu Sodik ya.
3: Sodik ya Kak.
1: Gala-Gala.
3: Gala-Gala.
1: Tapi biasanya Gala-Gala itu versinya banyak kok. Siap deh.
3: Siap.
1: Oke. Kita dengerin lagu Kak Nur ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Kita nemeni pendengar yang tengah beristirahat, nemeni Abah, nemeni Kak Selvi tadinya gitu ya. Semua entar deh, entar kita hantarkan dulu. Karena tadi Pak Rasa Ragi yang pertama tadi.
2: Iya, Cinta Merah Jambu.
1: Itu Mas Boy.
2: Mas Boy. Rasa Ragi.
1: Masak sendiri.
2: Cinta Merah Jambunya ketemu.
1: Entar. Oke, pendengar RRI Takengon, kita dengarkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dangdut, dangdut adalah kita. Dan ya untuk pro dangdut siang ini antara dua pilihan nih, sampai pukul 14 atau mungkin sampai pukul 15 nanti kita menyesuaikan. Karena tadi menurut informasi dari tim di luar itu akan ada dialog luar studio pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tapi jika memungkinkan jaringan di sana, insya Allah kita bisa siaran langsung. Kalau enggak mungkin kita jadi siaran tunda ya, mereka taping di sana. Masih bersama kami bertiga, Nur, Kak Ana dan Tari. Gimana Tari?
1: Bagaimana Kak? Kita lanjut atau selesai nih?
0: Selesai. Ada pesan
2: lanjut dong Kak. Ada pesan masuk nih.
1: Oke, okay, ya. Kita lanjut lah. Oke, okay, yuk siapa yang harus kita jumpai?
2: Dari Kak Amir.
0: Bang Amir.
1: Bang Amir, oke. Okay. Apa katanya Kak?
2: Assalamualaikum Kak penyiar, atas nama Kak Ana, Kak Nur, Kak Tari.
1: Iya betul.
2: Kalian penyiar yang paling mameh. Bahasa Aceh nih Kak. Yang ku kenang sepanjang masa.
1: Heboh yang dikenang sepanjang masa.
2: Oh iya Kak, penyiar jika ada waktu ya, tolong diputarin lagu Daddy Rose, judulnya Andaikan Bantal Guling.
1: Andaikan Bantal Guling kayaknya maksudnya.
2: Sekian
1: gitu
2: ya. Dan terima kasih.
1: Oke. Okay. Okay, siapa tadi namanya Kak?
2: Bang Amir nih Kak.
1: Oke, Bang Amir ini di Melabu Kak Tari. Oke.
2: Okay. Jauh nih ya.
1: Jauh. RRI bisa dengar di mana-mana gitu.
2: Ya, ada satu lagi nih Kak. Dari Iskandar. Bang Iskandar nih.
1: Oke, boleh kita manggilnya Pak Iskandar. Pak Iskandar. Bang Iskandar. Iya.
2: Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
1: Betul.
2: Ya, ini Pak Warni dari Bergang.
1: Oke.
2: Kak, tolong putarin lagu dari A Rafiq. Si Miskin Bercinta. Salam untuk semua dan untuk penyiar, selamat tugas aja.
1: Oke, okay, Pak.
2: Pak Iskandar.
1: Terima kasih, selamat siang. Kalau sempat nelfon kita tanya-tanya aja Kak Nur ya, cuaca di sana bagaimana? Ini di Bergang tadi katanya gitu ya.
2: Bergang ya, jauh juga nih Kak.
1: Jauh nih ya. Lagunya A Rafiq, si Miskin Bercinta. Oke, siap. Ada yang telepon. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dari mana ya?
3: Dari mana didengar?
1: Ah, kedengeran nggak suaraku?
3: Dengar.
1: Suara dari seberang yang susah ya Kak Nur ya? Oke, halo.
0: Kedengeran? Oh ya. Lanjut.
1: Halo.
3: Halo.
1: Kak Fatma ya?
3: Kak Nurul.
1: Karena suaranya gema-gema gitu. Oke, selamat siang Kak Nurul.
3: Salam.
1: Oke. Apa kabarnya? Halo Kak.
0: Halo, kecil ya suaranya Kak.
1: Suara Ana yang kecil ya? Masih tetap kecil ya?
3: Ini pun kecil Bunda.
0: Oke.
1: Oke ya, Kak Nur deh. Ayo Kak Nur.
0: Oke, Kak Nurul langsung aja mau kasih kabar apa dari Bergang?
3: Dari Dego.
0: Oh, Dego.
1: Okay. Tadi ada Pak Warni yang di Bergang atau Pak Iskandar.
2: Gimana cuaca di sana, Pak?
3: Di hujan, lagi gerimis-gerimis.
0: Oke, langsung mau sapa-sapa siapa, Kak Nurul?
3: Tari
2: nih Kak.
3: Ya, Tari. Ibu, Om Ari, Om Budi. Kita sampai izin aja lah Bunda.
1: Iya. Oke, iya. Sip.
0: Oke.
3: Bunda karena siang-siang ini kan kopi dangdut aja.
1: Kopi dangdut. Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Kak Nurul ya.
0: Udah pukul 14, ada cek fakta?
1: Oke, betul. Kak Nur mau duduk di sini?
0: Sini aja Kak, putar tun di situ.
1: Oke, putar tunnya bisa baca ya, di situ.
0: Jadi tetap stay tune terus ya di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siap, bentar ya.

Oke, pendengar RRI Takengon, ada Kak Nur yang akan bacakan informasi atau Kak Tari bacakan informasi untuk siang hari ini? Oke, yuk kita ini kan ya. Oke, setelah ini langsung kita dengerin informasinya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik, pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Takengon. Pendengar tersebar di media sosial ya, untuk Oke, untuk cek fakta terkait dengan video yang diklaim sebagai penumpang KMP Virgo Transport 8 terombang-ambing di laut dan sedang meminta pertolongan kapal lainnya disebarkan dengan konteks yang keliru. Jadi konon Oke, ada sedikit gangguan teknis nih di perangkat Nur Kak Ana, mungkin bisa dilanjutkan dari Kak Ana ya.
2: Oke, tapi kita lanjutkan dengan informasinya pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, masih disampaikan sama Kak Nur sih sebenarnya, walaupun kita bisa improve berdua gitu ya Kak Nur ya. Oke, baik.
1: Ya, jadi pindah perangkat dulu nih Jin. Jadi tersebar ya di media sosial terkait dengan video yang diklaim menampilkan penumpang kapal motor KM Virgo terombang-ambing di laut dan sedang meminta pertolongan dari kapal lainnya. Dari penelusuran video dengan teknik reverse image search, hasil penelusuran menemukan video itu bersumber dari akun Facebook berbahasa Prancis bernama Quebrenes. Ya, dalam keterangan di kolom komentar, pengunggah menyebut video itu adalah momen ketika sejumlah perenang menyeberangi teluk Quiberon di Prancis. Adapun Quiberones adalah ajang tantangan berenang di perairan terbuka untuk menyeberangi teluk Quiberon di wilayah Brittany Prancis, sehingga dapat dipastikan video itu bukan korban KM Virgo yang terombang-ambing di laut. Kesimpulannya, video penumpang KMP Virgo Transport 8 terombang-ambing di laut dan sedang meminta pertolongan kapal lainnya disebarkan dengan konteks keliru. Video aslinya merupakan momen ketika sejumlah perenang menyeberangi teluk Quiberon, Prancis dalam ajang renang Quiberones. Ya, demikian untuk cek fakta siang ini. Anda dapat ikuti cek fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: dibuka pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
1: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
0: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim, mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per KK. Bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
1: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau KK,
2: letter of acceptance
1: atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
0: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
1: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
0: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822-1827-2068 atas nama Henny Afriani, 0812-6954-9294 atas nama Ilawati. Gratis, tidak dipungut biaya.
3: Masih bersama dengan Ramayana, ada Max Pro dan juga Shine Indonesia.

0: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Jadi rame Mas Nawan dengan lagu yang dipilihkannya tadi itu ya Kanur ya. Pokoknya kamulah segala-galanya.
1: Iya, Anda kebayang Mas Nawan sambil joget di kebun.
0: Aku juga gitu ngebayanginnya gitu kan.
1: Di kebun kayak habis Jumatan gini.
0: Kalaupun di kebun ya apalah salahnya untuk gerak-gerak badan gitu ya Kanur ya.
1: Oke deh.
0: Iya, kita masih bertiga sama si Angkat Tari.
2: Iya, iya nih Kak.
1: Masih semangat ya Tari ya?
2: Masih nih Kak.
0: Harus semangat. Mau baca pesan singkat atau terima telepon nih Kak Nur?
1: Pesan telepon ada. Pesan ada.
0: Oke.
1: Yang mana dulu terserah.
0: Oke, siap. Kita dengar ini. Halo, selamat siang.
1: Terputus
0: ya.
1: Oke, kalo bisa
0: gitu,
1: lagi.
0: Siap-siap aja kita bacain pesan singkatnya gitu kan sambil nunggu-nunggu.
1: Pesan singkat aja dulu yang nelpon sabar dulu.
0: Kak Tarika yang bacakan pesan singkat ini.
2: Boleh, Kak.
0: Oke, yuk. Coba
2: pesan
0: lagi.
2: Pesan singkatnya dari Mak Pita di Bom.
0: Oke, selamat siang Mak Pita.
1: Siang juga.
0: Khasnya dia ngomong gitu ya, Kak Nur ya. Ayo.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam nih. Mbak Ana, Mbak Nur,
0: iya,
2: Mbak Tari.
0: Okay.
2: Ini Mak Pita di Bom.
0: Betul.
2: Yang lagi masak,
0: makan.
2: Lagi makan.
0: aduh, jam segini sedang makan siang gitu ya.
2: Makan siang.
1: Kok jadi lapar, Nur? Nur, dari sini langsung ke rumah Mak Pita ya.
0: Ana juga pengin gitu. Ayo.
2: Mau request lagu dari Repina, Desi dan Gincu. Salam
0: dan
2: buat
0: Gincu.
2: Semua pendengar setia.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mbak penyiar semoga sehat selalu. Terima kasih. Kabar di Bom hujan nih gerimis. Sama nih Kak.
0: Sama.
2: Di sini juga gerimis.
1: Merata ya.
2: Iya, merata.
1: Kayak pingin dengar lagu gerimis.
0: Melanda hati.
1: Mengundang.
0: Berarti ada dua judul lagu. Ada gerimis mengundang. Kalau gerimis melanda hati, Eri
1: Susan. Atau hujan aja kali Kak. Hujan
0: ada Eri Susan juga. Gitu ya. Oke, boleh.
1: Oke, ada penelpon yang sudah masuk.
0: Iya. Halo.
3: Halo juga.
0: Iya, selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Kak?
2: Dengan siapa nih Pak?
3: Ini dengan Bang Mus Simpang Balik ini.
0: Oh, Bang Mus di Simpang Balik. Apa kabar Bang?
3: Alhamdulillah. Halo Mbak Nadia, mana kabarnya?
0: Alhamdulillah juga.
3: Iya, gimana cuaca situ Mbak?
0: Gerimis.
3: Hujan apa mendung itu?
0: Gerimis.
3: Gerimis, kalau pikir hujan, karena kalau hujan nanti datang banjir kan.
1: Oh jangan Bang, jangan Bang.
3: Enggak apa-apa lah, kalau hujan datang apa, kalau hujan lebat di apa banjir itu pasti datang kan.
0: Iya, betul. Namanya juga ya, air.
3: Selamat kalah ya. Dirimu bersama perahu yang pernah tambah di karmamu.
0: Yuk Kak, lanjut.
3: Mau
0: apa ya?
3: Mau
0: lagu pasti.
3: Mau kirim salam dulu ya.
0: Ayo silakan.
3: Iya. Mau kirim salam buat fans semua. Maaf berikan para mantau semua tidak baik cerita yang dimana saya berada. Siapapun kiranya Anda kembali di sisi yang itu Mus akan menyapa teman-teman satu persatu dimana saya berada.
0: Ya.
3: Itu Mus tadi buat teman Bang Sultan, Bang Amir juga Dewan yang ada di negara ya. Okay. Juga buat banyak para Bang Mamat Pemaka nih kepada Allah Oli. Juga Mas Bayu, Mas Boy, Mas Nawan. Tapi kita juga buat Ma, Anayana, Mama, juga buat Nisa, Ita, Fitri, Nadia, Mak Sekti, juga Mak Sada.
0: Okay.
3: Juga spesialnya buat karyawati karyawan dan karyawati Eri Tengon di mana saya berada. Spesial buat yang lagi ada di ruang kaca aja, coba sehat-sehat selalu.
0: Siap.
3: Juga selalu ada di bawah lindungan yang maha kuasa.
0: Amin, Bang.
2: Amin.
0: Bang Mus juga.
3: Lagunya dari Mirnawati dari Anggur Beracun.
0: Anggur beracun. Hati-hati Kak Nur. Kalau belanja anggur
3: kata,
0: beracun.
3: Kata siang ini.
0: Yuk.
3: Hidup ini jujur aja, suplis akhir kopi yang tetap dicintai penikmatnya, tanpa bersembunyi dari rasa pahitnya.
0: Oke.
3: Okay. Ya gitu aja Mbak Anna, Mbak Nur juga Mbak apa?
0: Kak Tari.
3: Kak Tari, Mbak Tari, salam kenal untuk kita orang ya.
2: Iya, salam kenal nih Pak.
3: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya Bang Mus, Kak Tari.
2: Bang Mus. Jauh di, juga nih ya, Kak.
0: Dari Simpang Balik.
2: Oh, dari Simpang Balik.
0: Oh, enggak jauh-jauh gitu lah kalau yeah. kita jalan sebenarnya. Kalau jalan kaki jauh gitu. ada lagi nyusul kemudian. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Ya, selamat siang kembali, Pak. Dari ya, dari
3: alam mana? Mas Joko, Maya Jaya.
0: Mas Joko. Siang.
3: Ya, Maya Jaya.
0: Oke, Pak Joko. Silakan, Pak Joko mau pilih lagu. Silakan, Pak. Silakan.
3: Lagunya Pengemis Cinta.
0: Oh. Pengemis Cinta.
2: Pengemis Cinta.
0: Oke, Pak Joko.
3: Salam-salamnya sama Kak Tari.
0: Siap.
2: Siap, salam kenal juga nih, Pak.
3: Mbak Ana.
0: Iya,
3: Mbak
0: betul.
3: Sama Bang Mus, Mbak Herman, Bang Sultan. Mbak Selvi. Mbak Pita.
0: Iya.
3: Kak Moi.
0: Betul.
3: Bang Arif.
0: Ada lagi,
3: Pak? Jajaran.
0: Cukup?
3: Ya, itu aja.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya, Kak Mir ya? Siang ini di Puri Dangdut ya?
1: Rame, rame.
0: Oke.
1: Swing, swing katanya. Sakit.
0: Itu yang Anda bilang, ya. Jadinya rame gitu kan?
1: Makin rame dengan suara swingnya.
0: Anggur merah beracun? Linawati? Ya. Disiapin atau kita nunggu penelpon lagi? Ada yang nelpon?
1: Gak ada sih.
0: Gak ada sih. Oke, lagu kita aja dulu sebelum lagu Linawati.
1: Kita tadi lagunya apa aja sih, Kak?
0: Banyak yang kita siapin ya. Tadinya gitu ya.
1: Dasi dan Gincu boleh lah ya.
0: Oke, karena kebetulan ada juga yang pilihkan kan?
1: Iya. Ayo. Tadi requestannya Mak Pita.
0: Siap. Lagunya Kak Selvi tadi sudah ya? Kita cek ulang deh pesan singkat dia.
1: Bentar lagi kita coba cek.
0: Oke, okay, Dasi dan Gincu. Yuk.
1: Oke, okay, tetap stay tune terus di Pro 1 RR Itakengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dangdut adalah kita.
2: Ya, masih di Pro Dangdut.
1: Benar, kita masih di Pro
2: Dangdut. Dan masih bersama kami bertiga.
1: Oke, ada Ana.
3: Ada Tari.
2: Sama No.
1: Pasti.
2: Katanya Tari mau ada informasi ya?
3: Iya.
2: Informasi apa?
1: Enggak sih sebenarnya gitu
2: jadi?
1: Kan. Kak Tarinya yang harus, apa tadinya, siap-siap kalau kira-kira diberi informasi, siap enggak gitu.
2: Oh, gitu.
1: Oke. Masih ada yang telepon enggak?
2: Oke, ada sih yang masuk lewat telepon.
1: Iya, ayo aja.
2: Boleh mau langsung sapa?
1: Ayo Kak Tari. Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Di mana nih? Dengan siapa nih, Kak?
4: Hai, cewek-cewek bertiga.
3: Oh, hai.
1: Jadi kita berempat.
4: Aku sapa yang baru dulu ya, yang lama-lama memang sudah lama
1: betul,
4: ya.
1: Betul. Sapa yang baru Kak.
2: Habis mana
1: sepah dibuang ya.
4: Iya, Tari. Selamat siang, Tari.
3: Selamat siang. Gimana kabarnya nih, Kak?
4: Baik. Alhamdulillah baik.
3: Iya. Di sana gimana, Kak?
4: Cewek-cewek lama juga dua-duanya, tiga-tiga ganteng-ganteng kalian ya.
1: Kak Fatma.
4: Yeah.
1: Tadi kirain Kak Fatma kan nyapanya yang baru Kak Tari. Kirain yang lama. Kirain yang lama habis manis sepah dibuang.
4: Tidak. Yang baru tetap yang baru, yang lama jangan dilupakan.
1: Oke, yuk lanjut.
4: Iya, sana buat buat Tari. Semoga betah di RRI Takengon ya.
3: Amin, kakak juga.
4: Karena RRI Takengon
1: kalau grogi ya.
4: Tempat
1: jangan grogi.
4: Aku melepaskan rindu pendengar.
1: Oke. Kirain Kak Fatma grogi. Oke deh.
4: Grogi sama adik tarinya ya.
1: Ayo deh lanjutin aja. Ayo lanjut.
4: Salam-salam dulu ya.
1: Oke, yuk.
4: Kemarin maaf Pipa marah loh karena nggak bisa sampaikan salam sama dia.
1: Oh, kalau gitu sekarang yang
4: kenapa
1: pertama.
4: Kenapa orang dengar radio nggak dikirinya salamnya katanya gitu.
1: Oh gitu, yuk kalau gitu yang pertama.
4: Ya
1: Pipa.
4: Ini pertama sekali salamnya buat maaf Pipa kalau dengar radio.
1: Ya.
4: Jangan cepat sedih, jangan cepat apa nambet gitu ya kan. Yang lain buat semua aja, buat ternyata yang cantik.
1: Oh,
4: masih. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Ya.
1: Oke, terima kasih.

0: lagu dong.
1: Apa kak lagunya kira-kira lagunya, kak?
0: Lagunya apa nih ya?
1: Apa ya?
0: Sepiring angka satu aja dari Cica.
1: Apa kak?
0: Angka satu.
1: Angka satu angka udah satu. Kak. Tadinya udah ya kak?
0: Oh, udah ya. Aku minta ini aja gelas yang retak aja.
1: Gelas yang retak. Kak Fatma.
0: Apa tuh?
1: Jangan minum di air yang apa di gelas yang retak kak.
0: Itu lagu menengok gelasnya sudah retak, jadi gelas yang lain tidak ada. Aduh, gimana tuh? Gelas berbusa. Nanti kena bibir, pecahannya kena bibir. Tiap buat nur, selalu menghilang si Nuri. Oh, Kak Nuri selalu menghilang.
1: Coba gitu. Enggak juga Kak, kadang-kadang kan kita ada jadwal liburnya gitu.
0: Iya. Ada waktu istirahat, ada waktu bekerja ya kan.
1: Beres.
0: Jadi di antara kalian bertiga ini yang tebal dompetnya siapa?
1: Tari.
2: Kak Nur sama Kak Ana kayaknya nih Kak.
0: Iya, baru. Oke, siap. Cewek-cewek bertiga. Sama-sama ya.
1: Iya, kakakku.
0: Jangan lupa diputarin lagu ya.
1: Baik, kakakku.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud Kak Fatma apa, Kak Nur?
2: Dompet tebal.
1: Oke. Kenapa, Kak Nur? Halo. Ayo Kak Tari, halo. Oke, kita turunkan musiknya deh Kak Nur sedikit. Kita turunkan musiknya. Halo, dengan siapa?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa?
1: Kakak.
3: Iya.
1: Kakak isi suara kakak menggema.
2: Hujan kayaknya.
1: Hujan ya kak.
2: Hujan deras.
1: Agak sedikit menggema sih. Kalau kami Ana sama Nur udah tahu ini kak. Ini kan ada Kak Tari yang nggak tahu ini siapa gitu.
2: Siapa nih kak?
3: Kemarin ada ada anak muda ini.
1: Agak terpecah-pecah suara kakak. Agak pecah kak.
3: Begitu
1: gak? Itulah nggak tahu apa tuh gak?
2: Hujan ya cuma.
1: Oke, coba lagi. Coba lagi. Yuk. Ini dari awal lagi kayak biasa. Dengan siapa kak?
3: Bunda Hana.
1: Ada Bunda Hana.
2: Bunda Hana.
1: Selamat siang.
3: Sekarang di RRI. Ada tari juga.
1: Betul.
2: Ya, ada tari nih.
1: Betul.
3: Ara dan tari.
1: Tadi siang Ara sudah. Sekarang tari.
2: Ada tari nih kak.
1: Yuk kak, kakak apa kabar kak? Apa kabar kak?
3: Baik.
1: Iya. Amin. Mudah-mudahan gitu ga? Enggak kemana-mana hari ini.
3: Ke kebun tadi.
1: Jumat.
3: Belum Jumat ada dia.
1: Oh.
2: Iya. Nanti petani memang ke kebun dulu nih Kak walaupun Jumat.
1: Oh gitu ya Kak ya. Kami sih dari tadi pagi udah di kantor.
4: Ini kebun kita Kak.
1: Ini kebun kami. Kak pengin dengar lagu apa ya Kak?
2: Kayak kakak nawarin aku, Nur bingung ini muterin ya enggak sempat semua diputerin.
1: Satu-satu. Ayo Kak.
3: Ada kita bertiga.
2: Ada.
1: Sekali-sekali rame-rame, sekali-sekali sekantor. Kadang-kadang rame aja pokoknya.
4: Nur disuruh jadi operator kak.
1: Yuk kak, jadi lagunya tadi?
3: Lagunya ngikut aja.
4: Ya, yo, ngikut, karena nggak sempet Nur puterin.
1: Iya, tinggal 10 menit lagi selesai memang.
3: Lagunya ngikut aja, buat semua itu kak mulai
1: ini kali ini kok.
3: Sudah masuk.
1: Iya kak.
3: Dengarin RRI tadi dulu.
1: Siap.
3: Mana kak Nur, kak Tari, tiga sampai tujuh panas.
1: Betul.
3: Sehat selalu Kak Ana, Boh.
1: Boh minta amin. Kakku, amin. Sehat kakak juga gitu sama Om Yasin ya.
3: Oke.
1: Oke.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udahin aja.
1: Memang udah selesai, tinggal putar-putar lagu. Kita bakal ini gitu ya.
2: Iya, karena sudah di penghujung program Pro Dangdut, khususnya untuk siang ini. Dan untuk dialog luar studionya sepertinya jaringan gak memungkinkan.
1: Nanti jadi pendengar kita, tinggal lihat YouTube-YouTube RRI Takengon aja kan.
2: Mungkin mereka taping di sana. Nanti akan ada siaran tunda juga untuk ikuti dialog tersebut.
1: Masih memungkinkan gak nih?
2: Gak usah lagi kita angkat.
1: Jadi intinya, jadi pendengar yang tadinya sedang telepon, sabar-sabar, kita besok aja nyambungin ya. Bukan maksud hatiku gitu kan Kak Nur ya. Karena memang jadwal kita sudah selesai, lagu juga belum. Jadi Pro Dangdutnya bakal cukup.
2: Kak Yana Ditoa juga lagunya enggak ingat judulnya apa. Bang Jai Deponsai juga enggak sempat nerputer. Jadi terima kasih yang sudah kirim WhatsApp khususnya untuk siang ini.
1: Kak Tari mau ngomong apa untuk pendengar tadinya yang sudah nelfon?
2: Karena mau pamit
1: mau ngucapin terima kasih atau mau
5: terima
1: apa?
5: Kasih nih untuk pendengar sudah bareng sama kita nih di Pro Dangdut mengungkapkan apa yang pengen di request lagu-lagu dangdutnya nih Kak Ana.
1: Oke, beres deh. Jadi segitu Kak Tari sudah pamit, kita juga pamit Kak Nur ya.
2: Iya, jadi karena nanti pada pukul 15 toh akan ada rekan kami selanjutnya. Ada siapa Kak Ana?
1: Pokoknya nanti
2: pokoknya gitu ya.
1: Pokoknya penyiar RRI.
2: Ada Fazri.
1: Yes.
2: Oke, nanti ada rekan Fazri.
1: Iya.
2: Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi beres. Nur,
5: Ana, Kak Tari.
2: Iya, langsung pamit ya dari ruang dengar pendengar. Jangan kemana-mana, terus stay tune di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Masih akan ada rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.
1: Terima kasih.
2: Selamat sore.
1: Yuk, dadah.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau mood.
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dinas Kesehatan Kabupaten Benar Meriah membuka pelatihan penyuluh keamanan pangan tahun 2026 bagi pelaku usaha pangan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keamanan, mutu, dan kualitas produk pangan olahan yang beredar di masyarakat. Pelatihan tersebut juga menjadi salah satu persyaratan bagi pelaku usaha yang akan mengajukan izin edar pangan industri rumah tangga atau PIRT. Dinas Kesehatan Benar Meriah menyebutkan pelatihan digelar secara gratis terutama bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan dengan masa simpan lebih dari 7 hari. Peserta diberikan pemahaman terkait penerapan keamanan pangan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan hingga pelabelan produk. Melalui kegiatan ini, Dinkes berharap produk pangan lokal Benar Meriah semakin memenuhi standar keamanan dan kualitas, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagaimana kabar pendengar untuk sore hari ini? Bersama saya Yati yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, untuk mengawali jumpa kita hari ini, tadi telah kami sajikan lintas informasi, dan selanjutnya nanti akan kami hadirkan program ekonomi digital pendengar ya, yang pastinya ulasan-ulasan terkait ekonomi digital akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Tangiun dimanapun Anda berada ya. Seperti yang Iti tanyakan tadi pendengar ya, tetap tanyakan bagaimana kabar pendengar di sore hari ini. Semoga tetap sehat, tetap semangat gitu ya, dan tentunya tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Tangiun. Ya pendengar, saya Yati ya, menemani Anda dalam program Ekonomi Digital untuk hari ini dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar, dan kurang lebih selama beberapa menit ke depan, mungkin 40 menit ke depan pendengar ya, kita akan mengulas terkait dari klik ke rupiah pendengar. Ya pendengar, sesuatu yang yang memang kita lakukan berkali-kali dalam sehari itu pendengar ya, dari klik mungkin kita ada pemesanan barangkali gitu ya, ataupun apalah gitu pendengar ya, terkait medsos mungkin ya, ataupun marketplace barangkali. Nah, klik aplikasi pembayaran bisa jadi gitu ya, maupun pesan makanan ataupun untuk membeli sesuatu. Nah, pendengar, ada pertanyaan nih, apakah setiap klik itu bisa menghasilkan rupiah gitu ya? Atau sebenarnya bagaimana sebuah aktivitas digital itu bisa berubah menjadi peluang ekonomi? Nah, pendengar, itu yang akan kita bahas di sore hari ini pendengar. Ya, pendengar Pro 1 RRI Tangiun dimanapun Anda berada untuk sore hari ini, ya tidak sendiri ya, ditemani adik-adik magang nasional ya. Siapa tadi, Dek?
1: Tari, Kak.
0: Oke, masih ditemani Tari pendengarnya, mungkin ditemani satu jam ke depan gitu ya. Oke. Dan pendengar, kita masih akan membahas terkait klik satu, dari klik ke rupiah. Nah, pendengar, Yati mau bincang-bincang nih sama Tari gitu ya, terkait ekonomi digital. Tari aktif nggak ya di dunia digital gitu?
1: Aktif sih Kak, apalagi selagi muda ini ya Kak. Mm-mm. Sekarang semuanya teknologi kan. Mm-mm. Berbasis.
0: Betul. Biasanya ngapain tuh belanja?
1: Belanja di Shopee.
0: Oke. Okay. Yeah. Belanja katanya berdengar ya.
1: Klik-klik.
0: Mm. Yeah. Kalau kira-kira nih anak muda zaman sekarang ini, biasanya selain belanja itu kan ngonten ya?
1: Iya, ngonten jualan nih Kak. Ini yang mencari rupiah nih.
0: Betul.
1: Dari teknologi yang sekarang nih Kak. Klik-klik. Ya, kira-kira jual produk kan?
0: Kira-kira kita jualan apa ya?
1: Jual makanan sih Kak.
0: Oh, Tari kok jual makanan juga?
1: Iya, bisa nih Kak, kok jual makanan karena hobi masak nih.
0: Oke. Kira-kira makanannya apa yang kita jual nih?
1: Kayak risol mungkin. Jadi Kak, roti yang di dalamnya dikasih apa? Selai sama buah gitu Kak.
0: Ini
1: apa sih namanya yang sekarang ini Kak?
0: Apa ya? apa namanya? Sandwich ya?
1: Oh iya, sandwich.
0: Oke. Ya pendengar, itu salah satu kreativitas ya. Kreativitas yang mungkin bisa dihasilkan oleh anak muda zaman sekarang gitu ya. Dan pendengar, masih dari klik ke rupiah, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Studio Pro 1 RRI Tangiun, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget, ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber, sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

0: Ya oke pendengar, masih bersama Yati ya dan juga Tari di Ekonomi Digital untuk sore hari ini pendengar. Pendengar, kalau kita melihat apa ya kehidupan atau kondisi sekarang gitu ya, rasanya sulit memisahkan aktivitas sehari-hari dengan teknologi digital ya Tari ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu gitu ya, kita harus apa ya, mau belanja gitu, kita harus datang ke toko gitu. Tapi kalau sekarang itu sistemnya udah online gitu kan, cukup buka telepon gitu ya, semuanya berada di genggaman Anda. Nah, barang-barang apa yang kita inginkan atau lihat apa ya, inspirasi mungkin, entah itu foto-foto gitu ya, ataupun apa ya, untuk tugas sekalipun ya Tari ya, itu kita udah mulai menggunakan teknologi digital.
1: Bahkan pembayaran pun bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan uang tunai nih Kak.
0: Betul.
1: Begitu juga dengan pelaku usaha. Dulu seorang pedagang mungkin hanya mengandalkan pelanggan yang datang ke toko. Sekarang gak lagi nih Kak. Sekarang hanya perlu memperkenalkan produk melalui media sosial, menerima pesan melalui aplikasi pesan, kemudian melakukan pembayaran secara digital juga nih Kak.
0: Iya, berarti teknologi ini bukan hanya apa ya, mengubah cara kita berkomunikasi ya, tetapi juga mengubah cara kita menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, sebenarnya tadi dari sinilah muncul apa ya, istilah ekonomi digital gitu ya. Jual apa ya? Jual beli mungkin ya, aktivitas ekonomi ini sudah kita jalankan secara digital. Kita pesan gitu, atau mereka yang pesan dan kita yang menyediakan, seperti itu. Ya, sederhananya pendengar, ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital pendengar ya, mulai dari seperti yang kami katakan tadi, ada promosi, penjualan, pembayaran, hingga pelayanan kepada pelanggan pendengar hanya dengan sekali klik gitu ya. Nah, pelaku usaha kecil pun kini bisa ikut masuk dalam ekosistem ini kok pendengar. Dan bahkan seseorang yang memulai usaha baru ya dari rumah juga dapat memperkenalkan produknya ke calon pelanggan yang jauh lebih

0: Ya baik pendengar, dari klik ke rupiah pendengarnya, sebenarnya bagaimana sih sebuah apa ya klik itu bisa jadi nilai ekonomi gitu ya. Nah pendengar, contohnya nih ada apa ya, klik untuk membeli mungkin ya. Ketika seseorang melihat promosi sebuah produk di media sosial, kemudian tertarik dengan melakukan pembelian, nah aktivitas ini akan menghasilkan transaksi pendengar. Nah kemudian ada klik untuk promosi ya, seseorang pelaku UMKM ini mengunggah mungkin foto produknya gitu atau cara produksinya seperti itu ya untuk mempromosikan produknya. Nah orang lain melihat nih pendengar, tertarik kemudian menghubungi penjual. Nah kemudian klik yang dimaksud di sini pendengar awalnya hanya mungkin apa ya iseng atau terlihat scroll mungkin ya, bukan iseng ya, ya mungkin ini terlihat sederhana pendengar ya, akan tetapi ini bisa menjadi pintu masuk transaksi loh pendengar.
1: Klik untuk membangun personal branding, misal seorang pemilik kemampuan memasak, membuat kerajinan, fotografi, desain, atau membuat konten nih kak.
0: Iya, iya. Kayak tari tadi ya.
1: Iya kak.
0: Katanya punya hobi apa? Hobi memasak. Nah,
1: dan menjual
0: hobi. Hobi memasak ini bisa jadi cuan apa tari?
1: Untuk digital ini kak.
0: Entah itu melalui apa ya, WhatsApp barangkali atau dari medsos gitu
1: ya,
0: kan?
1: Instagram, TikTok.
0: Ini tari bisa menghasilkan nih tari. Oke, pendengar, lanjut.
1: Dan ada klik untuk belajar. Ini juga penting nih kak, tidak semua hasil dari ekonomi digital harus langsung berupa uang. Ketika seseorang menggunakan internet untuk belajar keterampilan baru, pengetahuan tersebut bisa menjadi modal untuk menghasilkan pendapatan di kemudian hari nih kak.
0: Betul, sebenarnya ini yang paling utama ya, klik untuk belajar ini.
1: Iya.
0: Nah, jadi ketika kita belajar bagaimana untuk membangun personal branding, bagaimana untuk mempromosikan usaha kita gitu ya, dan apa ya untuk agar usaha kita ini maju, enggak cuma menampilkan foto mungkin ya, tapi
1: kak,
0: juga bagaimana kita menjalin komunikasi dengan pelanggan mungkin
1: pelanggan.
0: Ya pelanggan, kalau kita sebutnya apa, pelanggan online gitu ya,
1: pelanggan online.
0: Oke. Pendengar, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.
0: Ya baik pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, pendengar kita break sejenak ya dari program ekonomi digital, karena pendengar saat lagi kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, langsung saja kita bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan asar. Dari studio Pro 1 RRI Takengon kami ucapkan selamat sore pendengar, selamat mendengarkan.

Ya baik pendengar RRI Takengon, selamat menunaikan ibadah salat fardu asar bagi Anda menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Ya, pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, telah kita bahas ya beberapa ulasan terkait ekonomi digital tadinya pendengar ya. Dan dari pembahasan kita di sore ini pendengar, kita dapat melihat bahwa satu klik itu sebenarnya hanyalah sebuah tindakan kecil pendengar ya, tetapi di balik klik tersebut bisa mendapatkan proses yang panjang. Ada informasi, contohnya kreativitas, ada promosi, komunikasi, transaksi dan lain sebagainya, dan tentu saja pendengar tidak terlepas dari tanggung jawab gitu ya. Pendengar, dari klik ke rupiah itu bukan sekedar tentang mendapatkan uang sebenarnya pendengar ya, dari dunia maya, dari internet gitu ya, tapi jauh lebih luas daripada itu. Dan ini adalah tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai ya, terutama dari kreativitas kita pendengar ya, boleh itu dari rumah, dari sekolah, ataupun dari lingkungan pendengar ya. Pendengar, kita dapat menjadi konsumen yang cerdas pendengar ya, kita juga bisa menjadi pelaku usaha, konten kreator, bahkan atau juga mengembangkan keterampilan pendengar, dan kita bisa membuka peluang ekonomi ataupun peluang usaha dari memanfaatkan teknologi secara bijak pendengar. Ya pendengar, kita cukupkan ya untuk ekonomi digital di sore hari ini, edisi siar Jumat tanggal 2 Oktober 2026 bersama saya Yati, dan juga tadinya ada Tari pendengar ya. Pendengar, masih akan kami lanjutkan untuk ragam informasi dan masih akan kami hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pekerjaan pembangunan box culvert atau retaining wall Wih Delung Semayun Kecamatan Bukit mulai dikerjakan. Jalan darurat yang menghubungkan Desa Rejeguru dan Ujung Gele Kecamatan Bukit tersebut telah dipasangi plang papan bertuliskan jalan ditutup sementara. Untuk melintas, warga harus mengambil jalan memutar melalui jembatan Wih Delung melewati Desa Bali Redelung. Sebagai informasi, proyek itu dibiayai anggaran bantuan keuangan BANKEU dari pemerintah Kota Pematang Siantar sebesar 4,8 miliar rupiah. Pihak ketiga yang berhasil memenangkan tender proyek tersebut adalah CV Cipta Tanah, Cipta Indah. Pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK pekerjaan itu Matjakriandi STMT mengungkapkan bahwa masa kerja pihak ketiga sesuai dengan kontrak ialah 100 hari kerja. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon bersama saya Nur Hayati.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dibuka pendaftaran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa asal Aceh Tengah di luar negeri pada Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2026.
2: Ayo daftar segera, hati-hati penipuan.
1: Kriteria penerima bantuan: beragama Islam, berKTP berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah, diutamakan dari keluarga miskin atau yatim, mahasiswa aktif pada perguruan tinggi di luar negeri, bukan penerima bantuan yang sama dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2025. Penerima bantuan dibatasi minimal 1 orang per kakak. Bukan penerima beasiswa berkelanjutan dari pemerintah atau pihak lainnya.
2: Syarat administrasi: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KTP atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga atau kakak, letter of acceptance atau surat keterangan diterima atau aktif dari kampus terkait, fotokopi visa, slip pembayaran SPP terakhir, surat pernyataan tidak menerima beasiswa, fotokopi rekening Bank Aceh atas nama pemohon atau orang tua wali.
1: Waktu pendaftaran 28 September sampai 14 Oktober 2026.
2: Verifikasi atau validasi 15 sampai 20 Oktober 2026. Pleno Badan BMK 24 Oktober 2026. Pengumuman 26 Oktober 2026.
1: Informasi formulir pendaftaran hubungi 0822 1827 2068 atas nama Henny Afriani, 0812 6954 9294 atas nama Ilawati. Gratis, tidak dipungut biaya.
3: Jika Anda biasa memasak, tentu sudah tidak asing lagi dengan rempah seperti kunyit. Kunyit atau kunir, dan di dataran tinggi Gayo dikenal dengan istilah kuning, merupakan rempah asli Asia Tenggara yang kemudian penyebarannya mulai meluas hingga ke berbagai wilayah di dunia. Ciri utama yang membedakan antara kunyit dengan rempah lain adalah warnanya yang jingga terang. Kunyit dipercaya memiliki sejarah panjang ke belakang hingga 4.000 tahun silam di Asia Tenggara. Ya, kunyit merupakan salah satu rempah yang sangat baik untuk kesehatan. Dilansir Nature's Lab, kunyit memiliki banyak kelebihan positif untuk tubuh seperti melancarkan pencernaan, meningkatkan sistem imun, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang membuat banyak orang rajin mengonsumsi kunyit sebagai obat tradisional ataupun jamu. Dilansir dari berbagai sumber, India menjadi negara terbesar di dunia yang memproduksi kunyit. Namun, bukan itu saja, India juga merupakan eksporter dan konsumen kunyit terbesar di dunia, sehingga membuat rempah ini sangat populer di sana. Bahkan, masyarakat Gayo sendiri tidak terlepas dengan penggunaan kunyit dalam mengolah masakan khasnya, Asam Cing.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi pada 14 September 2015. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah bergerak. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh. Diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Sebagai ranger perempuan pertama, mereka memberikan inspirasi kepada perempuan lain untuk mengikuti jejaknya dan terlibat dalam upaya pelestarian.

0: Ya pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan dokumen kependudukan, serta persiapan pembangunan hunian tetap. PLT Kapusdatin BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan penanganan pasca bencana dilakukan secara menyeluruh. Pemulihan mencakup aspek sosial, administrasi, serta infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak gempa. Pemerintah juga mengalokasikan bantuan keuangan Presiden kepada pemerintah daerah setempat untuk mempercepat masa tanggap darurat. Penggunaan bantuan tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, untuk mendukung pemulihan awal. Berton mengatakan proses pemulihan ini mulai memasuki tahap pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Persiapan tersebut dibahas melalui rapat koordinasi lintas kementerian pada 8 September 2026. Rapat tersebut melibatkan BNPB, Kemendagri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Badan Pusat Statistik. Koordinasi dilakukan untuk mematangkan percepatan pembangunan hunian tetap bagi korban gempa NTT maupun Sumatera. Sinergi lintas lembaga tersebut menjadi bagian dari keberlanjutan penanganan bencana hingga tahap rehabilitasi. Pemerintah menegaskan penanganan dilakukan secara bertahap mulai fase darurat hingga proses rekonstruksi. Pemerintah berkomitmen terus hadir dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, meskipun bencana tidak dapat dicegah kedatangannya. Keselamatan serta kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan pasca bencana. Pembangunan kembali hunian diharapkan menjadi langkah konkret untuk memulihkan kehidupan warga terdampak. Upaya tersebut sekaligus membangun kembali harapan masyarakat agar semakin tangguh menghadapi bencana pada masa mendatang. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id, dan siaran ini pendengar dapat Anda ikuti, dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Tahukah kamu bahwa ada sebuah rute luar biasa di dunia yang bisa kamu lalui dengan berjalan kaki? Rute ini adalah yang terpanjang di dunia. Rute ini membentang dari Cape Town di Afrika Selatan hingga Magadan di Rusia dengan panjang sekitar 22.387 km. Ini adalah perjalanan yang menantang bahkan untuk para petualang paling berani sekalipun. Rute ini melintasi berbagai iklim dan kondisi geografis yang sangat beragam, dari padang pasir yang panas di Afrika hingga hutan lebat di Asia, serta pegunungan bersalju di Rusia. Kamu akan melewati lebih dari 16 negara, termasuk Zambia, Tanzania, Kenya, Ethiopia, Mesir, Israel, Georgia, dan Kazakhstan, sebelum akhirnya mencapai Rusia. Melalui perjalanan ini, kamu tidak hanya akan menikmati keindahan alam yang memukau, tetapi juga menyaksikan keragaman budaya yang luar biasa. Setiap negara memiliki keunikannya sendiri, dari bahasa, makanan, hingga tradisi lokal.

Keberadaan tumbuhan eceng gondok dinilai dapat mengganggu ekosistem air karena pertumbuhannya yang sangat cepat, mampu menutupi permukaan air yang begitu luas, serta dapat mengganggu aktivitas perikanan. Namun di balik itu, eceng gondok menyimpan sisi positif yang dapat dimanfaatkan. Pertama, eceng gondok mampu mengendalikan polusi air yang menyerap logam berat dan polutan lainnya dari dalam air sehingga berpotensi sebagai agen pembersih air alami. Kedua, eceng gondok dapat digunakan sebagai bahan kerajinan seperti tas, topi, dan tikar yang tentunya memiliki seni tinggi dan bernilai ekonomi. Ketiga, sapi dan kambing juga makan eceng gondok, meskipun perlu dikendalikan karena memiliki kandungan air yang tinggi. Banyak yang tidak tahu, manfaat keempat dari eceng gondok adalah dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biogas dan kompos, di mana fermentasinya menghasilkan energi terbarukan. Eceng gondok berpotensi besar jika dimanfaatkan dengan baik, sebaliknya menjadi ancaman jika dibiarkan tanpa terkendali.

Ya, pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, 31 menit telah berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan masih akan kami hadirkan lagu-lagu pop untuk kebersamaan kita di sore hari ini, pendengar ya. Sebelum nanti, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17.

Di bumi, cuaca selalu berubah-ubah. Awan hitam seringkali menjadi penanda datangnya hujan atau badai. Saat langit mulai dipenuhi oleh awan gelap, orang-orang biasanya bergegas untuk mempersiapkan diri. Awan hitam memang memiliki pesona sendiri, meskipun mungkin terlihat menakutkan bagi sebagian orang. Awan hitam terbentuk ketika udara naik ke atmosfer dan mendingin, sehingga uap air dalam udara mengembun dan membentuk tetesan air kecil yang berkumpul menjadi awan. Awan ini biasanya lebih tebal dan pekat dibandingkan awan putih atau cerah. Mereka bisa membawa hujan deras, petir, bahkan angin kencang. Saat awan hitam melintas, suasana seakan berubah drastis. Pencahayaan menjadi redup, angin mulai berhembus dengan lebih kuat. Meskipun awan hitam menandakan datangnya cuaca buruk, mereka juga memberikan momen bagi kita untuk merenung dan menghargai keindahan alam. Kadang-kadang, di balik awan hitam itu, tersembunyi pelangi yang menakjubkan setelah hujan reda. Jadi, meskipun awan hitam mungkin terlihat menakutkan, mereka adalah bagian penting dari siklus cuaca dan memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka yang menyukai keindahan alam.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benamariah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

0: KPI for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat satu jam bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh. FYI, for Yay Info.

0: Dengar informasi selanjutnya, kami bacakan dari laman rri.co.id. KPK menduga asisten pribadi Ridwan Kamil, Rian Kusuma Atmaja, mengetahui pengelolaan serta peruntukan dana perkara pengadaan iklan BJB. Keterangan Rian dibutuhkan penyidik untuk menelusuri alur masuk, penggunaan, dan pihak yang menerima dana tersebut. Menurut Budi, keterangan Rian diperlukan untuk menelusuri alur dana, termasuk pihak yang memberikan perintah dan pihak-pihak yang menerima aliran uang. Budi menjelaskan pendalaman terhadap Rian berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa penempatan iklan di Bank BJB. Dalam perkara tersebut, KPK menduga terdapat anggaran sekitar 400 miliar rupiah untuk pengadaan iklan. Dari jumlah itu, sekitar 50% diduga digunakan untuk kebutuhan pengadaan, sedangkan sisanya diduga masuk ke dana non-budget. KPK juga mendalami penggunaan dana yang diduga berkaitan dengan berbagai aktivitas Ridwan Kamil ketika menjabat Gubernur Jawa Barat. Penyidik, lanjut Budi, mendalami seluruh kegiatan tersebut menggunakan anggaran APBD atau terdapat dana taktis di luar anggaran resmi. Pendengar, selanjutnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Gajah, hewan yang sering diidentikan dengan kekuatan dan kebijaksanaan, memiliki reputasi sebagai makhluk yang ramah dan baik hati. Meski tubuhnya besar, gajah sebenarnya adalah makhluk yang lembut dan sosial, hidup dalam kelompok keluarga yang kuat di alam liar. Gajah memiliki hubungan yang erat dengan manusia di banyak budaya, sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kehormatan. Dalam banyak kesempatan, manusia dan gajah dapat hidup berdampingan dengan damai, terutama di daerah di mana gajah masih menjadi bagian dari ekosistem alami. Sayangnya, konflik antara manusia dan gajah sering terjadi karena hilangnya habitat dan persaingan untuk sumber daya. Namun, dengan pendekatan yang tepat, seperti program konservasi dan edukasi masyarakat, konflik ini dapat dikelola dan diatasi. Kita harus ingat bahwa gajah bukanlah musuh kita. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem dan dapat membantu menjaga keseimbangan alam. Dengan kerjasama antara manusia dan gajah, kita bisa memastikan bahwa spesies ini terus ada untuk generasi mendatang. Sebagai makhluk cerdas, gajah juga bisa belajar beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Tetapi mereka membutuhkan dukungan kita untuk bertahan. Mari kita hargai gajah sebagai teman, bukan musuh, dan bersama-sama menjaga kelangsungan hidup mereka di bumi ini.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Ya, baik mendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mendengarkan Lintas 17.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, nilai tukar petani NTP Aceh meningkat 0,90%. Pemerintah Aceh dorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani NTP Aceh mencapai 129,21 atau meningkat 0,90% dibanding periode sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan berdasar hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh September 2026 dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 129,21 atau mengalami peningkatan 0,90% dibandingkan Agustus 2026. Adapun peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor kecuali tanaman pangan dan perikanan. Indeks harga yang diterima petani IT pada September mengalami peningkatan sebesar 1,10% dibanding periode sebelumnya. Sementara indeks harga yang dibayar petani IB meningkat 0,19% dibanding periode sebelumnya karena ada peningkatan IB pada seluruh subsektor.
2: Selanjutnya kami akan menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode September 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga perdesaan, diperoleh NTP sebesar 129,21 atau mengalami kenaikan sebesar 0,90% dibandingkan bulan Agustus 2026.
1: Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP sebelumnya. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP bulan lalu. Hal tersebut dipicu indeks harga yang diterima petani IT meningkat 1,93% lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,44%.
3: Teman-teman media, untuk subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi, ini bisa dilihat di tabel, yaitu hortikultura.
1: Pada September 2026 terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga IKRT di Indonesia sebesar 0,53%. Kenaikan IKRT tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK dan sejumlah pihak terkait membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Sejumlah persoalan jadi perhatian, mulai dari penyelesaian hunian tetap hingga normalisasi sungai dan penguatan infrastruktur pengendali banjir. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK, pemerintah kabupaten kota, SKPA, dan pakar kebencanaan terus membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Diskusi tersebut membahas sejumlah persoalan yang masih menghambat proses pemulihan, mulai dari penyelesaian lahan hunian tetap atau HUNTAP, pengoptimalan posko kebencanaan, hingga normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. PLT Sekda Aceh Taufik mengatakan sinkronisasi langkah penanganan diperlukan agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Percepatan juga dinilai penting mengingat Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah mendorong penguatan SOP kebencanaan di kabupaten kota agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Robi Irza turut menyoroti pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan kementerian dan lembaga. Menurutnya, sinkronisasi data diperlukan agar pemerintah daerah memiliki informasi yang utuh mengenai berbagai program yang berjalan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan. Percepatan realisasi transfer ke daerah atau TKD juga menjadi salah satu hal yang dibahas pada diskusi tersebut. Diskusi ini diharapkan memperkuat koordinasi antar instansi sehingga proses pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali infrastruktur terdampak bencana dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Kesbangpol Aceh dorong penguatan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Aisa Nalvita.
5: RRI Banda Aceh menggelar dialog Banda Aceh Menyapa dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada Rabu 1 Oktober 2026. Kepala Badan Kesbangpol Aceh, Dr. Munawar MA, mengatakan generasi muda menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman non-militer seperti narkoba dan persoalan sosial. Menurutnya, pemahaman Pancasila perlu terus diperkuat agar generasi muda mampu menghadapi tantangan tersebut. Munawar mengatakan, Kesbangpol Aceh turut berperan memberikan edukasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
6: Nah, kita punya tugas di Kesbangpol untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu kandungannya adalah nilai-nilai Pancasila.
5: Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Dekan FISIP UIN Ar-Raniri, Profesor Dr. Muji Mulia MAG, menilai penguatan karakter menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas 2045. Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
7: Jadi untuk melahirkan generasi emas itu di 45 tahun 45 itu 2045 itu, jadi karakter itu yang paling penting. Jadi hari ini bisa dikatakan banyak generasi muda hari ini mungkin dari segi karakter itu sudah bermasalah ya, maka perlu diluruskan kembali. Maka saya kira itu falsafah hidup yang dinamis tadi yaitu Pancasila itu perlu ditanamkan kembali kepada generasi hari ini.
5: Muji menilai pendidikan karakter perlu diperkuat secara berkelanjutan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Penguatan pendidikan dan wawasan kebangsaan diharapkan dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, semangat persatuan, dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menuju Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
0: PMI Banda Aceh targetkan 100 kantong darah di kegiatan donor darah dalam rangka HUT TNI yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Banda Aceh, An-Najwa Maharani.
8: Memperingati HUT TNI ke-81, TNI bersama PMI Banda Aceh dan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah di Banda Aceh Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta dari TNI, Polri, instansi pemerintah, korporat, hingga masyarakat umum. PMI Banda Aceh menargetkan terkumpul hingga 100 kantong darah, sementara kebutuhan darah di PMI Banda Aceh rata-rata mencapai 150 hingga 200 kantong darah per harinya, bahkan bisa mencapai 300 kantong darah.
9: Per harinya mulai dari 150 sampai...
10: Kalau rata-ratanya
9: 150 sampai 200 atau lebih sedikit.
10: Itu di
8: Sementara itu, salah seorang pendonor, Sertu Agus Alfredo dari Koramil 14 Baitur Rahman, Kodim Kota Banda Aceh mengaku rutin melakukan donor darah setiap 3 bulan sekali. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk ikut mendonorkan darah juga cukup tinggi. Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari lingkungan TNI, tetapi juga Polri, PNS, dan masyarakat umum.
10: Ini saya aktif, Ibu. 3 bulan sekali saya aktif donor.
8: Apa yang dirasakan, Pak?
10: Badan jadi sehat, kemudian juga jarang sakit. Alhamdulillah, banyak yang antusias untuk jadi pendonor dari TNI, dari Polri, dari PNS, kemudian masyarakat. Alhamdulillah banyak yang antusias.
8: Kegiatan donor darah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat solidaritas antar sesama. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Ana Jo Maharani, melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh Barat laksanakan kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah di SMA Negeri 1 Melabu. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
11: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah dengan tema kreativitas pelajar dalam mengembangkan produk lokal. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Melabuh Kabupaten setempat. Ketua Dekranasda Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah bertujuan untuk meningkatkan minat dan bakat pelajar dalam mengembangkan kreativitas khususnya di bidang kerajinan dan produk lokal, sebab pelajar perlu diberikan ruang dan kesempatan sehingga agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki ke depan dan mampu menjadi generasi yang mandiri serta memiliki kemampuan berwirausaha.
12: Dekranasda Kabupaten Aceh Barat membuat program Dekranasda Sikula ini untuk meningkatkan minat dan bakat anak-anak kita supaya menjadi pengusaha yang unggul dalam bidang produk kerajinan lokal sehingga nanti bisa menciptakan generasi penerus memiliki produk unggulan lokal dari Kabupaten Aceh Barat.
11: Ia berharap kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah merupakan menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan sejak dini dan sekaligus mendorong generasi muda agar turut berperan dalam mengembangkan produk lokal di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kemenag Kabupaten Aceh Barat mengirimkan 33 siswa madrasah untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya kembali dilaporkan Arif Rizalul.
11: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat mengirimkan sebanyak 33 siswa madrasah untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Provinsi Aceh yang akan berlangsung dari tanggal 5 hingga 6 Oktober 2026 di Banda Aceh. Sebanyak 33 peserta tersebut merupakan siswa-siswi yang berprestasi yang sebelumnya berhasil meraih juara pada seleksi OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Barat Khairul Azhar mengatakan para peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan madrasah yakni madrasah ibtidayah, madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah.
13: Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pelepasan kontingen Aceh Barat dalam rangka untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Oktober 2026. Aceh Barat mengirimkan peserta sebanyak 33 siswa-siswa yang merupakan juara-juara di Kabupaten Aceh Barat yang telah kita laksanakan beberapa hari yang lalu.
11: Khairul Azhar berharap agar seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menjaga kesehatan serta mengikuti kompetisi dengan penuh semangat dan percaya diri. Dengan keikutsertaan tersebut, Kemenag Aceh Barat berharap agar lahirnya siswa-siswi yang berprestasi yang dapat melanjutkan perjuangan hingga tingkat nasional sekaligus mengharumkan nama Aceh Barat dan Provinsi Aceh di ajang Olimpiade Madrasah Indonesia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Nanas toa di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah kini tidak hanya digemari oleh masyarakat lokal, tapi juga para wisatawan yang melakukan kunjungan ke daerah berhawa sejuk tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fahmuti Aulia.
1: Berkunjung ke Kabupaten Aceh Tengah belum lengkap rasanya jika belum mencicipi kuliner khas yang satu ini. Di kawasan Toa, Kecamatan Pegasing, buah nanas menjadi salah satu panganan yang kerap diburu wisatawan. Masyarakat setempat menyebutnya nanas Toa. Buah ini dikenal memiliki rasa manis khas dan semakin nikmat saat disantap bersama baluran bumbu khas bercita rasa manis dan pedas. Tak hanya rasanya yang menarik perhatian, harga nanas Toa juga cukup beragam. Pedagang menjualnya mulai dari Rp10.000 untuk ukuran kecil, Rp20.000 untuk ukuran sedang, hingga Rp35.000 untuk ukuran besar per buah. Salah seorang pedagang, Ibu Iwan, mengatakan harga nanas cukup bervariasi dan cenderung meningkat seiring tingginya permintaan, termasuk dari luar daerah. Terlebih dengan ketersediaan buah yang masih terbatas. Menurutnya, budidaya nanas di kawasan tersebut masih dilakukan dengan memanfaatkan lahan dalam skala kecil. Keterbatasan lahan membuat produksi belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar.
2: Oh, harapan saya, biar apa, biar sukses, biar apa masyarakat kan, biar apa yang dimakannya nggak kecewa, manis selalu kan.
1: Para pedagang berharap nanas Toa semakin dikenal dan mampu menjadi salah satu produk unggulan yang memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat setempat. Mereka juga menginginkan agar kualitas dan ketersediaan buah tetap terjaga sehingga wisatawan mampu membeli dari luar daerah dapat terus menikmati manisnya nanas Toa saat berkunjung di Aceh Tengah. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah melakukan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk menjangkau pemenuhan 46% CKG di akhir tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis yang digelar oleh Dinas Kesehatan Aceh Tengah kemarin di Gedung Oprum Sekdakap setempat. Kadis Kesehatan Aceh Tengah, Mita Udin, mengatakan forum ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan advokasi dalam mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Aceh Tengah. Melalui pertemuan ini diharapkan terjalin sinergi antar pihak terkait sehingga pelaksanaan cek kesehatan gratis dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran serta upaya deteksi dini terhadap kondisi kesehatan warga.
4: Seluruh pimpinan instansi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, baik rumah sakit, swasta maupun pemerintah. Bapak Bupati sudah membuat kebijakan yang tepat agar cek kesehatan gratis ini benar-benar dapat mencapai target 46% di akhir tahun. Kita harapkan bisa lebih dari 46%. Jadi sesuai instruksi Bapak Menteri Kesehatan bahwa cek kesehatan gratis ini kan berfungsi sekali untuk mendeteksi riwayat penyakit dari masyarakat.
3: Pertemuan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis ini dihadiri langsung Bupati Aceh Tengah Helioga. Pertemuan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat seluruh Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Selanjutnya pendengar, Harmoni Gayo Senja di RRI akan kami hadirkan lagu-lagu Gayo di ruang dengar Anda.
1: Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Lutawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita dibawa mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang terlihat.

menikmati indahnya Danau Lutawar, Pantan Terong atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Kuro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu.

0: Mari berkunjung ke kota Takengon di dataran tinggi Tanoh Gayo.
1: Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, pendengar kita akan mengikuti ya, mendengarkan siaran langsung penguatan peran pihak terkait dalam proses belajar mengajar pada sekolah di Kabupaten Aceh Tengah.
1: Melihat munculnya berbagai dinamika di lingkungan sekolah khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Ada orang tua yang merasa keberatan ketika anaknya diberikan sanksi oleh para guru. Nah, di sisi lain ada juga yang merasa ruang otoritas dan juga profesionalismenya ini dipertanyakan dari pihak guru tentunya. Sehingga bahkan beberapa kasus yang muncul ketegangan antara siswa, guru dan juga orang tua yang berujung pada konflik terbuka. Dan kita tentunya tidak ingin hal ini terjadi lagi di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Nah, dalam diskusi ini ada siswa yang sudah berhadir di sini, tentunya akan mewakili ribuan siswa di wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Saya akan mulai diskusi ini tentunya dengan komite terlebih dulu untuk mewakili orang tua. Sudah hadir Bapak Komite bersama kita di sini. Saya ingin bertanya Bapak untuk melihat situasi atau fenomena yang terjadi di dunia pendidikan wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Menurut Bapak ini bagaimana hubungan antara guru, siswa dan juga orang tua saat ini Bapak?
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara terbuka Bu ya. Ini kita belak-belakan aja. Saat ini kita berada di posisi yang menurut saya persimpangan, Bu. Di satu sisi, kita paham bahwa guru punya tanggung jawab. Guru punya tugas, guru punya kewajiban. Dan guru-guru kita di Aceh Tengah ini sudah menjalankan tugas mereka dengan luar biasa. Dengan beban pelaporan yang luar biasa banyak. Beban yang harus dihadapi dengan konflik antara guru dan orang tua. Kalau kita bedah mungkin, sekarang kondisinya adalah guru kita sudah melakukan tugasnya, tapi sebagian dari guru masih gagap dalam menyikapi perubahan, menyikapi kebutuhan anak-anak, menyikapi bahwa generasi saat ini adalah generasi yang berbeda dengan generasi kita dulu. Dan dalam proses penerapan hukum secara terbuka, sebenarnya kita memiliki satu konsep yang namanya disiplin positif, yang seharusnya diterapkan oleh guru dan orang tua. Kalau disiplin positif ini memiliki satu kunci dasar bahwa segala kebijakan penanganan terhadap anak itu harus melalui satu tindakan yang sudah disepakati bersama antara sekolah dan orang tua. Itu kalau saya nggak salah di Gayo ada istilah istirahan utengku guru, sebuah proses orang tua menyerahkan anak ke guru, kemudian ditutup dengan istirahan utengku wali, dikembalikan lagi. Tapi ada proses tengah yang sering terabaikan, Ibu. Yaitu tingok sine kalau saya nggak salah, sebuah proses ketika orang tua wajib melakukan kontrol bersama terhadap anaknya. Sering kejadian sekarang orang tua menyerahkan anak ke sekolah tapi baru akan muncul kembali ke sekolah ketika anak sudah dalam keadaan bermasalah, sehingga alih-alih kita menciptakan sistem untuk mencegah timbulnya masalah, kita justru harus berhadapan ketika sudah terjadi masalah. Jadi bukan mencari solusi, tapi kebingungan mencari penyelesaian. Di sisi lain sebagai komite, kami ini kan perwakilan orang tua, Bu. Kami berada di posisi yang serba salah juga. Karena sebagian orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya, siap melakukan yang terbaik, siap memperjuangkan yang terbaik untuk anaknya, tapi sebagian orang tua lain lupa bahwa dalam proses pendidikan bersama ini, anak menghabiskan lebih dari 8 jam di rumah. Artinya ketika guru sudah memberikan begitu banyak pembinaan, orang tua kadang-kadang abai dalam proses membina di rumah. Nah, ini satu proses yang menurut saya selama ini kita terlalu sibuk sama konflik yang sudah terjadi, tapi kita lupa sama akar masalahnya. Akar masalahnya sekarang kalau bicara ingin melakukan perubahan pendidikan di Aceh Tengah, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana menciptakan kerjasama efektif antara sekolah dan orang tua. Kalau itu belum berhasil, Bu, dan sampai kapanpun nggak akan pernah berjalan.
1: Baik. Terima kasih Bapak dari komite, dan saat ini mungkin kita langsung ke siswa saja. Ya, sebagai perwakilan siswa di wilayah Kabupaten Aceh Tengah, bagaimana saat ini Ridho Alfarisi melihat betapa pentingnya peran orang tua serta guru untuk bersama-sama selain mendidik pendidikan, tapi juga membentuk moral anak. Ridho, silakan.
3: Cik, Oke, baik. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Nah, benar apa yang telah disampaikan oleh Bapak Komite tadi, yang dimana kami selaku siswa itu di sekolah mungkin hanya sekitar 8 jam kurang lebih ya, baik Ibu. Nah, peran orang tua dalam mendidik karakter dan moral anak itu memang sangat penting. Apalagi kami selaku siswa itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah karena peran orang tua itu memang sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter, apalagi moral terhadap anak itu sendiri. Yang dimana kami sebagai siswa

0: Baik, tadi kita mendengar siswa sudah menyampaikan beberapa hal terkait peran penting dari orang tua maupun guru yang bersinergi untuk membentuk moral khususnya bagi siswa itu sendiri. Saya mungkin ingin ke guru terlebih dulu. Ada Ibu Surbiani sebagai perwakilan guru yang juga akan berbicara di sini. Menurut bagaimana Ibu, Ibu melihat posisi guru saat ini? Di mana kita sampaikan sebelumnya bahwa peran guru cukup penting di samping peran orang tua di rumah untuk mendidik moral anak. Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih. Sedikit kami bercerita, sekarang kesulitan kami sebagai guru yang mana saat ini kami serba salah. Di saat kami menerapkan disiplin kepada anak, banyak sekali tantangan-tantangan yang kami hadapi, Mbak. Salah satunya sekarang ini perlindungan anak itu sangat ketat. Itu satu. Sedikit kami melakukan hukuman disiplin kepada anak, langsung kami dilaporkan kepada perlindungan anak. Terus sedikit kami melakukan hukuman disiplin, orang tua oper, langsung protes ke sekolah dan langsung dipiralkan begitu. Ternyata Mekso sekarang juga memperkeruh keadaan posisi kami sebagai guru. Maksudnya begini, dipotong-potong itu berita yang kami lakukan itu sebenarnya tidak seperti itu gitu. Jadi sekarang ini kami selaku guru, posisi kami serba salah. Tidak kami laksanakan hukuman disiplin kepada anak yang perlu didisiplinkan itu, kami merasa punya tanggung jawab gitu. Kami ini kan seorang guru, ingin anak-anak kami itu bagus karakternya, ya kan? Bagus dalam pembelajaran, siap menerima pembelajaran dari kami. Ternyata itu sekarang ini sudah sulit kami lakukan. Karena hal-hal yang seperti tadi, orang tua terlalu oper, tidak menerima anaknya, sedikit saja kami berikan hukuman begitu. Beda dengan kami dulu, saya dulu sebagai murid, saya merasakan murid dulu Bu ya. Saya itu pernah ditempeleng oleh guru di sekolah karena tidak melakukan terlambat sekolah, tidak melakukan PR, membuat PR. Lalu setelah saya pulang ke rumah, itu kalau saya mengadu sama orang tua saya lagi yang ditempeleng. Itu masa kami, langsung kami dimarahin. Itu guru kamu itu kan mendidik kamu ke arah yang baik begitu. Tidak boleh melaporkan hal-hal seperti itu. Laksanakan tugas apa yang diarahkan oleh guru. Tapi sekarang terbalik, kalau kami sedikit melakukan sedikit kata-kata yang agak keras, langsung kami dikatakan bully. Jadi sulit kami sekarang. Jadi akhirnya kami lebih memilih diam. Itu posisi kami selaku guru sekarang. Mau anak itu baris, datang terlambat, kami tidak berani menghukum lagi, mendisiplinkannya. Tidak dikerjakan PR, kami tidak berani lagi bertindak. Jadi itulah posisi kami guru saat ini. Jadi bagaimana seharusnya kami guru ke depannya? Supaya anak-anak, karena tujuan kami sebagai guru itu tidak ada untuk menyakiti anak, tidak ada sedikit pun dalam benak kami itu membanding-bandingkan, memilih-milih. Bahkan kami itu ingin anak kami itu bisa dicontoh, disiplin, punya akhlak bermoral. Tapi itu saat ini guru, saya sedih kalau berbicara guru ya. Sekarang guru kurang dihormati. Tidak seperti guru dahulu. Kalau dulu kami jumpa sama guru menunduk. Menunduk, saya sedih. Sedih. Tapi anak sekarang banyak. Kalau jumpa sama guru malah kita diejek. Jadi seolah-olah kami guru ini seperti tidak punya harga diri. Entah di mana kesalahan kami juga tidak mengerti. Karena saya dulu juga murid. Kalau saya jumpa guru, lewat guru, saya mendahulukan guru dulu. Menunduk dengan tertibnya. Tapi sekarang moral itu yang tidak kami dapatkan. Mungkin itu saja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu sebagai perwakilan guru, dan boleh kita beri semangat terlebih dulu untuk Ibu. Ya, sebelum kita melanjutkan

0: ini artinya posisi guru simpang siur, posisi guru serba salah. Artinya juga butuh kebijakan dari pemerintah daerah. Nanti di ujung ya Bapak ya, kita akan berdiskusi terkait dengan kebijakan. Tapi saat ini saya ingin ke Ketua PGRI terlebih dulu. Ada Bapak Rahmat Syahdi. Ya, melihat tantangan begitu besar dihadapi oleh guru saat ini. Tentunya apa yang harus dilakukan oleh PGRI sendiri tentunya untuk dalam menegakkan disiplin bagi siswa-siswa di tengah kesulitan keterbatasan moral saat ini. Bapak, silakan Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan sebagaimana yang dimaksud tadi terkait kami atas nama Ketua PGRI Kabupaten Aceh Tengah. Pada hari ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perlindungan Guru dan Dosen, maka dalam hal ini ada beberapa hal. Sesuai pasal 39 sampai 40, di sini ada 3 poin yang kami sampaikan. Pertama, kami wajib membina dan melindungi guru. Yang kedua, tidak boleh guru diskriminasi karena beliau adalah mengajar, pendidik. Yang ketiga, tentunya ada perlindungan hukum dan keselamatan dalam rangka menjalankan tugas kerja. Jadi kami dari PGRI, sedikit kami sampaikan bahwa kebetulan banyak hal yang harus kami sampaikan sebenarnya. Dalam hal ini sebenarnya kami rencana rapat kerja daerah akan kami laksanakan di bulan 10 ini, akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati yang terhormat secara tertulis dan juga kepada Bapak Kemenag, Bapak Capdin dan Bapak Ibu Dinas Pendidikan. Terkait kami tepatnya di bulan Juli 2025 kemarin kami dilepas oleh Bunda Guru dalam rangka melaksanakan konferensi di 14 kecamatan. Maka kami merangkumkan hal-hal yang disampaikan oleh guru tadi, maka saya juga terasa karena hal ini sudah kami dapatin di 14 kecamatan terkait dengan permasalahan guru pada hari ini. Jauh beda dengan guru kita dulu. Sebagaimana disampaikan oleh Bunda tadi bahwa nasib guru hari ini sedih kalau kita pikir. Semua serba salah. Maka oleh karena itu kami, kebetulan kami di PGRI sudah sejak 2004, sudah tahu asam garam tentang PGRI. Maka oleh karena itu kami pada hari ini, pada saat rakerda nanti kami akan, setelah rakerda kami akan audiensi dengan kejaksaan dan kepolisian, yaitu tentang perlindungan guru dan dosen, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Sebagaimana sudah kami laksanakan di 5 tahun kebelakang. Intinya kami berharap guru-guru di Kabupaten Aceh Tengah, kami tetap melindungi sebatas kebenaran itu berpihak kepada guru. Namun pun ada kesalahan di pihak guru itu, ini kita mediasi sebagaimana intinya guru itu tidak yang dibayangkan oleh wali murid. Karena guru itu sudah sarjana, sudah S2, S3, tidak serta-merta guru itu melakukan sekehendak hatinya menurut kami. Maka kami dari PGRI tetap melindungi guru walaupun kemana saja, yang intinya kami akhirnya harapan kami dari PGRI tidak ada permasalahan di antara wali murid, guru, dan anak-anak didik. Yang intinya harapan kita di Aceh Tengah, pendidikan di Aceh Tengah sebagaimana harapan Bapak Bupati, yaitu menjadi anak yang taat patuh kepada kedua orang tua dan juga guru. Dalam hal ini kami berharap kepada tentunya majelis ulama ataupun di jenjang agama Pak di Aceh Tengah, kami berharap untuk mensosialisasikan kepada wali murid kita di Aceh Tengah, terkhusus yaitu menyampaikan ada sebuah ayat, tidak ada keberkahan dan kemudahan bagi anak-anak yang melanggar gurunya, yang melawan gurunya, karena guru itu adalah orang tua kedua. Ibu dan bapak kita adalah Tuhan lahir. Orang tua yang kedua adalah guru. Maka kalau anak-anak tidak menghormati gurunya, maka celakalah dia. Dan sampai hari ini kita tidak pernah dengar anak yang melawan gurunya pada waktu itu, sehingga dia mendapat keberkahan tidak ada. Melainkan guru yang taat dan patuh kepada orang tua dan gurunya, itulah yang selamat hidupnya sampai hari ini. Jadi oleh karenanya bapak dan ibu, saya berharap dari masing-masing kita semua, mari kita sosialisasikan kepada wali murid di seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, baik dan Kemenag, Capdin, dan Dinas Pendidikan. Hal ini agar harapan kita tercapai jauh daripada hal-hal yang tidak kita ingini. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, sedikit kami menambahkan, kami dari PGRI sesuai dengan tupoksi kami, kami menangani permasalahan-permasalahan guru, Pak. Kami harus koordinasi dulu dengan tiga instansi pendidikan ini. Kami tidak boleh langsung masuk ke sekolah. Jadi adapun upaya kami pada hari ini, Pak, ini yang sudah saya buktikan karena saya sudah merasakan hasil dari konferensi kami di 14 kecamatan, upaya inovasi apa yang harus saya lakukan. Maka ini sudah saya coba, Bapak dan Ibu. Kebetulan saya berada rumah saya tepat di depan SMA 9 Takengon. Maka saya minta kepada wali kelas yang ada di sana, saya masuk di grup wali kelas dan wali murid. Jadi anak-anak tiap pagi, Pak, ada laporan wali kelas ke wali murid. Kebetulan saya ada di sana. Lalu saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Jadi mungkin ini salah satu upaya kita coba ke depan. Ini terus di SMA sudah saya lakukan, Pak, dan di SMP 12 Ketol. SMP 12 ini sudah saya lakukan supaya adanya kerjasama antara wali murid itu, tahu wali murid anaknya tidur di dalam kelas atau bagaimana. Lalu di sana saya mengomen, Bapak dan Ibu, kebetulan video-video anak SMA ada di saya itu terkhusus kelas kelas 11. Jadi ini wali murid komen di sana, anak saya kenapa tidur tuh, Bu, sakit apa tidak, kan begitu. Nah, itulah, Bu, nampaknya anak Ibu tadi kecapekan, maka kami inilah mohon nanti Ibu darahkan di rumah. Ini mungkin salah satu upaya kami dari PGRP yang sudah saya sampaikan kepada Ketua Korwil. Kebetulan kami di Aceh Tengah ini ada 4 koordinator wilayah PGRI, Bapak dan Ibu. Jadi ini termasuk dari Capdin ada 2, dari Kemenak 1. Ini saya sampaikan untuk menyosialisasikan ke masing-masing wilayahnya. Ada 4 kecamatan, 3 kecamatan. Demikian, Ibu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah langkah yang coba diambil oleh PGRI, sekarang saya ingin ke Kadis Pendidikan. Ada Ibu Dr. Rasidah MPD. Dan agar diskusi ini juga punya kebijakan di akhir yang juga berdampak tentunya kepada guru, orang tua, dan juga siswa. Baik, Ibu, apakah sudah ada regulasi atau pedoman seperti itu yang jelas terkait dengan batasan tindakan guru dalam mendisiplinkan siswa?
2: Baik, terima kasih, Ibu. Yang saya hormati Bapak Bupati beserta tamu undangan yang hadir. Kita kembali kepada pasal 39 PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru yang telah diubah dengan PP nomor 19 tahun 2019. Itu ada beberapa batasan tindakan jenis sanksi yang diperbolehkan, yang dilakukan guru terhadap peserta didik. Yang pertama, sifatnya mendidik. Sanksi yang diberikan itu sifatnya harus mendidik. Contoh, seorang guru ketika anak terlambat menjemur siswa di siang hari, dibanding dengan anak diberikan tugas, satu tugas dalam mendidik, misalnya mencatat materi ataupun pembelajaran yang sudah diberikan kepada siswa, kemudian mempresentasikannya. Itu contoh pembelajaran yang lebih bermanfaat dibanding menjemur anak di siang hari atau memberikan hormat kepada tiang bendera. Hal seperti itu. Kemudian bentuk sanksi yang legal, yang dibenarkan, yang tidak boleh mencederai anak, baik fisiknya ataupun verbal, non-verbal, seperti itu. Jadi harus diperhatikan oleh guru dalam memberikan sanksi terhadap peserta didik. Kemudian tidak melanggar hak anak, ini harus diperhatikan. Anak itu haknya belajar, jadi tidak dibenarkan anak itu untuk tidak belajar, seperti itu. Apalagi guru dengan marah memberikan pendidikan kepada siswa itu, sehingga pendidikan yang diberikan itu berdasarkan emosional, bukan mendidik. Sementara anak-anak kita, tujuan nasional itu, tujuan daripada nasional pendidikan itu, menjadikan peserta didik kita itu pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berakhlak mulia. Seorang anak ataupun seorang siswa itu melihat gurunya itu. Gurunya itu dijadikan suri tauladan. Kalau gurunya baik bersikap, gurunya baik dalam berbicara, gurunya baik dalam mentransfer ilmu pengetahuan, kemudian dalam berpakaian, dalam bergaul, insya Allah peserta didik kita akan mengikut. Karena anak-anak kita ini harus kita perhatikan. Tiga dia dalam sentra, trisentra pendidikan itu. Di sekolah, guru sebagai panutan, kepala sekolah sebagai panutan. Di rumah, orang tua sebagai panutan. Kemudian pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan itu berpihak kepada guru dan peserta didik. Nah, seperti yang diuraikan teman-teman tadi, kalau hak guru itu diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2025, begitu juga hak guru dan dosen. Itu sudah diperhatikan oleh pemerintah. Hanya saja terkadang ketika terjadi satu insiden seperti itu, tidak ada keberanian dari guru untuk memperjuangkan hak-haknya. Seperti itu, seolah-olah didiskriminalisasi. Seperti itu. Jadi harapan saya selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah, marilah kita sama-sama berkolaborasi, mensukseskan misi dan visi dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah supaya kita sukseskan pendidikan di Aceh Tengah dengan menanamkan nilai-nilai agama. Tanpa menanamkan nilai-nilai agama, Bapak Ibu, jangan harap pendidikan ini akan bagus. Berilah contoh yang bagus kepada anak dalam keluarga, suami istri yang taat, suami istri yang beribadah, sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, menyarankan kepada anak untuk beribadah, dan mengontrol keseharian anak-anaknya, perhatikan cara berpakaian anak-anak, memberikan makanan yang halal kepada anak. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan supaya kita ini lebih bagus tanpa kita menyalahkan siapapun. Itu saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, tadi terkait dengan cara mendidik dan hak guru sudah dijelaskan oleh Kadis Pendidikan atau PLT Kadis Pendidikan. Sekarang saya ingin berbalik ke siswa terlebih dulu. Rido, singkat saja Rido, tolong Rido jelaskan sebagai perwakilan siswa, cara mendidik seperti apa yang menurut Rido dan kawan-kawan Rido yang tegas tapi tetap bisa diterima sama siswa di era perkembangan teknologi saat ini?
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bagi kami siswa-siswi yang saat ini sedang mengikuti perkembangan zaman begitu Ibu, mungkin cara mendidik yang lama atau yang sudah kuno itu bagi kami itu seperti kurang begitu Bu. Mungkin saya lebih setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, yang dimana semisal ada siswa yang terlambat itu tidak diberikan pendisiplinan seperti menghormat yang bendera. Mungkin untuk seperti yang memberikan tugas-tugas materi ataupun pelajaran-pelajaran lainnya yang mendidik kami. Yang mungkin tidak memberatkan kami secara fisik maupun secara mental begitu Ibu. Bolehkah saya bercerita sedikit Ibu? Oke. Jadi saya itu dibesarkan di keluarga yang menjunjung tinggi adab begitu Ibu. Bahkan jika saya mendapatkan pendisiplinan dari guru, saya bahkan tidak merani melapor ke orang tua. Karena itu semisal saya diberikan pendisiplinan seperti menghormati tiang bendera, mungkin malahan yang akan dimarahi lagi jika saya memberitahu kepada orang tua itu adalah saya sendiri. Karena orang tua saya itu tahu kalau yang salah itu bukan gurunya, tapi berarti ada yang salah di sayanya. Yaitu tidak mengikuti peraturan sekolah dan tata tertib sekolah begitu Ibu. Baik, mungkin cukup sekian Ibu.
0: Ya, terima kasih Rido. Dan sekarang saya ingin ke psikolog. Dan tentunya ini sebagai kita sebagai manusia tentunya tidak luput dari kesalahan. Dan tentu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui juga secara psikolog. Dan saat ini sudah hadir bersama kita Ibu Wahyuni SC dan MC, psikolog klinis. Ya tentunya Ibu, kita akan diskusi sedikit Ibu. Sebenarnya dari diskusi tadi kita melihat tantangan para guru, kemudian juga kemarin juga cara mendidik yang tegas itu seperti apa. Secara psikolog Bu, Ibu, apa dampak jangka panjang jika otoritas guru terus melemah dalam proses pendidikan Ibu?
4: Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja. Jadi kalau dalam teori psikologi, sebuah perilaku itu gak langsung muncul sebuah perilaku. Sebelum muncul perilaku, ada beberapa proses yang terjadi di dalam kognitif kita. Jadi adanya stimulus atau informasi, itu ada proses memperhatikan. Kemudian setelah diperhatikan ada proses mempersepsi. Setelah dipersepsi baru masuk ke memori. Itu satu informasi ya, baru masuk ke memori. Kemudian di memori itu diolah, dipikirkan. Setelah masuk ke memori baru ada proses berpikir tadi, baru dinilai, baru bentuknya perilaku. Nah, dalam proses inilah sejatinya orang tua dan guru mendampingi anak. Ini ada sebuah stimulus atau sebuah informasi, dia memperhatikan. Disitulah peran kita. Kenapa? Karena anak sekolah itu tugas perkembangannya memang masih berpikir konkret. Artinya apa-apa yang dilihat secara konkret, pakai data, kemudian disiplin, konsisten, itu yang paling penting. Walaupun itu sederhana. Daripada sesuatu yang hebat, tetapi tidak konsisten. Tidak ada proses pendampingan dari yang saya sebutkan tadi, itu tidak menetap. Makanya ada perilaku anak-anak kita, saat dia berprestasi, dia dapat hadiah dipuja-puja, tapi 6 bulan kemudian kita ketemu, perilakunya sudah berbeda. Berarti ada miss di dalam proses yang 7 tadi. Jadi, kalau kita berbicara produk, yaitu sekarang adalah perilaku, enggak sesederhana apakah itu teori ataukah regulasi. Karena itu membutuhkan konsistensi, membutuhkan disiplin. Oleh siapa? Satu, oleh orang tua di rumah, yang kedua oleh orang tua di sekolah. Jadi bukan hanya kita, oh ini produknya, padahal itu prosesnya panjang dan butuh kerja keras dan butuh kerjasama dari berbagai pihak. Sebuah hukuman tentu boleh, ada kok, reward dan punishment ada dalam ilmu psikologi, aliran behavioristik pakai itu. Tetapi hukuman tidak boleh menyebabkan traumatis, baik traumatis secara fisik maupun traumatis secara psikis. Karena traumatis itu akan menimbulkan informasi baru di dalam kognitif anak. Karena anak belum 18 tahun. Kapan kita bisa anak-anak berpikir abstrak? Itu setelah dia usia di atas 18 tahun. Makanya secara undang-undang di Indonesia, anak itu adalah individu yang berusia 0-18 tahun. Jadi mari kita memahami dinamikanya, kemudian kita bekerja sama, kemudian dalam bentuk regulasikah, kebijakan, tetapi jangan tidak konsisten. Dan pendidikan itu yang paling utama adalah rumah. Di sekolah, bagaimana orang tua berhasil mengatakan bahwa pengganti saya itu adalah gurumu. Makanya kenapa dulu di saya juga masih dengan guru itu hormat, karena kita merasa itu orang tua. Gitu. Jadi pendidikan dasarnya enggak bisa kita tinggalkan orang tua, rumah. Sehebat apapun nanti produk dari pertemuan kita ini, intinya adalah pendampingan. Karena ini adalah tugas perkembangan seorang anak, di mana kognitifnya memang masih butuh pembelajaran, pendisiplinan, komitmen tinggi, dan konsisten. Mungkin konsisten ini perlu sangat digarisbawahi, karena enggak bisa serta ujub-ujub semudah membalikkan telapak tangan. Konsisten dari siapa? Tentu dari orang dewasa. Karena orang dewasalah yang akan menjadi teladan. Kitalah menjadi teladan buat ananda-ananda kita. Kalau jadi teladan berarti layak enggak kita jadi teladan? Kitanya dulu yang orang dewasa. Orang dewasa ini kan bukan hanya guru dan orang tua, tetapi lingkungan juga. Lingkungan sekitar rumah kita, lingkungan di luar rumah. Mungkin itu step by step, apa tahap-tahapnya. Nah, mungkin bagaimana dia memperhatikan? Bagaimana kemudian setelah dia perhatikan sebuah stimulus itu dipersepsi? Persepsi ini kan pakai bahasa dia. Dia membahasakan sebuah informasi itu pakai bahasa dia. Baru setelah persepsi ini benar, masuk ke memorinya. Setelah masuk ke memorinya, baru diolah lagi menjadi sebuah pikiran, menjadi sebuah problem solving buat dia. Baru kemudian dinilai, ini udah benar belum ya? ini salah atau benar, ya baru kemudian menampilkan produk. Nah ini jangan salah dalam sistem ini, jangan sesuatu yang salah diprediksi oleh anak itu sesuatu yang benar. Mungkin demikian. Terima kasih.
0: Ya luar biasa penjelasan yang juga mudah kita cerna bersama. Dan saya saat ini ingin ke Kan Kemenag dulu, ada Bapak Wahdi. Dalam fungsinya Bapak, bagaimana Kemenag sendiri ini bisa atau mampu menanamkan nilai agama agar moral anak terbentuk lebih baik, tentunya juga dalam hal meredam konflik antara guru, siswa dan juga orang tua. Peran dari Kemenag sendiri.
5: Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis yang saya muliakan, saya ingin sampaikan tugas dan pokok fungsi dari Kementerian Agama dulu. Nanti baru kita bahas yang disampaikan oleh pembawa acara tadi. Bahwa tupoksi Kementerian Agama, kenapa sih pendidikan itu ada di Kementerian Agama? Nah itu sesuai dengan peraturan Presiden nomor 124 tahun 2024 yang sudah dibenahi bahwa Kementerian Agama itu punya tugas dan fungsinya itu di bidang pendidikan fokus kepada perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan serta pembinaan dan juga pelayanan di bidang agama dan keagamaan. Nah di situ juga punya klaster, ya ada klaster pendidikan madrasah yang di bawahnya ada RA, MI, MTS dan MA. Nah kemudian ada klaster yang kedua adalah pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Dan kemudian klaster ketiga adalah pendidikan agama Islam di sekolah umum yang kita sebut di bawah KACAP dan juga di bawah pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah. Dan yang terakhir adalah pendidikan keagamaan, yaitu seperti yang non-Islam, itu di bawah pembinaan kita. Terkait apa yang disampaikan oleh kita tadi, bahwa apa sih tugas Kementerian Agama ini dalam hal pembinaan, ya jelas tadi disebutkan dalam regulasi tadi, ya kita memberikan pembinaan itu secara rutin, bahkan di kita itu mungkin dua minggu sekali ada pertemuan MGMP dan lain sebagainya. Nah kemudian ya kita hadir dalam hal ini adalah dalam pembinaan guru dan menyangkut juga siswa, ini terus kita lakukan secara bersama-sama. Tidak jauh dari Dinas Pendidikan dan Kacabdin saya pikir dalam hal tugas ini, dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Wahyuni dari psikolog bahwa dalam Al-Quran juga disebutkan ya wal yahsallazina law taraku dan seterusnya, bahwa Allah itu menyampaikan kepada kita untuk meninggalkan generasi yang tidak lemah dalam hal adalah pendidikan mungkin, dan hari ini kita tahu ada stunting dan lain sebagainya, itu kan juga disebut lemah. Dan kemudian majelis yang saya hormati, terkait dengan suri teladannya. Suri teladan seperti disampaikan. Nah ini upaya Kementerian Agama ada dari situ. Ada dicontohkan oleh Profesor Aliasa Abu Bakar bahwa di tiga tahun, kalau bahasa di dalam hadis itu adalah daraba, ya deribu gitu ya, pukul gitu ya. Nah seharusnya di situ, di tiga tahun itu muncul suri teladan. Muncul teladan dari orang tuanya. Kalau misalnya anak itu merokok, ya anak itu merokok, jangan digambarkan oleh orang tuanya. Seharusnya orang tuanya dulu tidak merokok, baru ajak anaknya, itu di tiga tahun. Ajak gitu, oh wudu, sholat, dan lain sebagainya, yang baik ya harus kita dulu yang mengajak. Dan yang kedua adalah di tujuh tahun. Di tujuh tahun itu bahasa pukul sebenarnya itu sebagai simbol. Pukul itu adalah simbol, bukan berarti harus dipukul. Itu dalam penjelasan profesor itu, Profesor Aliasa, tidak dipukul, tapi diberikan contoh. Nah kemudian di 10, itu pisahkan tidur. Nah ini selalu kita sampaikan, dan kita selalu hadir di guru-guru kita untuk menyampaikan itu. Bagaimana kita sampaikan bahwa penegasan, kita harus memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita, untuk menghadapi degradasi moral, yang hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Komite tadi, kolektif sifatnya. Tidak, artinya tidak dibebankan siapa ke siapa gitu. Tapi secara menyeluruh, nanti juga mungkin Pak Bupati akan menyampaikan itu, dia juga tidak sanggup. Kalau kita tidak secara bersama-sama, peran Kementerian Agama ada di titik ini. Kami hadir untuk melindungi guru juga. Kami hadir untuk melindungi hak-hak dari siswa juga. Saya pikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, setelah dari Kanun Kemenak mungkin kita bergeser ke MPU. Ada Tengku Amri Jalaluddin. Bapak, bagaimana pandangan agama untuk menyikapi pendidikan yang tegas namun tetap berakhlak? Mungkin boleh dijawab singkat saja Bapak.
6: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, وَلِيَحْصَلَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ زُرِّيَةً دِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Jadi خَافُوا عَلَيْهِمْ inilah yang menjadi persoalan di tengah-tengah umat ini. Karena orang yang memiliki anak tidak memiliki خَافُوا عَلَيْهِمْ. Tidak takut ya atas anaknya itu miskin, fakir terhadap akhlak. Fakir, miskin terhadap akidah. Karena dewasa ini kita semuanya ini termasuk mata kuluna min ba'di. Sana ke seosahko pakan anak ni setelah orang tua ni mati. Itulah sekarang membudaya. Padahal di konteks ayat itu mata buduna min ba'di. Sana ke semahko anakku. Apabila aku ngulaku Tuhan. Inilah konsep. Kemudian Rasulullah SAW. Innama bu'istuli utamima makarimal akhlak. Inilah yang sudah kurang di sekolah. Karena mohon maaf. Guru pun kadang-kadang tidak bisa menjadi uswatun hasanah. Karena guru secara cerpa orang murid. Dulu tidak berani sudah cerpa dengan murid itu. Rokok-rokok. Tidak berani itu. Itu Pak. Apa namanya tadi itu? GRI. Itu pun harus diungkap. Itulah perilaku-perilaku guru. Saya memiliki pendidikan sejak dari TK sampai ke perguruan tinggi. Saya tahu perilaku-perilaku baik dia dosen maupun guru. Sekarang di tingkat SD atau MI ditulisnya guru itu. Ini guru rewel. Ini guru gendut. Inilah persoalan-persoalan di tengah-tengah kita. Lalu komite yang mempunyai jembatan antara orang tua dan sekolah. Ini yang paling besar peranannya karena hu ampusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, keluargamu daripada api neraka. Orang tidak takut sama nerakanya lagi sekarang. Karena nerakanya itu sering dibawa-bawa. Dihisap neraka-neraka juga. Rokok misalnya. Nah, jangan kamu merokok. Orang tuanya seperti tadi merokok. Padahal aturan pendidikan itu, itulah konsep dalam Islam. Ya betul itu tadi. Betul itu sudah. Tetapi kita kurang mempedulikannya, mengabaikannya. Karena dalam Islam konsepnya itu tarbiyah. Kemudian ta'lim, kemudian ta'zib. Akhlak itu di atas segala-galanya. Percuma orang memiliki ilmu segudang, seburung beras panjang. Apabila adabnya tidak ada, nonsen. Tidak ada bermakna di sisi Allah. Karena adabnya, akhlaknya tidak baik. Lalu ini semuanya. Barangkali mengintrospeksi diri. Semua kita ini, baik kami pun dari MPU, sudah menyampaikan ayat ini tadi sudah berapi-api di mimbar itu. Sudah berapi-api, Pak Bupati pun kemarin begitu terjadi itu. Terus, di Masjid Kebal itu, terus disuruh para ulama tengku-tengku kita menyampaikan yang menyangkut dengan pendidikan. Sudah kita sampaikan semua itu. Sudah kita sampaikan dengan baik. Lalu ini persoalannya di rumah. Di rumah ini Pak yang kita susahin. Nak sholat, orang tuanya enggak sholat. Nak ke masjid, orang tuanya enggak ke masjid. Jadi pembentukan perilaku anak ini di rumah sangat-sangat krisis. Karena orang tuanya itu tidak bisa menjadi uswatun hasanah dalam keluarganya. Itu kendala di janji. Kemudian termasuk bagi guru tadi. Jadi bukan tidak bisa marah dalam agama Islam ini. Bisa. Tetapi ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Kadang anak ini sudah banyak dia melakukan kesalahan-kesalahan-kesalahan-kesalahan. Apakah kita ada melihat kenapa anak ini melakukan kesalahan-kesalahan? Maka itu pun harus kita teliti ulang. Karena itu anak satu yang bermasalah itu sama seperti nila setitik rusak susu sebelanga. Inilah yang menjadi persoalan kita. Jangan kita membiarkan ini anak-anak yang nakal ini. Terus itu yang kita bengisi, kita gegengi. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita. Ini guru bimpen barangkali ini. BK ya. Guru BK ini. Ini cari ini kenapa anak ini nakal. Kenapa ini begini. Nah, itu. Kalau dari agama, semuanya konsepnya sudah ada. Dan ulama sudah menyampaikan bahkan begitu anak ini lahir sudah melalui agama. Isaliten madu santan katil maklungi webecera. Sudah diajankan, sudah diikamatkan. Ini kalau kajian-kajian ke agama sudah itu. Makanya sayang tengku-tengku kita di kampung ini tidak mendapat perhatian untuk membangun bagaimana peradaban di Kabupaten Aceh Tengah ini baik. Dan indah. Saya pikir itu saja. Ini sudah ada susu-susu ini. Berarti sudah cukup tuh. Dan kalau mau nanti kita Pak. Di MPU itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu. Ada forum diskusi di situ.
0: Iya.
6: Boleh yang menyangkut dengan pendidikan. Karena ada komisi pendidikan datang. Yang menyangkut dengan para ed datang. Yang menyangkut dengan dakwah. Seperti datang ke sana. Sudah ada tempatnya.
0: Ya, baik.
6: Dan ada sebahagian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Tengku Amri. Dan saat ini kita akan bergeser ke akademik ya. Ada Bapak Rektor IAIN, ada Bapak Ridwan Nurdin. Saya ingin bertanya sedikit Bapak dari perspektif akademik. Tadi kita sudah banyak sisi kita mendengar, tapi kali ini dari perspektif akademik, apakah memang ada terjadi pergeseran nilai dalam dunia pendidikan kita hari ini menurut Bapak?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, saya salah ambil kedudukan. Jadi Pak Amri tadi itu ngomong ke saya semuanya. Saya sudah mau loncat tadi kan. Ya, jangan terlalu serius lah ini. Kan? Pertama, yang saya melihat, kita jangan lagi bernostalgia. Itu harus disadari. Jangan lagi masa lalu saya begini. Anak-anak kita sudah beda. Zamannya sudah beda. Dia harus diketahui itu. Sekarang ini kita saya konkret aja terus biar cepat ini. Mohon maaf Pak Bupati. Pertama kejadian di SMP. Anak diantar orang tua dari SMA. Tahu enggak guru? Sekarang bukan kayak kita dulu. Kalau dulu kita yang ngurus diri kita. Kita jalan kaki sehari 2 km. 2 km jalan kaki sekolah. Kalau telat berarti saya yang bermasalah. Sekarang kan bukan murid yang bermasalah. Orang tuanya bermasalah. Datang ke situ murid kena coba. Jadi ini harus dipikirkan oleh guru seperti Bu Pak Kadis tadi, apa yang kira-kira kita bisa tahan ya, bisa tahan bentuknya gimana? Apakah pemetaan bahwa guru itu sekolah maksudnya. Sistemnya Pak, kan pribadi ya. Sistem sekolah itu tahu enggak anak di rumah gimana? Oh, ternyata anak ini anak yatim. Ternyata anak ini broken home. Tahu enggak sekolah itu? Sehingga kita ke sana merata semua. Yang kaya, yang miskin, yang apa, sama semua perlakuan kita. Jadi sekarang Pak, perlakuan guru kepada murid, jangan lagi khayalan kita dulu, jangan lagi. Itu sangat berbahaya, itu akan menimbulkan efek yang berbahaya ke depan. Ya. Itu. Jadi yang ketiga, ini yang mendasar. Siapa yang bisa dipercaya oleh murid? Orang tuanya? Gurunya? Siapa? Ini yang dia percaya.
8: Ini yang dia percaya. Kenapa? Begitu dia sampai ke situ, hafin dia ngomong mana-mana dia. Guru, murid, orang tua. Coba, siapa yang bisa dipercaya? Ini harus kita anusari. Yang tadi itu kerjanya MAA. Ini sekarang kerja MPD. Code of conduct. Bagaimana perilaku guru dengan murid? Kalau tadi kan perilaku orang tua di rumah. Perilaku guru sama murid, apa yang dilakukan oleh dinas pendidikan dengan MPD? Yang mana yang boleh, mana yang tidak? Dan apa konstruksi kita ke depan dalam konteks memajukan pendidikan? Itu harus sampai ke sana. Ya. Terus, ini Pak Bupati, apa kebijakan beliau terhadap lingkungan? Ini kan ada lingkungan orang tua, lingkungan guru, lingkungan di luar itu. Apa yang bisa? Pak Bupati mengeluarkan edaran kepada seluruh masyarakat di Aceh Tengah, apabila ada murid-murid di luar sekolah berada, maka tegur. Oleh masyarakat, tegur mereka. Berikan perhatian kepada mereka. Itu Pak Bupati, lingkungan itu. Tapi lingkungan sekolah, siapa yang tanggung jawab? Maka saya sedih sekali kemarin itu. Jam sekolah, murid ada di luar, kenapa sekolah tidak tahu? Kenapa sekolah tidak tahu? Coba, siapa yang salah? Kalau seperti itu situasinya. Ya. Dan selanjutnya, saya kira yang terakhir, negara maju, dimanapun Pak, utamanya pendidikan. Itulah core pembangunan Aceh Tengah. Sumber daya manusia, sumber daya alam, lagi habis. Ya, saya kasih contoh saja. Pemain Argentina itu main, mereka main bola di luar, ngirim devisa ke Brazil, sama juga. Kita ngirim tenaga kerja ke luar negeri. 20 ribu tenaga kerja kita di luar negeri sama dengan pemain Argentina satu orang. Itulah bedanya STM. Jadi kalau bisa ini Pak Bupati, bagaimana perhatian kita, kita konkret bahwa pendidikan menjadi pikiran kita bersama. Kita sudah 2 tahun di sini. 2 tahun dah di sini, tapi ini baru kejadian. Tahu kenapa Pak Bupati? Simpulnya tidak ada nih Pak. Simpul kita tidak ada nih. PGRI main sendiri, MPD main sendiri, dinas main sendiri. Simpulnya apa? Apa simpul? Kemana kita sebenarnya? Arah mana yang mau kita sebenarnya? Ini kita semua tidak tahu. Ini kita tanya Anda tahu, itu tanya Anda tahu, itu tanya Anda tahu. Mau kemana kita? Jadi ini Pak Bupati, Bapak harus keluarkan satu keputusan bahwa inilah yang akan kita tuju dalam konteks pendidikan di Aceh Tengah, dan ini harus kita jaga bersama. Jangan sampai itu lepas dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke Bapak Bupati, kita akan masuk ke Majelis Adat Gayo terlebih dulu. Secara adat Bapak, bagaimana Pak melihat kondisi pendidikan saat ini?
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami dari Majelis Adat Gayo sebetulnya bukan hanya menyangkut pendidikan. Intinya pada saat hari ini berdasarkan penglihatan kami, kita sudah kehilangan pedoman dasar Nimo Rip Nurang Gaiwang Beni. Sebelum marah undang-undang di Republik Indonesia ini, kita Gayo ini mempunyai pedoman dasar muri para siwah. Mukemel, mutertib, mutentu, setia, gemasih semayang alang tulung, keramat, mupakat, amanah, bersih, kekemelet. Ini lesengi osop dari pedoman temurip ketigraran. Salah satu contoh, Pak Bupati ke, amor jemasi menatun intim lo ke tiket bapak ke kanak gerberan di belo. Kena geribetihi guna mutertib, guna mutentu. Kemudian hana tanggapan jematua. Hana dari Pak Bupati aku nikrim Satpol PP. Kita menilai numoyai, intim lo guru. Pak Bupati cuma gerterih, kena geraran ini tertib, geraran mau kemel. Kemudian nih kita orang tua tempuhi kuan Facebook kami. Geraran tempelen ini Pak Bupati ya. Berarti kita ngemenar dengan pedoman si nomor jiwa. Gere bersih kekemelan kita murid bersih lo. Jadi ke aku pribadi secara Majelis Adat Gayo, sarau harap kami ke Pak Bupati. Tolong pedoman si siwa nih Pak. Minimal tertulis lagu siya ukul nanu diwajibkan mului ya reje kampung. Himas kulah, himas sakit, maupun intensi terkait. Seiwah pedoman dasar muri pigayu. Ketika kita betih, gunam tertib. Jadi Pak Bupati, ini kita masyarakat ini harap. Kau lagu kira ibaca kau pendoman murid pigayun, lagu kira tertib kau, guru pi juga sedemikian. Jadi mungkin ini hari kami, hari menjadi sadar gayo, sarami harap ni kami,

Ya baik pendengar RRI Takengonin, dimanapun Anda berada, kita cukupkan ya untuk siaran langsung penguatan peran pihak terkait dalam proses belajar mengajar pada sekolah di Kabupaten Aceh Tengah. Dan selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti pada YouTube RRI Takengon Channel pendengar. Karena saat lagi pendengar kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan kita akan bergabung ke Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib.

أكبر. أشهد أن

As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum falyunawwir qalba. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

قم فصلي فإن الصلاة شفاء. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah sehat.

0: Ya baik pendengar RRI Tekengun, manapun Anda berada, baru saja kita memasuki waktu salat maghrib pendengar ya, dan kita telah melaksanakan kewajiban ibadah kita pendengar. Ya pendengar, kami informasikan sesaat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral. Dan pendengar, sembari kita menunggu untuk bergabung bersama Pro 3, maka masih akan kami hadirkan lagu religi di ruang dengar Anda.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
1: Pak, kenapa anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
1: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
0: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
1: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
0: Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab,
1: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
0: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata, salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
3: Ya, baik pendengar, berakhirnya lagu Islami tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita di malam ini, pendengar, menjelang malam, dan akan dilanjutkan dengan rekan Fajri hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, 58 menit dari pukul 18, pendengarnya kita akan bergabung bersama Masjid, bersama Pro 3 untuk mengikuti berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
6: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana. Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami minta saya kepada Bapak-Bapak Ibu.
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
8: Dengan seluruh-seluruhnya.
3: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Puradelta Lestari Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri ke PT Puradelta Lestari Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
9: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
10: Sementara itu, Operation Director PT Puradelta Lestari Tbk Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
11: Dengan kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih, Pan, dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami, dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap ke depannya kami tetap dibimbing, Pak. Diberikan pengarahan, ya, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu, Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
10: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
9: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan bantuan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan sifat
2: sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
7: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
12: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
13: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
14: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
15: Apa-apa hasil pemeriksaannya? Kita Pak, bongkin dikit aja Pak.
14: Dikit Pak.
15: Hanya menyisi ya.
14: Boleh Pak, pelan-pelan aja Pak.
16: Jawabannya ada yang lain, Pak.
13: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, bantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardian Wardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
19: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirp 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
17: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
19: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
20: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
18: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
21: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
22: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
21: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
23: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
21: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
4: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
5: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
6: Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu

0: VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

0: Kerkruk A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Pendengar, bersama saya Fajri untuk hari ini edisi Jumat 2 Oktober 2026. Dan mengawali jumpa kita, berikut kita ikuti untuk mimbar agama berkaitan dengan mensyukuri dan mengembangkan anugerah Allah.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah mensyukuri dan mengembangkan anugerah Allah. Pendengar RRI, setiap daerah memiliki potensi. Ada daerah yang memiliki tanah subur, hasil pertanian, perkebunan, pariwisata, kerajinan, budaya, dan sumber daya manusia yang luar biasa. Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Syukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur juga berarti menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Jika daerah kita memiliki potensi pertanian, maka mari kita kembangkan pertanian. Jika memiliki keindahan alam, mari kita jaga dan kelola dengan bijaksana. Jika memiliki budaya yang luhur, mari kita lestarikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Maka mengembangkan potensi daerah seharusnya bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Potensi daerah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan manusia atau masyarakat, dan juga memberikan manfaat bagi generasi berikutnya. Anak muda juga memiliki peran besar. Jangan hanya menjadi konsumen produk daerah lain, tapi mari menjadi pencipta dan pengembang produk daerah kita sendiri. Mari kita cintai produk lokal, promosikan destinasi daerah, kembangkan UMKM, dan jaga kekayaan alam. Sebab daerah yang maju bukan hanya karena memiliki potensi, tetapi karena masyarakatnya mau mengelola potensi tersebut dengan ilmu, kerja keras, dan amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Selamat malam dengan Pro 1 RRI Takengon. Sambungkan ibadah sholat isya ya bagi anda yang berada di luar Takengon dan sekitarnya. Kami hadirkan masih dengan rangkaian pilihan lagu Islami menemani kebersamaan kita. Nanti tepat pukul 20 kita lanjut dengan mini drama ya, yang akan hadir menemani ruang dekat anda. Dan setelah itu nanti kita akan lanjut ada program ruang komunitas bersama dengan komunitas Paguyuban Baraya Sundan yang akan hadir nanti live juga di YouTube RRI Takengon Channel.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking On.
4: Kami sampaikan lintas informasi mendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kontingen Aceh Tengah menampilkan karya pioneering bertema Tugu Pena Darussalam dalam perkemahan Pramuka Santri Nasional atau PPSN ke-6 tahun 2026 di Pondok Pesantren An-Nur Al-Murtadlo Malang, Jawa Timur. Karya yang dirangkai secara gotong royong oleh para santri tersebut mengusung makna ilmu pengetahuan sebagai cahaya peradaban. Bentuk pena yang mengarah ke langit menjadi simbol semangat santri untuk terus belajar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah pada Pondok Pesantren Kanwil Kemenak Aceh, Muntashir, mengapresiasi karya tersebut yang dinilai mencerminkan kekompakan dan kreativitas santri Aceh. Pioneering Tugu Pena Darussalam menjadi bagian dari lomba PPSN ke-6 2026 dan setelah penilaian dipajang di lapangan utama pembukaan sebagai representasi kontingen Aceh dalam ajang nasional tersebut. Sekalintas informasi, pendengar, dan selamat malam.
3: Demikian Lintas Pro 1 Talking On.
4: Ya, pendengar, selanjutnya kita ikuti mini drama Merah Putih bersama Kita Berdaya, produksi RRI Takengon.

0: Mini drama RRI Takengon mempersembahkan Merah Putih bersama Kita Berdaya. Pagi itu, warung Bu Sari kembali ramai. Ada yang sarapan, ada yang minum kopi, dan tentu saja ada Bang Udin yang menikmati kopi sambil menghindari tagihan.
1: Bang Udin, kopinya sudah 2 gelas, bayarnya kapan?
2: Nanti kalau usaha saya sudah maju ya, Bu.
1: Usaha apa?
2: Masih dalam tahapan perencanaan nih, Bu.
1: Sudah berapa tahun?
2: 3 tahunan masih, Bu.
1: Itu bukan perencanaan, itu penundaan.
0: Saat itu, datang Pak Rahman, pengurus koperasi Merah Putih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pak Rahman, saya mau tanya koperasi nih, katanya sudah berjalan.
3: Betul.
2: Kalau begitu, saya mau pinjam uang nih, Pak.
1: Nah, baru dengar koperasi langsung mau pinjam.
3: Din, koperasi bukan sekadar tempat meminjam uang. Koperasi adalah wadah usaha bersama.
0: Pak Rahman kemudian menjelaskan manfaat koperasi kepada mereka.
1: Memangnya koperasi bisa membantu usaha saya, Pak?
3: Bisa, misalnya melalui pengembangan usaha, pemasaran produk, pengadaan kebutuhan, dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai ketentuan.
1: Kalau begitu saya tertarik, masalah saya selama ini justru pemasaran.
2: Kalau saya masalahnya modal.
1: Modal apa?
2: Modal nekat.
3: Kalau soal pinjaman, harus digunakan dengan bijak dan disesuaikan kemampuan mengembalikan.
2: Jadi koperasi bukan tempat ambil uang sebanyak-banyaknya ya, Pak?
3: Bukan, anggota juga harus aktif, bertanggung jawab, dan ikut menjaga koperasi.
1: Pak, saya masih ragu. Dulu pernah ada koperasi di desa. Awalnya ramai, lama-lama tidak jelas.
3: Saya memahami kekhawatiran Ibu. Karena itu, koperasi harus dikelola dengan baik.
1: Maksudnya?
3: Administrasi tertib, keuangan dicatat, pengelolaan transparan, dan anggota mengetahui perkembangan koperasi.
2: Termasuk ketuanya ya, Pak?
3: Termasuk ketuanya.
2: Berarti Pak Rahman tidak boleh bilang ini uang saya ya, Pak?
3: Tidak boleh.
2: Bagus, saya jadi tenang.
1: Kenapa?
2: Karena uang saya juga sedikit.
3: Yang terpenting, koperasi harus benar-benar memberi manfaat bagi anggota dan masyarakat.
0: Beberapa hari kemudian, Bu Sari mendapat pesanan makanan dalam jumlah besar. Ia membutuhkan tambahan modal untuk membeli bahan baku.
1: Pak Rahman, saya mendapat pesanan banyak, tapi modal saya terbatas.
3: Itu bisa mempertimbangkan fasilitas koperasi jika memenuhi ketentuan. Tetapi, hitung dulu kebutuhan dan kemampuan mengembalikannya.
1: Baik, Pak. Saya akan menghitungnya dengan matang.
0: Bang Udin pun mendapatkan sebuah ide.
2: Bagaimana kalau produk warga kita kumpulkan dan dipasarkan bersama?
1: Wah, itu bagus. Ada keripik, kopi, kue, sayuran, dan hasil kebun.
3: Betul. Dengan bekerja bersama, pemasaran bisa lebih terorganisasi dan potensi usaha warga dapat dikembangkan melalui koperasi sesuai aturan dan kemampuan.
2: Kalau begitu saya ikut dong, Pak.
1: Kamu punya produk apa?
2: Ide.
1: Ide saja tidak cukup, Bang.
2: Ya sudah, hasil kebun saya.
0: Akhirnya mereka memahami bahwa koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat meminjam uang. Koperasi adalah wadah kebersamaan untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat.
3: Jadi, bagaimana kalian melihat koperasi sekarang?
1: Sebagai wadah untuk mengembangkan usaha bersama.
2: Tempat masyarakat saling membantu dan membuka peluang ekonomi.
3: Itulah semangat koperasi. Partisipasi, tanggung jawab, transparansi, dan gotong royong.
1: Kalau usaha warga berkembang,
2: produk warga punya pasar,
3: masyarakat ikut bergerak,
4: maka ekonomi desa semakin kuat.
0: Koperasi bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang bagaimana kita saling menguatkan. Koperasi Merah Putih,
2: dari kita,
3: untuk kita,
4: dan untuk kemajuan masyarakat.
0: Koperasi Merah Putih, bersama membangun ekonomi, bersama mewujudkan kesejahteraan.

Depik gayo adalah sebutan untuk ikan depik, yaitu ikan endemik khas Danau Laut Tawar di Takengon, Aceh Tengah. Ikan ini sangat dikenal oleh masyarakat gayo karena hanya bisa ditemukan secara alami di danau tersebut, sehingga menjadi identitas sekaligus kebanggaan tanah gayo. Beberapa hal menarik tentang ikan depik yaitu memiliki tubuh yang kecil, ramping berwarna keperakan, mirip ikan teri tapi lebih lembut. Hidup berkoloni di Danau Laut Tawar dan tidak bisa dibudidayakan di luar habitat aslinya. Biasanya melimpah pada musim tertentu, terutama saat perubahan cuaca atau air danau tenang. Depik sering diolah menjadi depik goreng, pepes depik, sambal depik, hingga depik asin kering yang tahan lama dan jadi oleh-oleh khas Takengon. Selain sebagai bahan pangan, depik juga melekat dengan identitas masyarakat gayo. Ada ungkapan depik Laut Tawar endatu tanoh gayo yang menandakan betapa pentingnya ikan ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, seperti yang kami sampaikan tadi ya, untuk malam ini di program Ruang Komunitas, kita bersama dengan komunitas dari Baraya Sunda Jaya Aceh Tengah atau PBSJ. Pendengar, bersama dengan Ketua dan Wakil Ketua dari PBSJ Kabupaten Aceh Tengah. Pendengar, Aceh Tengah dikenal sebagai daerah yang memiliki keberagaman masyarakat, budaya, dan latar belakang. Di tengah keberagaman tersebut, berbagai komunitas hadir dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, sekaligus menjaga nilai-nilai budaya. Nah, malam ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu komunitas yang hadir dan berkembang di Aceh Tengah, yaitu Paguyuban Baraya Sunda Jaya Aceh Tengah atau kita kenal PBSJ. Dan sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Tatang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang?
0: Sehat Bang Tatang ya?
1: Alhamdulillah dalam
0: keadaan baik. Terima kasih nih Bang sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung bersama kita melalui sambungan telepon malam ini Bang Tatang. Dan beliau ini merupakan wakil ketua ya dari Paguyuban Baraya Sunda Jaya Aceh Tengah. Dan juga bersama kita nanti akan bergabung ketuanya. Mungkin nanti bisa bergabung juga lewat telepon ini dan memperkenalkan diri ya Bang Tatang ya.
1: Ya, ya.
0: Baik, Bang Tatang, kalau kita ngobrolin tentang paguyuban Sunda atau orang Sunda yang ada di Takengon Aceh Tengah seperti itu. Sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin bisa disampaikan dulu nih Bang, apa sih paguyuban Baraya Sunda Jaya ini, kemudian sejak kapan sebagai pengantar untuk ngobrol-ngobrol kita malam ini? Silakan Bang Tatang.
1: Oke, baik Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya untuk pertama mengenalkan diri dulu, saya sebagai wakil Paguyuban Baraya Sunda Jaya dan terdiri sebagai pendiri Paguyuban Baraya Sunda Jaya pula. Bahwasanya telah berdirinya Paguyuban Baraya Sunda Jaya ini atas dasar kesepakatan bersama dengan anggota-anggota Paguyuban Baraya Sunda Jaya yang ada di Aceh Tengah, yaitu orang Sunda, gitu kan. Cuman di sini walaupun kami mendirikan sebagai pendiri dari Paguyuban atau Baraya Sunda Jaya atau orang-orang Sunda, namun terdiri di sini bergabung dengan suku-suku lain dan kami tidak memandang antar suku di sini. Karena yang penting bisa saling menghargai tentang budaya.
0: Ya,
1: begitu. Jadi kami berdiri itu tanggal 10 bulan September 2025.
0: Baru ya Kang ya?
1: Baru, baru. Berarti genap sudah 1 tahun lebih kan?
0: Begitu. Ya.
1: Itulah pertama yang perlu disampaikan tentang berdirinya Paguyuban.
0: Baik, artinya Paguyuban Baraya Sunda Jaya ini baru umurnya setahun lah ya, dari 2025 sampai 2026. Mungkin seperti apa nih Bang, bisa diceritakan sedikit nih Bang Tatang, bagaimana awal mula PBSJ ini dibentuk di Aceh Tengah? Mungkin ada cerita seperti apa sehingga terbentuk? Mungkin Baraya Sunda Jaya, Baraya ini apa sih Bang ya?
1: Baraya itu bisa dikatakan seperti saudara.
0: Oke.
1: Saudaraan kita kan gitu. Jadi kami mengumpulkan ini tadinya awalnya adalah kita merasa bahwa kita ini sebagai perantau. Begitu di Aceh Tengah ini. Dan begitu juga bahwa kita menjalin suatu rahmi yang lebih erat lagi. Dan kita berpotensi bergabung dengan kepemerintahan Aceh Tengah agar bisa berkolaborasi antara suku Sunda, suku Gayo dan yang lainnya di sini. Kan begitu. Karena kami bergabung karena begini, seperti contoh seperti saya. Saya asli orang Sunda tapi isi orang Gayo.
0: Kan begitu. Iya, benar.
1: Begitu pula sebaliknya, kan begitu. Jadi kami saling berpegangan tangan erat
0: Ya.
1: Itulah istilahnya.
0: Ya, berarti artinya berbaur juga dengan suku-suku lain, Bang, ya. Walaupun misalnya abangnya dari Sunda, dari Bandung misalnya gitu ya. Kebetulan menikah dengan orang Gayo. Tapi tetap kita saling menghormati dan bersilaturahmi ya. Baik. Bang, awal mula nih, mungkin bisa diceritain awal mula terbentuknya itu PBSC ini berapa orang sih, Bang? Mungkin cerita dulu dengan abang, dengan Pak ketuanya seperti apa nih. Mungkin bisa berbagi informasi kita malam ini.
1: Ya, siap. Ini sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini di samping saya ada ketua Paguyuban Barat Sunajaya Aceh Tengah ya, yang bernama Pak Asep Sutarno. Biar beliau yang menyampaikan
0: Tentang ini semua. Boleh, silakan Pak Asep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Jadi ke perkumpulan Baraya Sunda Jaya itu kami berdiri sebetulnya 5 orang dulu. Nah, saya Pak Tatang, dulu tuh Pak Adi, kemudian ada Pak Wahyudin di situ, Bapak Ferry. Itu karena kami ingin membentuk suatu persaudaraan. Jadi kan banyak kumpulan orang Sunda ini di Aceh Tengah ini banyak.
0: Iya, betul. Ya,
2: berbaur kan. Ya. Hampir di mana-mana itu, hampir di Aceh Tengah sampai ke Linge, sampai ke Jagung sana, karena banyak trans dulu juga banyak orang Sunda di situ. Nah, jadi kami untuk menyatukan biar ada silaturahmi, mungkin kan orang-orang Sunda adat, mungkin ada adat Sunda yang kita bawa misalkan ke dalam acara pernikahan. Mungkin orang-orang Sunda pengen kayak orang Sunda yang di Jawa Barat. Itu kami mengajuk ke budaya juga, tapi tidak terlepas budaya Aceh Tengah terus kita bawa juga. Itu yang kita maksud. Yang berbau itu kan. Nah, kemudian kalau dari situ kami berkembang, satu bulan kemudian kita mengadakan apa, mendirikan paguyuban, dan langsung saya ke Kes Banpo. Semua kita tata sampai saya ke Bapak Bupati, dan alhamdulillah langsung diresmikan oleh Bapak Wakil Bupati waktu itu, karena Bapak Bupati ada acara, ada halangan. Jadi kami dikukuhkan sama Bapak Wakil Bupati di sekretariat kami.
0: Oke,
2: baik. Di sekretariat kami itu di Kalanareh, Bang. Sekretariat kami di Kalanareh itu di rumahnya Pak Tatang sekaligus sebagai sekretariat diwakil saya.
0: Baik. Artinya memang luar biasa ya. Untuk mempererat silaturahmi. Kemudian baik Pak Asep, tadi sempat disebutkan ya awal mulanya 5 orang. Kalau untuk sekarang sudah berapa banyak anggota kita nih di Baraya Sunda Jaya ini, Pak Asep?
2: Kalau sekarang mungkin kalau kita kejar 400 kakak ada, Kak. Kalau kita 400 kakak ada, itu menyebar seluruh dari Aceh Tengah sampai Jagung, Linge.
0: Oh, di Linge juga ada ya, Kang ya?
2: Di Linge atau Lintang seluruh Tanah Abu, Kang. Jadi hampir orang Sunda itu kebanyakan kalau di Aceh Tengah ke daerah sana, Bang.
0: Oh, rame juga ya, Kang ya?
2: Rame di sana. Insya Allah anggota saya di Atulintang, Tanah Abu, Jagung, sama Linge. Alhamdulillah udah banyak di situ sih.
0: Oke, baik. Ini kalau kan ini kan baru ya, artinya semangat baru. Kalau boleh kita bilang mungkin nih semangat-semangat baru anak-anak yang masih semangat lah kumpulannya gitu ya, Kang Asep ya. Untuk kegiatan rutin ada nih, Kang, dari Baraya Sunda Jaya. Mengingat kan anggotanya ada yang dari Linge, ada yang dari Atulintang, ada yang dari Jagong. Seperti apa nih, Kang, kira-kira kalau ngumpul-ngumpul ada nggak, Kang?
2: Itu banyak kalau kegiatan yang kemarin dulu sebelum bencana kami juga ke Linge. Terus kalau kami juga ngirim bantuan ke tiap ada kebakaran kita pun kejar bantuan-bantuan. Terus kalau bagi untuk bulan puasa kami tiap per hari Jumat itu di bulan puasa kami buka bagi tajil. Tiap Jumat kan Taraweh keliling, jadi
0: mantap nih, Kang.
2: Kami bawa ustaznya, kami keliling tuh untuk mengadak tauziah, tapi kami Baraya Sunda semua.
0: Baik, luar biasa ya, Kang ya.
2: Terus untuk ini pun, Kang,
0: Silakan, Kang.
2: Kami berikan juga sama kepada sekolah-sekolah SD hampir SD, SMP, SMA di Aceh Tengah sudah menikmati dari paguyuban Baraya Sunda.
0: Apa tadi Kang dibagikan?
2: Kacamata gratis.
0: Oh, kacamata gratis.
2: Kepada siswa-siswa yang maksudnya tidak mampu, dan kami pun mengasihkan gratis kacamata tersebut.
0: Oke, baik. Artinya ini program-program yang luar biasa juga Kang ya, bahkan bisa menyentuh anak sekolah untuk berbagi kacamata ya.
2: Ya, betul Kang.
0: Ini inisiatifnya luar biasa nih Kang. Dari siapa kira-kira kalau boleh tahu nih, bagi-bagi sampai pemeriksaan mata kemudian kacamata Kang?
2: Itu banyak juga kami dari di MSAIN yang di sana di Selinara. Dan untuk itu pun Kang, kami ada kami ada UMKM kami nih Kang. Itu 2.5% hasil dari UMKM kami itu berikan. Dibagikan untuk orang anak yatim Kang.
0: Waduh, luar biasa nih Kang, apresiasi nih Kang.
2: Diwajibkan itu 2.5% dari hasil UMKM kami itu dibagikan untuk anak yatim hasilnya.
0: Ya, baik. Artinya kalau UMKM dari Bandung biasanya sioma ya Kang ya, cilok ya.
2: Oh iya, betul.
0: Iya. Untuk kalau ngumpul-ngumpul nggak susah nih bawa-bawa cemilannya Kang ya, semua pada pengusaha itu ya. Oke. Sering kumpul Kang kalau dalam pasca bencana, mungkin ada berapa bulan sekali ngumpul atau mungkin hari-hari besar seperti apa infonya nih Kang?
2: Pengajian juga ada, itu pengajian misalkan kayak mau apa maulid itu kalau di kami pun ada maulid tiap rumah tuh Kang. Doa dari pabrik kerupuk ini mengadakan maulid. Nah, itu kami datang dari kelompok ini, grup ini, rumah
1: bergantian,
2: ini.
1: Bergantian.
0: Oh, oke, luar biasa. Ya, baik. Kalau untuk hari-hari besar juga kumpul-kumpul ya, Kang, ya? Kadang mungkin ada...
2: Hari-hari besar kumpul-kumpul juga, Bang. Seperti ada kita mengadakan kurban.
0: Iya, benar.
2: Terusnya silaturahmi, saling istilahnya apa namanya, kalau bulan Ramadan itu apa?
0: Saling buka puasa itu. Ya?
2: Buka puasa bersama.
0: Iya.
2: Ya, seperti itulah kiranya, Bang.
0: Baik, ada artinya ini diwajibkan nggak Kang untuk anggota yang orang Sunda yang ada di sini ikut Baraya Sunda atau seperti apa Kang? Atau mungkin hanya kan rame juga orang Sunda yang mungkin nggak ikut dulu lah atau mungkin harus ikut nih atau seperti apa sih kalau di Baraya nih Bang?
2: Sebenarnya gini, kalau kita welcome ya kan, bahkan mau ikut atau tidak pun nggak jadi masalah.
0: Yeah.
2: Tapi langkah baiknya ikut di dalam organisasi ini.
0: Betul.
2: Agar bisa tertata, kan begitu. Karena kita di sini biar sambil sama-sama kita saling membantu.
0: Yeah.
2: Bila mana ada yang mungkin agak sedikit susah, apa gimana, ada keluhan, segala sesuatunya, kita rumbung bersama-sama.
0: Yeah.
2: Kan gitu, bagaimana mencarikan solusi yang terbaik. Itulah, mencarikan solusi.
0: Oke. Okay.
2: Begitu.
0: Baik, Kang Asep, kalau boleh tahu nih Kang, kira-kira kalau tahunan itu ada program-program khusus nggak Kang? Atau mungkin ada apa sih kegiatan khusus di Baraya Sunda ini Bang?
2: Kalau kegiatan khusus kami, koperasi udah ada Bang. Kami pun koperasi sudah berdiri, koperasi Baraya Sunda Jaya sama udah di November nanti setahun juga. Jadi program ke depan kami, untuk koperasi kami untuk diusahakan membagikan mencari solusi gimana usaha orang-orang yang Sunda yang ini untuk berkembang. Jadi itu yang kita kembangkan. Ada dana dari koperasi, insya Allah kita akan misalkan ada, jadi dikembangkan, jadi simpannya berkembang terus uangnya itu.
0: Ya baik. Untuk kegiatan ibu-ibunya ada juga nih Kang di kegiatan.
2: Ibu-ibu ada Kang, arisan ibu-ibu. Itu khusus orang Sunda, jadi kita nggak bilang khusus orang Sunda sih, karena di kami ini orang Gayo, orang Jawa, orang Aceh ada Kang.
0: Okay.
2: Jadi tidak semua orang Sunda lagi ini.
0: Baik. Kang, kan ini kan, mohon maaf ya Kang ya, ini kan pada perantau ya Kang, dari kita bilang Jawa Barat lah Kang, secara khusus, secara umum ya. Orang ya, Sunda kan betul. Dari Jawa Barat ya rata-rata ya. Kalau misalnya rindu pulang kampung, ada kegiatan apa nih nggak? Ada kegiatan apa kira-kira Kang yang mungkin bisa mengobati kerinduan? Misalnya makan khas dari Sunda atau buat acara yang khas Sunda biar sedikit mengobati lah akan kerinduan, ada nggak Kang kira-kira Kang?
2: Kalau itu kami biasanya makan bareng tuh. Kalau di sini kita acara ngaliwet Kang.
0: Ngaliwet ya.
2: Mungkin ngaliwet nggak ada kah? Jadi kalau acara kami kita ngaliwet. Nah kita rame-rame ngaliwet. Nah kayak begitu mau di kita mau ke di rumah ataupun ke danau itu ada acara kami tuh Kang untuk mengenang pengen ngaliwet. Karena ngaliwet kan khusus orang Sunda.
0: Ciri khas. Ciri khas betul ya. Oke, baik. Ini salah satu cara ya Kang ya untuk mengobati rindu kampung ya Kang?
2: Iya, betul sekali itu Kang ya.
0: Oke. Kalau boleh tahu nih Kang Asep nih aslinya dari mana sih Kang?
2: Kalau saya asli dari Bandung Kang.
0: Oh, Bandung ya. Kalau Bang Tatang?
3: Dari Sumedang nih
0: Pak. Oh, Bang Tatang Sumedang ya.
3: Ya,
0: oke, baik. Mungkin bisa juga ya kalau ngumpul karaokeannya lagunya lagu dari Sunda gitu ya. Itu
2: sering gitu. Ya, itu jagonya itu.
0: Ya. Jagonya itu. Baik. Ke depan kira-kira ada mau kumpul lagi, Kang?
2: Insya Allah ada ini perkumpulan banyak gitu. Ada yang silahnya kegiatan-kegiatan kita yang diprogramkan banyak itu. Nanti ada juga pas hari satu tahunnya koperasi kami akan kumpul kan begitu tatap muka sambil berbincang-bincang apa yang kira-kira program kita yang kedepannya untuk memajukan paguyuban Baraya Sunda Jaya ini 1-2 biar dapat terprogres istilahnya untuk kedepannya ini bercampur baur dengan masyarakat setempat di sini untuk melaksanakan gotong royong bersama dan begitu membersih-bersihkan tempat-tempat ibadah dan selain sebagainya begitulah.
0: Mantap nih Kang. Oke, baik. Ada kan biasanya di paguyuban tuh kan ada kalau kegiatan kan ada anggarannya gitu Kang ya. Misalnya kalau di paguyuban Baraya Sunda Jaya ini ada wajib uang kas atau seperti apa Kang?
2: Alhamdulillah kalau untuk wajib uang kas itu tidak ada.
0: Oke.
2: Karena kami tidak ingin membebankan siapapun kan begitu. Cuman kami di sini ada program kan ada UMKM dan koperasi. Dari sebagian keuntungan dari UMKM dan koperasi kami sisihkan untuk kegiatan tersebut. Begitulah Bang.
0: Ya baik, luar biasa ya Bang ya. Ada inisiatif untuk dari usaha di mana memang semua anggotanya umumnya berusaha semua nih Kang ya. Jadi harus ada yang disisihkan ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke baik. Ini kita saat ini sedang bersama Pak Tatang dan juga Pak Asep ya.
2: Ya betul.
0: Oke baik. Kira-kira nih. Ke depan apa sih yang perlu lebih diprogramkan atau mungkin menurut Bapak berdua atau Kakang berdua nih kalau PBSJ baiknya kita punya ini atau sudah ada rencana untuk itu Kang?
2: Ya, jadi begini pertama awal memang kita mempunyai program ingin mempunyai kantor sekretariat yang layak. Itu kami memang sudah mengajukan itu kepada Bapak Bupati dan juga kepada Ketua DPRK kan begitu. Dan alhamdulillah sudah tersampaikan realisasi dan insya Allah mungkin tahun depan insya Allah kita bisa berdiri untuk itu agar bisa. Maksudnya kalau udah ada kantor sekretariat ini kita akan membudayakan keseniannya begitu. Jadi kita akan menonjolkan kesenian, ragam budaya dan sebagainya, Pak.
0: Oke, baik. Kalau kesenian Sunda yang saat ini mungkin lebih di-concern oleh Baraya Sunda Jaya ini apa, Wang?
2: Kalau ini paling kami sekarang lengseran, Kang. Kalau di Gayo tuh yang pengantin tuh apa namanya? Kalau di kami tuh lengser, jadi menerima apa? Pengantin, cuman acara lengseran.
0: Oke.
2: Jadi di situ
0: Dan itu sudah dilakukan ya, Kang?
2: Oh, itu sudah dilakukan, Kang. Sudah. kami sudah dilakukan itu.
0: Berarti kalau ada kegiatan-kegiatan nih keluarga dari Baraya Sunda Jaya ini sudah sedikit banyak mengadopsi acara seperti di kampung lah ya Kang ya?
2: Ya betul Kang, udah mulai Kang.
0: Okay,
2: karena sekarang masih 1-2 yang maksudnya yang menikah di sini karena kebanyakan masih belum pas-pas. Tapi insya Allah ke depan paling 3 tahun ke depan pasti
0: ya. Ya, artinya ini bagian dari melestarikan juga ya ketika ada pesta atau hajatan ya, ada kesenian Sunda yang ikut dilestarikan gitu ya Kang ya.
2: Iya, iya, iya.
0: Baik. Kalau kira-kira nih bagaimana Pak Kang Asep dan juga Kang Tatang melihat warga Aceh Tengah atau juga masyarakat sekitar tadi terhadap organisasi-organisasi baru, terutama mungkin seperti Sunda, apakah welcome atau seperti apa nih Kang yang dirasakan?
1: Ya Alhamdulillah Bang, Alhamdulillah selama ini kami Alhamdulillah diterima dengan baik, sangat-sangat baik dengan sekitar di kita ini semua, di terutama di Aceh Tengah ini. Dengan masyarakatnya Alhamdulillah dapat diterima dengan baik di sini, sama saling bergotong royong bersama-sama, itulah Bang.
0: Oke, baik. Baik, terakhir mungkin ada harapan nih dari Kang Tatang dan juga Kang Asep berkaitan dengan paguyuban Baraya Sunda Jaya Aceh Tengah yang dalam bulan beberapa bulan ini akan merayakan hari jadinya, seperti apa Kang? Ya, halo.
2: Jadi mungkin
0: silakan.
2: Ya, untuk ke depan untuk merayakan ini mungkin kami tidak ada masalahnya untuk pesta karena mungkin kita dalam kondisi masih bencana lah kalau memang ini. Paling kita akan insya Allah kalau syukuran dan syukuran pun itu nanti target Pak Tatang akan memberikan kepada anak-anak yatim apa berupa ke sekolah, misalkan ada buku atau pakaian. Jadi itu sumbang kasihnya ke situ. Jadi untuk memeriahkan, merayakan kayaknya enggak, paling syukuran kita makan bersama aja Kang untuk di apa ulang tahun kita ini.

0: orang-orang yang sangat membutuhkan, karena kita masih terlihat dari sejak bencana sampai sekarang ini masih banyak-banyak yang butuh uraian tangan kita. Kan begitu, Bang?
1: Iya.
0: Itu cuman mungkin itu yang perlu saya sampaikan, Bang.
1: Ya, baik. Terima kasih Kang Tatang waktunya dan juga Kang Asep. Mungkin kalau ada waktu kita boleh ngobrol lagi dan langsung hadir di studio ya. Nanti kita jadwal ya. Oke, Kang ya. Baik. Ya. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar demikian untuk obrolan komunitas kita bersama dengan Komunitas Baraya Sunda Jaya.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: FYI, for yay info.
2: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
3: Tuh, di atas meja, cari aja.
2: Mana sih?
3: Ah, biar itu aja gak bisa.
2: Gak ada.
3: Nih.
2: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
2: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
2: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
2: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada gimana dong?
2: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ya balikin. Mana?
3: Lah, itu.
2: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI, for yay info.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: AI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Ada di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya.
1: Tiga.
0: Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.
3: One last saw this girl.

Ya, yeah, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjut di ruang rindu, pilihan lagu-lagu nostalgia menemani kebersamaan kita. Nanti kita juga akan buka untuk line interaktifnya, boleh WhatsApp, boleh langsung telepon. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: FYI for Yay Info.
2: Lama amat nih keretanya.
3: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
2: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
3: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
2: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
3: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
2: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI, for Yay Info.

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapain lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, gak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: AI Foyer Info. Satu, dua, tiga.
1: Gak ada di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya.
1: Tiga.
0: Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: FYI,
0: Foyer Info.
3: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, satu pilihan lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita untuk malam ini ya di Ruang Rindu. Yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, halo. Iya, itu sepertinya kita masih menantikan ya untuk pendengar yang ingin bergabung.

0: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Sepertinya sudah mencoba beberapa kali tadi. Betul ke, Bang? Oh, segar keketalan. Agak anu ne, hari kamar mandi sejam no.
1: Iya, abad di sini lebang pendengar gue.
0: Oh ya, kuna kabar sehat bang?
1: Alhamdulillah sehat bang Putri.
0: Ini isi posisi ini tengah jamah-jamah kah atau tengah yuma?
1: Ya, soal aku tengah jamah-jamah ketika mulai hasil gitu.
0: Oh,
1: ini yuma aku dibuang-buangnya ya. Memori lagu.
0: Oke, siap-siap.
1: Nah, lagu tetap ini Bang Putri.
0: Lagu nostalgia. Terserah.
1: Barat ke sana ke.
0: Guru Bang Yo, lagu nostalgia era 70-an ini.
1: Indonesia.
0: Ah, Indonesia.
1: Oh. Nang lagu era 70-an ya, 70-an
0: sahan ya, penyanyi aja. Cah, lalu putih Bang Oi. Aku berlahir loh.
1: Aku lahir 70 ke atas.
0: Lola Drakel kah?
1: Aku bukan pintu.
0: Aku bukan pintu. Hana tah? Jendela.
1: Nama jendela apa Bang Putri? Anu tingkap.
0: Oh ini.
1: Apa kejaman tingkap papannya bahan ya dah. Wah, salam-salam nih Bang Putri.
0: Oke.
1: Salam-salam nih Bang Putri. Keluarga saya selalu ya. Dan
0: semua
1: penyiar abang-abang ke mbak ke siap selalu pakai rumah sejak berada ya.
0: Siap.
1: Dan di laptop untuk Bapak Imam Topi, Bapak Kedulian dari Pakungan, semoga saya selalu Bapak Arif.
0: Siap.
1: Dan di laptop juga untuk kan kawal seperjuangan di udara, di masjid beranak, abang tadi dulu ya. Yang lagi menikah radio kesayangannya, semoga saya selalu
0: pakai.
1: Bapak lagu dari Radakal, aku tadi begitu ya.
0: Siap.
1: Gue ketemu lagi, assalamualaikum Bang Putri.
0: Waalaikumsalam. Ada Bang Joy, Lola Drakel. Lagu beliau, Aku Bukan Pintu. Baik, yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya, baik, dengan siapa di mana ini Bang?
1: Dengan Tejo
0: nih,
1: Bang Padi.
0: Tejo? Di mana Bang Tejo?
1: Di Kekuyang.
0: Kekuyang, gimana nih di Kekuyang cuaca untuk malam ini Bang?
1: Kalau cuaca mendukung sekali Bang keadaannya.
0: Ya,
1: baik-baik aja.
0: Oke, alhamdulillah. Untuk akses jalan juga sudah ada jembatan Beli ya Bang ya?
1: Akses jalan alhamdulillah sudah normal walau tidak sempurna kayak yang kemarin itu lah. Sudah normal lah.
0: Oke, baik. Tak, mobil sudah bisa lewat ya Bang ya?
1: Mobil sudah Mas.
0: Oke.
1: Sudah bisa semua kan?
0: Siap. Oke, mungkin masih waspada juga Bang ya kalau ada hujan gitu ya.
1: Iya, mudah-mudahan nggak ada kayak yang kemarin itu lagi.
0: Iya, mudah-mudahan jauh ya dari musibah ya Bang. Baik, Bang Tejo mau request lagu apa nih malam ini, Bang?
1: Bang, kemarin kan yang nyiar kan Kak Nur. Lagu saya nggak diputar ya, anu, Bang.
0: Lagu tapi apa?
1: Saya mau tadi malam ini.
0: Lagu apa itu, Bang?
1: Lagu dari Andra Rifati.
0: Andra?
1: Dari Andra Rifati, judulnya Aku Merindumu Ibu.
0: Andra. Emang ada lagunya emang ya?
1: Ada itu Bang. Coba ada itu Bang.
0: Andra, judulnya Bang?
1: Andra Rifati.
0: Judulnya apa tadi?
1: Judulnya kalau nggak salah Aku Merindumu Ibu.
0: Aku merindumu ibu.
1: Ada apa?
0: Ada. Aku merindukanmu, ada apa, merindukanmu ibu ya.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Coba nanti kita hadirin ya.
1: Bisa diputar bang ya?
0: Oke, boleh kita putar nanti bang.
1: Pokoknya saya tanya lagi ini.
0: Baik, nanti kalau kita putar malam ini kok. Oh, boleh boleh.
1: Salam-salam untuk abang aja bang ya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih bang.
1: Iya, sama-sama bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, baik. Iya, ada bang Tejo ya, mau request lagu dari Andra, Aku Merindumu. Ya, berikutnya ada siapa lagi? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, baik. Apa kabar, Mas?
2: Alhamdulillah, bang. Sehat. Tidak ada kekurangan suatu apapun.
0: Oke. Gimana nih? Di mana posisi ini, bang?
2: Meriah Jaya, bang.
0: Oke. Baik. Lagi santai ya malam ini ya.
2: Iya, bang.
0: Oke, baik. Ada yang mau disampaikan dulu atau?
2: Kopi nih, bang.
0: Oh, siap. Ya. Silakan, ada yang mau disampaikan atau mau request lagu langsung? Silakan, bang.
2: Salam-salamnya buat bang Pajri. Semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, bang ya. Buat Bunda Ana, Kak Selvi, Kak Yati, Mbak Nur, Bang Budi, Bang Ari, Bang Cibro, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bang Herman, Bang Mos, Bang Bayu, Bang Adi, Kak Piola, Kak Dora di Kupang lah. Semua-semuanya bang pendengar RRI bang ya.
0: Iya.
2: Lagunya bang dari Rati Turwasi bang.
0: Iya.
2: Di situ ada kamu, di situ ada aku bang.
0: Oke, lagunya Rati ya.
2: Pengantar tidur bang. Satu lagi bang, pendengar terbaik bang ya, di Bias bang ya.
0: Iya.
2: Buat Mak Yandi, Pak Yandi ya.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum, terima kasih Bang Padri.
0: Ya, Rati Purwasi ya. Nanti kita hadirkan lah ya lagu dari Rati Purwasi. Mudah-mudahan lagunya ada. Kalau enggak kita ganti, penting ada dari Rati ya. Kita kasih yang oke, okay, ya baik dari Rati, nanti kita puterin lagunya ya. Baik, terima kasih.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
0: Sama Viola.
1: Oke, Viola, apa kabar malam ini, Viola?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke. Alhamdulillah baik juga untuk malam ini. Gimana, Viola? Atau mau salam dulu dengan Bang Udi? Enggak lah ya. Halo.
0: Iya.
1: Oke, baik. Ada yang mau disampaikan dulu atau mau request lagu atau mau ngobrol dulu boleh?
0: Tahun berapa ya, Bang?
1: 70-an.
0: Nah, betul.
1: Halo, gimana suaranya putus-putus nih?
0: Iya, kecil banget kayak dengarnya, Bang.
1: Ini udah bagus?
0: Lumayan, sih.
1: Oke, baik. Silakan mau request lagu apa?
0: Tahun 70-an apa nih? Apa ya?
1: Apa ya?
0: Pilihin apa?
1: Oh, aduh, pilihin ya. Oh, yaudah digabung-gabung aja lah ya dengan yang lain ya.
0: Ya, apa aja deh.
1: Oke, baik. Nanti coba kita siapin lagunya ya. Mungkin dari apa ini ya?
0: Oke. Nyatanya. Nyatanya buat ya lupa loh, siapa sih buat semuanya ya. Buat semuanya aja tanpa terkecuali. Selamat beristirahat semuanya, di sono udah malam.
1: Iya, udah malam banget nih.
0: Happy weekend semuanya, sambil dengerin abangku ini bercocok.
1: Oke, baik, terima kasih.
0: Ya buat abang.
1: Yuk.
0: Selamat beraktivitas ya.
1: Siap. Oke, baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, kita kasih beruri lah ya, angin malam. Ya, baik, kita gabung juga dengan yang lainnya. Ya, kita sambangin dengan Bu Nun lah ya, angin malam. Iya, pendengar, kita coba terus ya, terima dulu ya untuk beberapa penelpon. Ya, halo, selamat malam, Ruang Indu.
2: Selamat malam, Ruang Indu. Terima kasih, Rindu.
1: Iya, memori lihat lagu ya. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Kak Nurul.
1: Ya, dengan siapa?
2: Nurul.
1: Oh ya, di mana?
2: Wiria Jaya.
1: Oke, di Wiria Jaya. Ini dengan Mas Boy juga tadi ya, sama ya?
2: Enggak, mana ada sama, dia enggak tahu pun
1: lorong. Oh, oke, baik.
2: Lebih jauh, ha?
1: Oh, jauh ya, boleh lah. Mau request lagu apa malam ini?
2: Antara Benci dan Rindu.
1: Antara Benci dan Rindu. Oke, dari Ratih ya. Kita kasih yang dari Ratih aja biar sekalian nanti ya. Oke, boleh. Ada lagi yang mau disampaikan?
2: Salam-salamnya buat Om Fajri, Om Ari, Om Budi, semua kru-kru RRI. Juga pendengar dari A sampai Z aja lah.
1: Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, ada pendengar kita juga Nurul ya tadi ya, dari Mediajaya. Sesaat lagi kita hadirkan ya untuk beberapa pilihan lagu pendengar.

0: Live for your info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI, for yay info.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay. Aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat yang sekali di mana berada. Lagu ini menceritakan kisah saya.
1: Tahukah Anda, setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.

Pernah nggak sih kepikiran? Katanya yang berjudi itu sedang mengejar uang. Tapi lucunya, justru uangnya yang duluan kabur. Awalnya bilang, ah, cuma coba-coba. Besoknya, cuma isi sedikit. Nah, lusa, cuma mau balikin modal. Minggu depan, kayaknya kali ini pasti menang. Coba kita pikir sebentar. Kalau perjudian benar-benar membuat semua pemain kaya, kenapa yang bangun rumah mewah bukan pemainnya, tapi orang yang menyediakan permainannya? Itulah sebabnya, perjudian tidak menjual kemenangan. Perjudian menjual harapan. Dan seringkali, harapan itu dibayar dengan uang, waktu, bahkan kebahagiaan keluarga. Kalau mau bertaruh, bertaruhlah pada kerja keras. Karena hasilnya mungkin tidak datang hari ini. Tapi ketika datang, itu milikmu sepenuhnya. Jangan pertaruhkan masa depan demi keberuntungan yang semu. Katakan tidak pada segala bentuk perjudian.

Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Taking On 5 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ada Lola Drakel tadi, Aku Bukan Pintu, dan juga lagu dari Andra ya, yang telah hadir menemani kebersamaan kita. Baik pendengar, kita berikan terus untuk pilihan lagu Rati Purwasi dan juga Bruri Marantika.

0: Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.
1: FYI for Yay Info.
2: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
3: Ngantuk iya. Banget.
2: Kamu gak tidur ya semalam ya?
3: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
2: Kenapa? Aduh,
3: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
2: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
3: Gimana sih caranya?
2: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya, dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
3: Gitu ternyata.
2: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
3: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
1: FYI for Yay Info.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

Ya, selamat mendengar Pro Satu RRI Talking On. 23 menit sudah berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih dengarkan lagu-lagu nostalgia ya. Mudah-mudahan lagu tadi juga menjadi pengantar tidur kita malam ini. Dan masih terus kami hadirkan mendengar untuk rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia kita malam ini yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Mudah-mudahan terhibur nanti dengan adanya beberapa pilihan lagu berikut ini.

0: kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.
2: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
3: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
2: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
3: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
2: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
3: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Ya bener bro, 1 RRI tayang pukul 22 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, ya kami akhiri ya, ntar lagi dengan satu pilihan lagu penutup. Tentu setelah ini nanti kita hadirkan musik tradisional Dataran Tinggi Tanogayo di Donggayo yang akan hadir sebagai penutup kebersamaan kita hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat malam untuk Anda dimanapun saat ini yang masih stay bersama kami di 93 FM Pro 1

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: From Go!
1: Okay.

Bunda, kira-kira.

sawa mayo ni pink.

Iyo nega bu nek gue pertama lo kasih.

Dosa apa hilang kami mari? Cuma teniro nanti sawah deli kerbula pikir kamu rumah kami. Harus tak ingat tapi pedeli ke soal hati ini sanksi.

Oh,

Alhamdulillah.

Murid searah, sepapah, sepupu, entah se.

Merapa hayat di tegurinya sentang.

Berduri-duri buah durian hujan terundang. Harus sedia

wonten konon kasih dewan hari kami titik pengharapan kedai pikati gelahin kampan dan bicara sembulan menyemuk menatang cuman oya keserah sana kenko arah di kami bekasi kayani istero

Nih, lo udah enak kemarin-kemarin. Enak kan? Enak.

Jumbo.

sudah mau.

kebun, wayo rok lawan biasa.

ini

I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jua yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Fajri beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Talking On dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya, Madiana, hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, kami ucapkan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Saudara pendengar, selamat pagi. Akan kita dengarkan kumandang azan subuh dari Masjid Agung Ruhamata Kengon yang dimulai dengan Anda mendengarkan pengajian.

كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

بسم الله. الله.

الله أكبر. أشهد أن

Pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, sebagian pelaksanaan ibadah sholat subuh untuk pagi hari ini masih dilaksanakan. Begitu juga di Masjid Agung Ruhama Takengon, pelaksanaan ibadah sholat subuh masih berlangsung. Untuk nantinya setelah pelaksanaan ibadah sholat subuh selesai, kita mendengarkan kajian atau ceramah agama dari tempat yang sama.

Pendengar, pelaksanaan ibadah sholat subuh di kawasan Masjid Agung Ruhamata Kengon sudah selesai. Kita nantikan kajian atau ceramah agama pagi ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Majlis jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dipancarkan dari Masjid Agung Ruhamah Takengon dimanapun berada, insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh yang berbahagia ini, yang terhormat Bapak Tengku Haji Nasaruddin MM. Kepada Bapak Tengku, dengan segala hormat kami persilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Majlis salat subuh dan pemirsa RRI Takengon yang berbahagia. Tentu pertama mari kita menyampaikan puji dan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang dilimpahkannya kepada kita sekalian, yang tentu semua itu kita sebagai penerima nikmat pun tidak mampu menghitungnya. Tidak ada alat ukur, tidak ada alat timbang untuk mengukur kebesaran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu senantiasalah kita menyampaikan rasa puji dan syukur itu dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin dan melaksanakan perintah-perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangannya. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Semoga semua kita selaku umat beliau pada saatnya nanti kita akan mendapat syafaat atau pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kelak. Pagi ini kita sedikit mengulang, mengingatkan kembali tentang hubungan manusia, sesama manusia atau makhluk sosial, khususnya manusia. Karena bagaimanapun kita tidak terlepas dari kehidupan kebersamaan. Tidak ada orang yang mampu hidup sendiri. Oleh karena itu Allah mengatur, Rasulullah memberi pedoman, bahkan sahabat Rasulullah pun memberi pesan kepada kita tentang bagaimana hubungan antara kita dengan sesama saudara-saudara kita, masyarakat. Dalam satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kriteria kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi bahwa manusia yang paling baik, khairun nas, adalah orang-orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Ternyata orang yang baik itu adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ini sabda Rasul. Bagaimana kebaikan itu? Ada kebaikan dalam bentuk materi. Banyak orang yang bersedekah, berinfak pada saudara-saudaranya yang lemah, yang memerlukan. Tapi bagi kita, kadangkala dari segi materi belum mampu kita berbuat baik kepada saudara kita. Oleh karena itu Rasulullah membuka pintu kebaikan itu tidak dibatasi dalam satu sudut pandang saja. Mungkin dalam bentuk tenaga, mungkin dalam bentuk ucapan, nasihat, mungkin dalam bentuk doa, dan bentuk-bentuk yang lain yang kita sampaikan, yang kita lakukan, tapi membawa manfaat kepada saudara-saudara kita. Jangan terlalu kita batasi bahwa manfaat itu hanya materi saja. Janganlah kita dalam keadaan yang mampu memberikan manfaat kepada saudara-saudara yang lain, tetapi kita tidak berbuat. Sebagai contoh, kita mempunyai waktu, kita mempunyai tenaga. Saudara kita ada yang musibah, tapi kita tidak peduli. Kita mempunyai harta yang banyak, kita sudah berhaji, kita sudah berumrah, bahkan ingin lagi umrah lagi dengan berbagai alasan. Mungkin alasan rindu ke tanah suci, rindu ke Ka'bah. Bagus. Tapi tetangga-tetangga kita, tapi saudara-saudara kita, tapi kerabat-kerabat kita, di depan mata kita saksikan dalam keadaan kesulitan. Jangan seperti ini. Itu berarti kita tidak membawa manfaat kepada saudara-saudara yang lain. Ali bin Abi Thalib berpesan kepada kita semua bahwa jadilah kamu menjadi orang yang baik. Jangan kamu menjadi orang yang jahat. Kemudian beliau memberi kriteria yang baik itu yang bagaimana? Orang baik itu kriterianya, kalau dia ada, kita senang. Kita senang kalau ada orang itu bersama kita. Tapi kalau dia tidak ada, kita rindu. Kalau dia meninggal, kita merasa kehilangan. Itulah kriteria orang yang baik yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau dia ada, kita senang. Kalau dia tidak ada, kalau ada dia, kita senang. Kalau ada bersama kita, kita. Kalau tidak ada, tidak ada dia, kita rindu. Kalau dia meninggal, kita merasa kehilangan. Kalau ada orang seperti itu, menurut Ali bin Abi Thalib, itulah kriteria orang yang baik. Jangan kamu menjadi orang yang jahat. Kriterianya kebalikan daripada itu. Kalau dia ada, kita benci. Benci. Kalau dia tidak ada, kita senang. Kalau dia meninggal pun kita tidak peduli. Itu pertanda bahwa kita adalah orang yang tidak baik menurut Ali bin Abi Thalib. Ingatlah saudaraku, majlis dan pemirsa RRI yang berbahagia, bahwa apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, sesungguhnya adalah untuk kita sendiri. Formalnya, nampaknya kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita, tapi hakikatnya, sesungguhnya perbuatan baik itu adalah untuk diri kita sendiri. Demikian juga kebalikannya. Kalau kita berbuat buruk kepada sesama kita, sesungguhnya kita adalah berbuat jahat kepada diri kita sendiri, baik di dunia maupun akhirat. Hal ini sebagaimana yang kita ikuti, yang kita baca, yang kita pedomani di dalam firman Allah, Al-Quran surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 7 di awal ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li ampusikum. Kalau kamu berbuat baik, sesungguhnya adalah untuk dirimu sendiri. Baik Allah berikan ganjarannya di dunia, apalagi di akhirat. Wa in asaktum falaha. Dan kalau kamu berbuat buruk, jahat, sesungguhnya adalah kamu berbuat buruk atau jahat kepada dirimu sendiri. itulah pedoman yang dapat kita pegang, kita teladani, baik dari segi ayat Al-Quran terutama surat Al-Isra ayat 7 di awalnya itu. Kalau kita berbuat baik itu untuk kita, kalau kita berbuat buruk itu untuk kita juga. Demikian juga sabda Rasulullah bahwa orang yang baik itu, manusia yang paling baik itu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kita ciptakanlah suasana supaya apa yang kita mampu bermanfaat bagi orang lain. Jangan kita ciptakan suasana dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan kewenangan kita, membuat orang lain sengsara, membuat orang lain susah, membuat orang lain malu. Itu pertanda nanti keburukan itu akan kembali kepada kita, baik di dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Mohon maaf saudara-saudaraku, manakala tausiah atau kultum ini kurang bermanfaat, kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon sekitarnya, demikian kajian atau ceramah agama yang kita dengarkan dari Masjid Agung Ruhama Takengon setelah selesainya pelaksanaan ibadah sholat subuh.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon yang baru saja bersama RRI Takengon. Setelah Anda juga selesai dengan pelaksanaan ibadah salat subuh Anda, RRI Takengon merangkaikan beberapa rangkaian untuk nanti sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di waktu tersebut nanti akan kita dengarkan rangkaian Warta Tanogayo RRI Takengon.

Ruk'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar, pahalanya lebih baik daripada dunia.

nantinya akan berlanjut kemudian. Dan pendengar RRI Takengon, sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, untuk Anda akan mendengarkan rangkaian Warta Berita, Warta Tanoh Gayo, edisi hari ini di 3 Oktober 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo, Sabtu 3 Oktober 2026. Kami sampaikan sari berita. Pemerintah daerah Aceh Tengah lakukan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis. Bahas persoalan pendidikan, pemerintah daerah Aceh Tengah gelar diskusi melibatkan sejumlah pihak. Bersama saya Madiana, inilah berita selengkapnya. Pemerintah daerah Aceh Tengah melakukan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk menjangkau pemenuhan 46% cek kesehatan gratis di akhir tahun ini.
1: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis yang digelar oleh Dinas Kesehatan Aceh Tengah kemarin di Gedung Oprum Sekdakap setempat. Kadis Kesehatan Aceh Tengah, Mitahuddin, mengatakan forum ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan advokasi dalam mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Aceh Tengah. Melalui pertemuan ini diharapkan terjalin sinergi antar pihak terkait sehingga pelaksanaan cek kesehatan gratis dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran serta upaya deteksi dini terhadap kondisi kesehatan warga.
2: Seluruh pimpinan instansi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, baik rumah sakit, swasta maupun pemerintah. Bapak Bupati sudah membuat kebijakan yang tepat agar cek kesehatan gratis ini benar-benar dapat mencapai target 46% di akhir tahun 2. Kita harapkan bisa lebih dari 46%. Jadi sesuai instruksi Bapak Menteri Kesehatan bahwa cek kesehatan gratis ini kan berfungsi sekali untuk mendeteksi riwayat penyakit dari masyarakat.
1: Pertemuan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis ini dihadiri langsung Bupati Aceh Tengah Yoga. Pertemuan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat seluruh Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Membahas sejumlah persoalan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah daerah menggelar diskusi dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.
3: Persoalan lingkungan sekolah dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Sejumlah pihak dikumpulkan untuk mencari langkah bersama agar proses pendidikan tetap berjalan aman dan kondusif. Diskusi penguatan peran pihak terkait dalam proses belajar mengajar digelar di Cafe Portola Grand Renggali Hotel Takengon Jumat sore. Pertemuan melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan siswa, guru, dinas pendidikan, PGRI, akademisi, hingga psikolog dan ulama. Berbagai perkembangan lingkungan sekolah menjadi bahan pembahasan, terutama setelah jumlah kejadian menjadi perhatian publik dan viral di berbagai platform media sosial hingga pemberitaan nasional. Salah seorang guru, Surkiani, mengungkapkan kondisi pendidik saat ini. Di satu sisi dituntut memberikan pembinaan dan teguran ketika siswa melakukan kesalahan, namun di sisi lain muncul kekhawatiran berujung pada persoalan hukum.
4: Kami ini kan seorang guru, ingin anak-anak kami itu bagus karakternya, ya kan? Bagus dalam pembelajaran, siap menerima pembelajaran dari kami. Ternyata itu sekarang ini sudah sulit kami lakukan karena hal-hal yang seperti tadi, orang tua terlalu over, tidak menerima anaknya, sedikit saja kami berikan hukuman gitu. Jadi sulit kami sekarang. Jadi akhirnya kami lebih memilih diam. Itu posisi kami selaku guru sekarang. Mau anak itu baris datang terlambat, kami tidak berani menghukum lagi, mendisiplinkannya. Tidak dikerjakan PR, kami tidak berani lagi bertindak. Jadi itulah posisi kami guru saat ini. Jadi bagaimana seharusnya kami guru ke depannya, supaya anak-anak, karena tujuan kami sebagai guru itu tidak ada untuk menyakiti anak, tidak ada sedikit pun dalam benak kami itu membanding-bandingkan, memilih-milih.
3: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyambut positif berbagai masukan yang disampaikan peserta diskusi. Menurutnya, persoalan pendidikan tidak hanya diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur yang memiliki peran di dalamnya.
5: Artinya semuanya sudah berpendapat tentang dunia pendidikan. Di sini semua lembaga, baik psikolog, orang tua, guru, kemudian ada dari MPU, MAG. Mereka memiliki tupoksi, tugas dan fungsi yang diberikan. Ini belum berjalan dengan baik. Masih semua normatif-normatif dan masih duduk di tempat yang sama. Maka hari ini Bupati menggerakkan ini. Inilah kondisi hari ini Aceh Tengah. Kebetulan Bupati hadir ke salah satu kantin, itulah potret. Dari potret itu, maka semuanya memiliki fungsi. Coba ini dibuat kolaborasi. Setelah kita duduk hari ini hanya cerita singkat hari ini tidak selesai. Tapi dapat kita sadari bahwa ternyata kita ini semuanya pinter. Tapi implementasinya yang hari ini belum dilaksanakan.
3: Langkah bersama ini dinilai penting agar berbagai persoalan yang muncul di lingkungan pendidikan dapat ditangani secara proporsional dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap siswa sekaligus memberikan ruang bagi guru untuk menjalankan tugas. Sebelumnya, sejumlah kejadian di Aceh Tengah menjadi perhatian masyarakat luas, di antaranya persoalan siswa yang dilarang masuk sekolah karena terlambat, temuan siswa bolos dan bermain domino saat jam sekolah oleh bupati, hingga meninggalnya seorang siswi yang diduga akibat pemberian hukuman dari guru. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Jajaki peluang pengembangan komoditas tembakau, Bupati Bener Meriah berkunjung ke Kaban Jahe, Kabupaten Sumatera Utara.
6: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menjajaki peluang pengembangan komoditas tembakau dengan melakukan koordinasi ke Kaban Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Koordinasi tersebut dilakukan Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar sebagai bagian dari upaya menggali informasi dan pengalaman terkait budidaya serta pengelolaan tembakau. Selain bertukar informasi, kunjungan tersebut juga membahas peluang kerjasama yang dapat mendukung pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Bener Meriah. Pemerintah daerah berharap pengembangan tembakau dapat menjadi salah satu alternatif diversifikasi komoditas pertanian, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan pendapatan petani. Langkah tersebut diharapkan turut membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani di Kabupaten Bener Meriah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Realisasi dana tambahan transfer ke daerah atau TKD tambahan 1,6 triliun di Aceh lamban.
7: Satgas PRRI Aceh gelar fokus grup diskusi FGD di salah satu hotel di Takengon pada Jumat. Acara itu diikuti para kepala daerah. Kaposwil Satgas PRRI Aceh Safrizal memandu langsung acara itu. Dalam diskusi berjalan, Safrizal juga menampilkan data realisasi transfer ke daerah TKD tambahan 1,6 triliun lebih. Dari data yang ditampilkan, rata-rata realisasi TKD tambahan hingga September 2026 di tingkat provinsi dan kabupaten kota di Aceh masih rendah. Padahal dana ini sudah ditransfer pemerintah pusat sejak Mei 2026. Keterlambatan realisasi ini, kata Safrizal, diduga lantaran vendor tidak menarik panjar dan termin yang berpengaruh pada serapan keuangan. Sebagian diantaranya juga terjadi keterlambatan di pemerintah daerah.
8: Mengenai implementasi dan realisasi tambahan transfer keuangan daerah kepada APBD masing-masing, sejauh mana sudah realisasi, sekaligus mengecek kalau ada kesulitan-kesulitan, akan kita carikan jalan keluar untuk mencari solusinya, ya, termasuk menetapkan target, ya, beberapa kabupaten yang hari ini kita undang realisasinya ada yang di bawah 15%, ya, secara fisik ada yang sudah 30%, ada yang sudah 40%, tapi realisasi keuangan masih di bawah 15%.
7: Persentase realisasi ini, kata Safrizal, berpengaruh pada alokasi anggaran berikutnya. Karenanya, ia meminta kepala daerah untuk mempercepat realisasi itu. Aceh mendapat TKD tambahan 1,652 triliun. Dana itu dialokasikan untuk membantu pemulihan pasca bencana Aceh. Dari total pagu, provinsi mengelola 824,8 miliar, sisa yang ditransfer ke 23 kabupaten kota. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Wakil Bupati Bener Meriah, Armia, menegaskan pentingnya kajian risiko bencana sebagai instrumen dalam menentukan kebijakan pembangunan sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat. Hal itu disampaikan Armia saat menghadiri sosialisasi dan workshop penyusunan dokumen kajian risiko bencana di Offroom Sedakap Bener Meriah. Pemerintah daerah sebutnya tidak boleh menunggu bencana terjadi baru kemudian bertindak dan harus mampu membaca potensi risiko sejak awal, menyiapkan langkah mitigasi dan memastikan seluruh rangkaian, kami maksudkan seluruh perangkat daerah memiliki kesiapsiagaan yang baik. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan mendukung penyusunan dokumen KRB, terutama dalam menyediakan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, data yang lengkap dan valid diperlukan untuk pemetaan wilayah rawan, penyusunan kebijakan penentuan, penentuan langkah mitigasi, hingga penetapan prioritas penanganan bencana. Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan BIMTEK keterampilan bagi pengelola data dalam penggunaan portal SAPA.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan bimbingan teknis BIMTEK portal SAPA di Command Center Kabupaten setempat kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola data dalam penggunaan portal SAPA, sekaligus memperkuat pengelolaan pemutakhiran dan penyajian data sektor pada masing-masing organisasi perangkat daerah. Dalam BIMTEK tersebut turut disampaikan pembagian tugas baru antar penanggung jawab data dan admin SAPA. Setiap PJ data bertanggung jawab terhadap data yang diinput oleh masing-masing OPD dan berkoordinasi dengan admin data untuk proses penginputan.
9: Kami dari bidang statistik Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan kegiatan BIMTEK 2 hari di Command Center Kabupaten Aceh Tengah, di mana antara lain ada sekitar 50 OPD yang kami undang dan dibagi dalam hari Selasa kemarin. Kita mengundang sekitar 38 OPD yang mana kita melakukan pemantapan lagi pada proses penginputan data di SAPA sekaligus penggunaan untuk publikasinya di portal Command Center Kabupaten Aceh Tengah.
7: Selain melakukan pemutakhiran data, penanggung jawab data juga diharapkan dapat menambahkan data baru dari masing-masing OPD sesuai ketentuan yang berlaku. OPD yang belum mencapai 100% dalam penginputan data diminta segera melengkapi data melalui admin. Dalam pemanfaatan portal SAPA, penanggung jawab data juga diharapkan mengajak OPD masing-masing untuk menggunakan fitur tanya AI pada portal Aceh Tengah Kab Go.id. Masukan dari OPD juga diharapkan dapat disampaikan kepada wali data agar fitur dan informasi yang tersedia dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD. Melalui pelaksanaan BIMTEK ini diharapkan pengelolaan data di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah semakin tertib, mutakhir, dan dapat mendukung kebutuhan perencanaan serta pelayanan pemerintah berbasis data. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Sambut hari ulang tahun TNI ke-81 dan DIM 0119 Bener Meriah, Anjang Sana ke SLB Negeri Pembina Bener Meriah.
10: Komandan Kodim dan DIM 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto bersama Kepala Staf Kodim Kasdim Mayor Aib Mukran Halid melaksanakan kegiatan Anjang Sana ke Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Pembina Bener Meriah Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI. Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan Anjang Sana tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap para siswa dan siswi di SLB Negeri Pembina Bener Meriah. Dalam kegiatan tersebut, Dandim bersama Kasdim berkesempatan berinteraksi langsung dengan para siswa dan guru. Suasana penuh keakraban terlihat selama berlangsungnya kegiatan. Menurut Dandim, Anjang Sana tersebut merupakan wujud perhatian dan kepedulian TNI terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ia menambahkan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap semangat dalam belajar dan menggapai cita-cita. Babang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pemerintah daerah Aceh Tengah lakukan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis. Bahas persoalan pendidikan, Pemda Aceh Tengah gelar diskusi melibatkan sejumlah pihak. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya, Madiana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: στα σφαγγονιά.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik. Konsentrasi akan penuh, full seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan. Harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk konsentrasi.

0: Pendengar RRI Takengon, untuk pagi hari ini untaian lagu nantinya akan bisa kita lanjutkan kemudian. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, saatnya kita mendengarkan informasi cuaca.
1: Saatnya Anda simak info cuaca.
0: Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Dan untuk pagi ini sudah terhubung bersama Bapak Angga Dirta untuk informasi cuaca di pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Angga.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam Kak.
0: Ya, baik. Bagaimana dengan informasi cuaca di kawasan Tengah Aceh secara khusus dan juga secara umum untuk wilayah Aceh, Pak Angga? Silakan Pak.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkembangan cuaca khususnya hari ini bertepatan dengan hari Sabtu 3 Oktober 2026. Secara umum kami BMKG hari ini mencatat peningkatan hujan yang cukup signifikan untuk wilayah Aceh, sehingga pada pagi hari kami perkirakan untuk wilayah tengah ini dalam kondisi berawan. Kemudian pada siang hari ini kami sudah mencatat terjadinya hujan untuk wilayah Aceh Tengah, Banar Meriah, Gayolwas, Pulau Aceh Tenggara dengan intensitas sedang hingga lebat. Ini merata di wilayah tersebut mulai dari siang hingga sore hari dan masih dapat berlangsung hingga menuju malam hari. Sementara pada malam hingga dini hari kami perkirakan potensi sudah kembali berkurang dan dalam kondisi berawan. Artinya memang pada hari ini, pada siang hingga sore hari, wilayah tengah ini potensinya cukup tinggi, yaitu hujannya dalam kategori sedang hingga lebat, begitu Kak.
0: Beberapa waktu sebelum ini, kalau sudah perubahan cuaca lagi, di beberapa tempat di Aceh Tengah, Banar Meriah secara khusus, terjadi angin puting beliung. Apakah potensi-potensi seperti ini harus kita waspadai lagi, Pak Angga?
2: Benar, karena memang saat ini kita wilayah Aceh secara umum memang sudah memasuki musim transisi menuju musim penghujan, dan biasanya pada musim transisi sendiri potensi puting beliung itu cenderung meningkat untuk wilayah tengah. Dan untuk hari ini juga kami masih melihat adanya potensi puting beliung untuk wilayah tengah, sehingga kepada masyarakat memang untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati. Khususnya untuk Banar Meriah ini kami himbau potensinya cukup tinggi untuk wilayah, untuk potensi puting beliung. Sehingga untuk masyarakat Banar Meriah kami himbau untuk lebih waspada kembali, karena biasanya memang ciri-ciri musim transisi tersebut yang kita alami saat ini potensi puting beliung akan cukup tinggi dan akan cukup sering terjadi. Gitu, Kak.
0: Aceh sendiri bagaimana untuk cuaca kita hari ini?
2: Secara umum wilayah Aceh sendiri juga sama dengan wilayah tengah. Hari ini pada sore hingga tadi siang hingga sore hari, secara umum wilayah Aceh juga terjadi hujan merata di wilayah Aceh. Artinya memang karena kita sudah memasuki prosesi musim penghujan, kondisi cuaca cukup labil, sehingga pada secara umum wilayah Aceh juga hari ini pada sore hingga pada siang hingga sore hari juga sama, yaitu dalam kategori hujan sedang hingga lebat, begitu Kak. Artinya memang tidak hanya wilayah tengah, tetapi keseluruhan Aceh juga sama dalam kondisi hujan.
0: Iya, untuk perairan kita, Pak Angga, warga di pesisir aman untuk melaut, dan juga barangkali ini mempengaruhi penerbangan dan banyak hal lagi, Pak Angga.
2: Untuk penyeberangan sendiri hari ini kami pantau masih cukup baik, karena biasanya ini gelombang tinggi itu disebabkan oleh adanya peningkatan kecepatan angin. Karena angin sendiri ini kami pantau masih cukup baik dan cukup normal, kecepatannya berkisar antara 5-15 km/jam, artinya masih dalam kondisi normal. Gelombang sendiri hari ini penyeberangan Banjai Sabang, nah ini kami pantau masih dalam kondisi normal, gelombangnya berkisar antara 0,5-1,25, artinya dalam kategori tenang hingga sedang. Sementara lintas barat ini kami catat terdapat sedikit peningkatan dibanding kemarin. Gelombangnya ini sudah dalam kategori sedang hingga tinggi, berkisar antara 1,25 hingga 2,5. Artinya sudah seharusnya menjadi perhatian untuk aktivitas pelayaran maupun penyeberangan. Dan juga untuk khususnya perairan Samudra Hindia Barat Aceh, di mana biasanya untuk wilayah ini terdapat beberapa aktivitas nelayan, ini kami lihat juga hari ini potensi gelombangnya cukup tinggi dan sudah sepatutnya di depan nelayan, begitu Kak. Dan ini juga khususnya gelombang ini kami pantau memang ke depan akan terjadi peningkatan, artinya memang hari ini dalam kategori warning, ke depan juga akan terdapat peningkatan gelombang yang cukup signifikan.
0: Pak Angga, kita ketahui akhir tahun lalu Aceh dilanda bencana alam hidrometeorologi. Ini juga kita antisipasi tahun ini, Pak Angga, ini udah Oktober, November begitu, biasanya sudah akhir tahun.
2: Benar. Dari press release BMKG sendiri, khususnya dari Staklim ataupun Sistem Klimatologi dan maupun BMKG Pusat, kita sudah merilis bahwa puncak musim hujan untuk wilayah Aceh secara umum pada tahun ini itu diperkirakan terjadi pada akhir November, artinya terjadi sedikit lebih cepat dibandingkan tahun kemarin, sehingga juga kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih siaga, karena biasanya pada puncak musim hujan memang peningkatan hujan cukup tinggi. Kami BMKG juga sudah mengeluarkan rilis dan sudah menyebarkan juga kepada pemda terkait, baik itu dari gubernur ataupun secara umum kepada BPBD terkait, juga kami sudah mengeluarkan informasi peringatan puncak musim hujan yang secara umum terjadi pada akhir bulan November begitu, Pak.
0: Baik, apa yang harus kita waspadai ini kalau begitu, Pak Angga?
2: Baik, karena biasanya pada puncak musim hujan memang durasi hujan akan terjadi cukup lama dan cukup sering, dan juga intensitasnya akan juga cukup lebat, maka kepada masyarakat kami himbau untuk lebih siap siaga, karena biasanya potensi hujan dengan durasi panjang ini dapat berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi, sehingga pada masyarakat tinggal di daerah rawan banjir atau daerah longsor, kami himbau untuk lebih waspada, memperhatikan sekitar, lebih siaga, dan juga tetap update informasi terkini. Kami juga rutin mengeluarkan informasi secara up to date melalui Instagram di info BMKG Aceh ataupun melalui press release yang kami sebarluaskan melalui pemerintah, baik itu di BPBD maupun pemerintah di Provinsi Aceh, begitu, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Angga untuk informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar RRI Takengon, di mana saja berada yang mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi di pagi ini, demikian BMKG Aceh yang juga sudah menghantarkan informasi cuaca di hari ini untuk 3 Oktober 2026 mengantisipasi untuk kegiatan-kegiatan kita yang berlangsung di luar rumah maupun di sekitar kita. Selamat pagi RRI Takengon untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
3: Erika, akhir-akhir ini sering terjadi angin kencang ya?
4: Iya nih, aku jadi takut keluar rumah.
3: Kamu nggak perlu khawatir, aku udah pernah baca tips langkah-langkah yang dapat membantu kita dalam menghadapi angin kencang.
4: Oh ya? Emang apa aja langkah-langkahnya?
3: Sebelum berpergian, kamu bisa pantau perkembangan cuaca.
4: Caranya gimana?
3: Kamu bisa pantau berita cuaca atau aplikasi BMKG.
4: Oh iya ya, aku juga pernah dengar kalau kita harus memperkuat struktur bangunan. Emang iya ya?
3: Iya dong, selain itu ketika terjadi angin kencang, kita juga dianjurin jauhi area terbuka. Amankan barang-barang di luar ruangan, hindari berkendara, cari tempat perlindungan, dan yang paling penting, tetap tenang dan waspada.
4: Oh, begitu ya. Terus ada nggak tanda-tanda sebelum terjadinya angin kencang?
3: Angin kencang sering terjadi secara tiba-tiba, terutama saat pancaroba dan adanya awan gelap yang berkumpul.
4: Wah, terima kasih ya informasinya.

Pendengar RRI Takengona, selamat pagi. Untuk pagi hari ini memberikan spirit semangat untuk kesemuanya yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk untaian lagu yang memberikan semangat di saat ada yang tengah sarapan pagi untuk pagi hari ini. Selamat pagi kesemuanya di manapun Anda berada. Kami warnai suasana pagi Anda, menghangatkan suasana pagi. Setelah sarapan pagi akan beranjak ke tempat kerja, ke sekolah. Pelakuan lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk sama halnya menghantarkan rangkaian lagu dan informasi ini untuk langkah-langkah Anda ke tempat kerja masing-masing hari ini.

0: Woi, Litarno, mau buka lahan ya?
1: Bang Ara, iya nih Bang, rencana mau tanam kopi Bang, yang di Bapak dulu.
0: Ya udah, bakar aja langsung Le, nggak usah repot-repot.
1: Waduh, bahaya itu Bang. Ini lagi musim kemarau, angin juga kenceng. Kalau dibakar bisa nggak terkendali tuh Bang. Gak berani aku.
0: Iya dijaga Le, aman itu. Bakar aja terus.
1: Oh gitu toh Bang, aman ya?
0: Aman Le.
2: Ino!
3: Ino, ada musio, musio, musio!
4: Saudara Tarno, Anda di

0: pagi pendengar RRI Takengon. Untuk kita sampaikan harga bahan pokok penting strategis untuk hari ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk komoditi buah-buahan alpukat untuk minggu lalu dan minggu ini dengan harga per kilogramnya Rp10.000. Jeruk nipis minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama pula Rp15.000 per kilogram. Jeruk sayur per kilogramnya Rp15.000 minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama. Dan markisa dengan harga yang sama Rp15.000 minggu lalu dan minggu ini. Terong Belanda per kilogramnya Rp15.000 minggu lalu dan minggu ini. Untuk ikan bandeng per kilogramnya Rp35.000 minggu lalu, minggu ini turun harga dengan harga Rp30.000 per kilogram. Ikan mujair per kilogramnya Rp55.000 tetap sama minggu lalu dan minggu ini dengan harga yang sama Rp15.000. Ikan tongkol per kilogramnya Rp35.000 minggu lalu dan minggu ini Rp30.000. Udang jumbo dengan harga Rp75.000 per kilogramnya minggu lalu turun Rp70.000 per kilogram untuk minggu ini.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

0: aku?
1: Iya. Ini enggak laki-laki, perempuan, remaja, dewasa. Matikan listriknya di tempat yang lengang atau terbuka. Kamar mandi, pantry, garasi. Sekarang kan banyak keluarga, ruang dapur di rumahnya dibuat luas dan terbuka. Tapi listriknya menyala. Matikan, biar hemat energi, hemat bayarnya.

Pendengar RRI Takengon, Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi kembali dan selamat mendengarkan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Arman Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka